0: dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrikakan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
1: Dalam pembahasan itu, salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
0: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menunggu.
2: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
0: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin, berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti menegangkan.
0: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat. Karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas. Kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkyu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama apa namanya Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada, kita mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen berdaya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana, siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi.
3: Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Baik, disiarkan dari Jalan Sultan Hairun 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Untuk program Halo RRI, saat ini ada saya Desi Haryanti Ismail Talsisi ya. Kalau tadi Anda ditemani

0: Oleh penyiar yang bertugas dari subuh, Kak Iqbal. Saat ini Anda bersama dengan saya, Sisi, akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 10 di program Halo RRI. Untuk hari ini spesial karena kita per satu bulannya itu ya ada satu rekapan lah ya. Dan juga nanti akan ditanggapi oleh Ombudsman Provinsi Maluku Utara yang berkesempatan nanti untuk bergabung bersama dengan kami di program Halo RRI adalah Ibu Iryani Abdul Kadir Esos MSI. Beliau adalah Kepala Perwakilan Ombudsman di Provinsi Maluku Utara ya. Jadi beliau yang akan menjadi apa ya, tandem saya di siaran Halo RRI untuk RDC hari ini untuk juga menanggapi apa yang dikeluhkan oleh pendengar ya beberapa waktu lalu. Saya mau kembali flashback beberapa yang sudah bergabung di hari Senin. Di hari Senin kemarin apa yang menjadi keluhan dari pendengar kami, yang pertama ada Bung Tahir di Halmahera Barat ya. Itu setelah sekian lama ya Bung Tahir. Jadi kan pertamanya Bung Tahir itu ini ya, masalah tentang jalannya. Jadi di Susupu dan juga desa RTD itu ada jembatan penghubung. Di situ tuh jalan jembatannya dan juga jalan sekitarannya itu hancur ya. Jadi belum bagus begitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, waktu itu juga ditanggapi oleh Sekda Halmahera Barat ya, Bapak Julius Merau, itu melalui Halo RRI juga menyampaikan bahwa nanti di 2026. Nah, di 2026 ternyata betul terwujud ya, dengan itu masih di apa namanya ya, belum sempurna lah ya, dia diberesin gitu tapi belum sempurna begitu, karena memang pasti untuk membangun satu jalan itu kan bertahap ya. Dan kemarin di hari Senin dalam program Halo RRI itu Wakil Bupati Halmahera Barat ya, Bapak Jufri itu sudah langsung on air, beliau sedang dalam perjalanan kala itu. Nah, itu langsung menyampaikan, karena Bung Tahir juga bilang ya kan sekarang musim panas begitu ya, belum hujan-hujan, jadi betul-betul debunya tuh luar biasa gitu di sana. Bahkan ada beberapa jalan yang ternyata belum di hot mix ya, jadi kayak itu nambah lagi itu debunya di situ ya. Tapi ternyata dari tanggapannya Pak Wakil Bupati saat itu, saat on air ya di program Halo RRI di hari Senin lalu, itu beliau juga menyampaikan bahwa iya akan segera di perbaiki begitu ya, termasuk juga dengan jembatan untuk pegangan jembatannya. Karena memang kalau misalnya kita nyebrang sesuatu apalagi berbentuk jembatan, itu kan pasti mau pegangan ya, di pegangannya itu. Nah, itu kan belum diwujudkan sampai sekarang. Jadi kita juga terus akan mengingatkan ya Bung Tahir, tapi kemarin sudah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati akan menjadi program atau akan menjadi prioritas juga di dalam kesempatan itu. Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin punya keluhan lainnya, silakan telepon kami di sini di program Halo RRI ya di 0811 400 1082, atau juga di 0821 2037 5180. Saat ini juga Anda selain selain mendengarkan ya melalui 101,8, Anda juga bisa bergabung di live YouTube kami. Kami juga sedang menghadirkan program Halo RRI secara digital. Anda bisa bergabung melalui YouTube channel kami di RRI Official, RRI Ternate Official. Silakan ya, bisa langsung tinggalkan komennya di situ, boleh ya di kolom komentar, atau Anda bisa WhatsApp ke kami di 0821 2037 5180. Selain keluhan dari Bung Tahir yang juga kemarin sudah ditanggapi, itu dari Pertamina, di mana pendengar, salah satu pendengar kami Bung Ajep ya, saya sampai hafal namanya beliau karena banyak yang komen juga gitu ya di media sosial kami nih, terkait dengan apa yang ditanggapi oleh manajer sales areanya Bang Dion. Jadi disampaikan ya dari Pertamina, Bung Ajep ini kan mengeluh tentang Pertalite ya pendengar. Pertalite itu bisa didapatkan katanya hanya di SPBU Batu Anteru. Di wilayah lainnya katanya enggak pernah gitu dilayani. Pas beli selalu bilang katanya oh Pertalite-nya habis, akhirnya pakai Pertamax ya dan sebagainya. Sedangkan di menurut Bung Ajep, sedangkan di ini banyak di apa warung-warung merah tuh pengecer tuh banyak begitu. Kenapa? Itu yang ditanyakan ya. Dan langsung ditanggapi oleh Pertamina melalui sales marketingnya ya. Pak Dion itu disampaikan bahwa beliau menyampaikan ini sebenarnya itu sudah selalu dipantau karena aman-aman aja begitu ya, melalui distribusinya juga aman ke semua titik begitu. Namun mungkin untuk kebijakan apakah tersedia atau tidaknya itu kembali ke pihak dari SPBU. Namun yang diharapkan oleh masyarakat kini ya, kini harapannya masyarakat itu, tunggu ya, saya lihat di Instagramnya RRI Ternate, karena ini yang banyak komen di sini nih ya, terkait dengan terkait dengan perihal itu ya, banyak yang bergabung juga untuk ikut mengomentari ya. Terima kasih nih untuk yang sudah bergabung di siaran kami ya, ini di media sosial kami, yang juga ikut berkomentar terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pertamina ya. Oke, makasih ya untuk Anda pendengar yang selain melalui media online kami, on air kami, itu juga melalui line WhatsApp dan juga di Instagram. Oke, baik. Jadi kalau untuk yang Pertamina itu ya, pendengar yang disampaikan. Oke, tunggu ya. Ini kok lama nih jaringannya. Kenapa nih? RRI Ternate. Oke. Nah, di postingan kami yang menyampaikan terkait dengan stok Pertalite ya di SPBU yang ada di Ternate. Oke, baiklah, terima kasih. Oke, kita ke di TikTok. Tunggu ya. Dia lama jaringannya. Jadi terima kasih nih pendengar yang selalu bergabung. Oke, ini oke. Jadi memang kalau untuk dari Pertamina itu sudah aman stoknya. Oke, ini komentarnya. Ini dari akun Ayam Bakar, katanya Pertalite subsidi 5 liter per orang, tapi tara jual di SPBU. Tapi daeng-daeng kios Dapavol, daeng puluhan liter baru jual ulang katanya ya. Ini yang dimaksud katanya, apakah mesti pakai orang dalam ya, ordal katanya. Pertalite-nya stok gaib. Pertanyaan cuma satu yang dijawab katanya. Yang satu lagi, orang tanya kenapa di pengecer bisa mendapatkan Pertalite baru yang antri terdapat. Dion tak bisa jawab katanya. Oh iya, ini nanti ditanyain lagi ya. Saya coba WhatsApp lagi nih ke beliau. Saya ke line telepon dulu nih pendengar. Sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Halo.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo Bung Taher.
1: Iya, gimana kabar?
0: Iya, kabar baik Bung Taher. Selamat pagi Bung Taher, bagaimana Jai Lolo seujang kabelong?
1: Iya, rencana.
0: Rencana? Rencana mau hujan?
1: Iya, baru rencana-rencana nih.
0: Oh begitu?
1: Lihat awan lagi, awan hilang.
0: Yang begitu?
1: Iya, kita gak tahu besok bisa gitu, mudah-mudahan.
0: Iya, Tong berharap hujan ya sekarang ya.
1: Allah berikan hujan
0: sedikit. Iya, mudah-mudahan sedikit lah Tong, supaya tak usah terlalu panas begitu ya.
1: Iya.
0: Saya, Kong Bung Taher bagaimana? Ini saya ada WhatsApp ya, Eca ulang nih.
1: Iya, terus kemarin ada ketemu sama apa dinas terkait atau tidak belum?
0: Belum, iya memang dilanjutkan ke dinas terkait ya, tapi nanti kita coba sampaikan lagi ke wakil bupatinya ya, untuk mengingatkan lagi dompet. Hal ini kan banyak tuh, jadi urusannya banyak, jadi mungkin torang kasih ingat lagi, betul. Siap.
1: Iya.
0: Oke. Siap. Jadi nanti, begitu.
1: Nanti, Bung Taher. Perlu dikasih informasi kan agar biar dong cepat perhatikan.
0: Iya betul sekali Bung Taher. Iya. Terima kasih ya. Saya Bung Taher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Taher yang ada di Halmahera Barat. Jadi kemarin memang salah satu yang disampaikan juga tanggapannya dari Wakil Bupati itu kan nanti akan dilanjutkan ke dinas terkait begitu ya. Karena memang itu juga jadi program prioritasnya mereka ya. Oke, baik, terima kasih Bung Taher di Susupu sudah bergabung melalui line telepon. Saya masih terkait dengan Pertalite ya, yang juga jadi keluhan. Ini di WhatsApp juga ya, ada yang bertanya juga, Pertalite di Ternate itu setara barang mitos alias artefak kuno katanya ya. Oke, tangki-tangki modifikasi masih full, torang antri Pertalite sampai hands katanya ya. Oh gitu. Ini banyak yang tanya. Pertanyaan lari kanan, jawaban lari kiri katanya. Pertalite aman buat pengecer, aneh bin ajaib. Semua SPBU sama saja, lebih utamakan pengecer karena untungnya lebih besar. Pengawasan juga tidak ada, masa bodoh tidak peduli dengan keadaan masyarakat. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkomentar juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Pertamina ya, menjawab pertanyaan tentang stok pertalite di SPBU di Ternate ya. Oke, berarti ini mesti harus lagi ya kita teruskan lagi apa yang disampaikan oleh masyarakat, karena ternyata sampai sekarang itu juga masih kesulitan untuk pertalite ya. Kalau di SPBU aman, tapi di ke pengecer kebanyakannya. Jadi pengawasannya diharapkan ya. Oke, nanti kita teruskan lagi untuk bisa lebih mengawasi hal ini ya, supaya jangan nanti akhirnya masyarakat juga merasa tidak diberikan haknya begitu untuk mendapatkan energi begitu, karena kan salah satu asa citanya presiden juga di ketahanan energi ya. Oke, baiklah, nanti kami coba sampaikan, karena memang Pertamax sama Pertalite tuh beda harganya jauh juga ya. Oke, nanti saya akan coba sampaikan lagi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui line WhatsApp dan juga line telepon kami. Oke, dan juga yang berkomentar ya di media sosial kami, baik itu di akun TikTok, Instagram, dan juga di Facebooknya RRI Ternate dan juga di Pro 1 Ternate. Baik, saya akan menghubungi Ombudsman Perwakilan Maluku Utara, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara ya, akan bersama dengan ketuanya langsung ya, kepalanya langsung, yaitu Ibu Iriani, di line telepon saya akan coba hubungi. Namun sebelumnya pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Baik, mendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate di program Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Dan seperti yang kami sudah sampaikan, beberapa keluhan Anda juga sudah kami catat ya. Terima kasih untuk yang telah bergabung melalui line WhatsApp kami. Baiklah, di edisi spesial kita akan tentunya menghubungi juga pihak-pihak terkait ya. Salah satunya saya akan bersama dengan Ibu Iriani Abdul Kadir Esos MSI. Beliau adalah Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara. Di line telepon sudah terhubung. Assalamualaikum Ibu Iriani. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, baik, selamat pagi Bu, apa kabar?
5: Pagi, alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Sisti juga sehat ya.
4: Ya, amin, alhamdulillah nih Bu ya. Tapi sepertinya tidak sedang di Ternate ya Bu ya.
5: Iya.
4: Jadi,
5: Iya. Jadi kita ambil ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi substansi kita dalam program Halo RRI hari ini ya, dialog.
4: Betul.
5: Dengan tanggapan aduan pelayanan publik.
4: Iya. Baik, iya, terima kasih untuk Ibu Iriani ini yang bersedia ya untuk menjawab ya atau bergabung bersama dengan kami. Jadi Ibu Ir, memang ini ya Bu, banyak sekali pendengar kita yang banyak ya bergabung di program Halo RRI untuk menyampaikan keluhannya terhadap fasilitas publik ya. Oke, yang memang sampai sekarang saya agak sulit juga nih menjalin komunikasi dengan Dinas Perhubungan. Ini terkait dengan lampu nih Ibu. Jadi memang di kelurahan-kelurahan, karena memang mungkin mereka juga punya tempat khusus ya untuk mengadukan apa yang menjadi keluhan masyarakat begitu. Jadi ketika program Halo RRI yang kami sounding ke sana atau meneruskan itu agak sedikit lama dijawabnya ya. Tapi kalau misalnya ya, untuk terkait fasilitas-fasilitas publik itu dari ombudsman sendiri, apalagi untuk jalan umum dulu nih ya, lampu jalan misalnya Ibu, dari ombudsman sendiri ada wewenang untuk ke situ nggak sih Bun, untuk mewakilinya atau pengaduannya? Silakan.
5: Oh ya, kalau berkaitan dengan yang tadi disampaikan berkaitan dengan fasilitas publik, pertama jalan apa namanya, jalan umum ya, lampu ya,
4: lampu
5: berkaitan dengan listrik ya, sampai sejauh ini di tahun 2026 ini memang belum masuk berkaitan dengan lampu atau penerang ini memang belum masuk. Tapi kalaupun memang ada aduan atau keluhan masyarakat yang memang rasanya itu disampaikan ke unit penyelenggara yang mungkin dirasa responnya slow respon, lambat, atau ini bisa tentu dilaporkan kepada kita. Kalau memang ada mekanisme respon cepat ombudsman juga. Di lain hal juga ada satu kasistenan, itu pencegahan maladministrasi, kita bisa menggunakan langkah koordinatif, yaitu langkah koordinasi. Nah itu agak cepat prosesnya, sehingga tim kami bisa bergerak melalui koordinasi, bisa juga by telepon untuk langsung ke pihak atau dinas terkait dengan aduan itu.
4: Oke, baik, jadi ada memang khusus ya di situ. Iya. Oke, baik, karena program Halo RRI juga kami buka layanan untuk pendengar yang ingin bergabung untuk menyampaikan apapun gitu ya terkait dengan pelayanan fasilitas publik begitu. Jadi kalau misalnya ya, untuk yang jalan itu ya agak sulit, tapi kalau untuk kebersihan nih sepertinya cepat nih Bun direspon, alhamdulillah ya. Jadi di Ombudsman itu untuk berbagai fasilitas publik itu ada layanannya ya, Ibu?
5: Iya. Untuk di Ombudsman ini satu yeah, lembaga yang diberikan kewenangan, diberikan amanah untuk mengawasi ada kurang lebih 58 layanan publik, termasuk itu fasilitas. Jadi kami sering di internal itu sering berkelakar, satu jam kita bicara sektor, misalnya sektor kelistrikan, satu jam berikut atau dua jam berikut kita sudah bicara lagi sektor pendidikan, dan berikut kurang lebih ada 58 layanan itu. Nah, itu tugas dan tanggung jawab kita, sehingga untuk mengcover informasi atau isu-isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang dimana Maluku Utara ini kan wilayahnya cukup menantang ya, karena wilayah strategis, karena kepulauan. Gitu juga karena kedudukan Ombudsman yang ada hanya di provinsi dan berkedudukan di Kota Ternate, sehingga informasi atau isu-isu yang kita cover salah satunya itu melalui media.
4: Okay.
5: Nah, jadi rekan-rekan pers, teman-teman pers ini yang menjadi satu mitra strategis oleh Ombudsman yang kita dapat mengcover isu-isu itu yang terjadi, baik media online, media cetak, seperti itu, ataupun media yang kemudian kita buat ada grup yang di situ kita bisa cover langsung. Nah, sehingga tadi ketika tercover informasi berkaitan dengan isu-isu layanan publik yang terjadi di masyarakat, khususnya di Provinsi Maluku Utara, nah itu kita bisa dengan langkah awal tadi melakukan langkah koordinasi dengan pihak atau unit penyelenggara layanan tertentu.
4: Oke, baik. Nah, berarti ini bisa juga nih ya menanggapi juga nih mungkin tambahan nih. Ini terkait dengan stok Pertalite nih yang sekarang banyak juga dikomentari nih di kolom komentarnya RRI Ternate di TikTok ya. Ini kan kemarin ada keluhan dari pendengar kami ya terkait dengan susahnya dapat Pertalite begitu di Ternate. Nah, stok Pertalite, jadi ketika mereka ke SPBU itu hanya di Batu Anteru katanya yang melayani Pertalite. Di wilayah lainnya tidak begitu. Kemarin juga sempat ditanggapi sama manajer sales area-nya ya dari Pertamina Patraniaga Maluku Utara. Pak Dion ya, itu kan menyampaikan bahwa stoknya aman-aman saja sebenarnya begitu, bahkan juga untuk ke SPBU-SPBU juga aman. Nah, tapi ternyata banyak juga yang belum masyarakat juga masih nanya lagi begitu, katanya antri Pertalite susah begitu. Nah, untuk hal ini sendiri Ombudsman melihatnya seperti apa nih, Bu?
5: Baik, berkaitan dengan isu Pertalite ini di bulan Juni ya, kalau tidak salah Juni, akhir Juni. Nah, itu kami pernah mengcover isu yang termuat juga di media cetak dan media online, sehingga kita melakukan pertemuan langsung di kantor di Pertamina Patraniaga dan bertemu langsung dengan para pimpinan dan pihak-pihak yang berkewenangan. Sama secara langsung jawabannya juga sama seperti yang tadi Mbak Sisi sampaikan bahwa masih aman stoknya, hanya saja di lapangan ini kan dia berbanding lurus dengan informasi yang mungkin saja bisa pihak Pertamina tidak mengcover secara langsung. Nah, sehingga pada saat itu kita mempertanyakan juga bagaimana sistem atau mekanisme pengawasan dalam terutama dalam BBM bersubsidi ini. Betul tadi yang disampaikan adanya di Batu Anteru. Saat itu juga kami merespon karena isunya pas di Batu Anteru ada beragam persoalan di sana. Nah, pada prinsipnya Ombudsman punya kewenangan juga di situ, punya tanggung jawab dan fungsi pengawasan juga di situ berkaitan, apalagi ini diperuntukkan ya untuk masyarakat. Hanya saja pada proses distribusinya juga ini masih memunculkan banyak masalah. Nah, sementara pada prinsipnya kan kita ketahui bersama bahwa ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi ini merupakan bagian dari pelayanan publik ya, yang harus dijamin oleh pemerintah
4: betul.
5: Terutama bersama PT Pertamina dan seluruh pihak ya yang memiliki kewenangan dalam rantai distribusi. Masyarakat juga berhak memperoleh pelayanan yang mudah, adil dan tidak diskriminatif dalam mengakses BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun ketika kita berbicara soal ketentuan ini, memang rasa-rasanya itu yang tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa tidak akan berbanding lurus di lapangan. Untuk itu Ombudsman juga punya peran di situ, punya peran fungsi dalam fokus melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi, apalagi di Kota Ternate kan cuma dua tempat tuh yang bisa apa namanya dilakukan penjualan itu. Nah ini memang sudah, kalau dipertanyakan apakah Ombudsman sudah pernah kami pernah, sudah melakukan itu di akhir awal Juli kalau tidak salah. Nah itu kita menyambangi langsung sehingga kita meminta fokus soal mekanisme pengawasan, belum lagi pada saat penjualan atau pembelian kita tidak tahu saat itu ada mungkin tangki-tangki yang dimodifikasi.
4: Iya ya. Betul.
5: Waktu itu ada tangki-tangki yang dimodifikasi yang mungkin apa namanya ruang penyimpanan BBM ini lebih besar yang harusnya normal kan, sehingga proses distribusi ini bisa lebih adil ya. Kita mesti mengedepankan itu. Namun kalau yang kita lihat sampai saat ini sebagaimana tadi Mbak Sisi sampaikan bahwa masih terjadi itu satu faktor yang masih lemah adalah fungsi pengawasan. Kita belum terlalu berkolaborasi atau sinergitas kita antar beberapa pihak terutama pemerintah itu belum terlalu kuat, masih lemah dalam konteks itu.
4: Iya. Baik, berarti pengawasannya ide ya yang harusnya juga dilakukan dan digalakkan. Baiklah, betul, seperti betul. Itu ya. Baik, ini nanti kita akan juga follow up lagi ya Ibu terkait dengan isu pertalite ini. Baik, Ibu mungkin yang terakhir ya bisa menyampaikan juga untuk pendengar kami yang juga sering menyampaikan keluhannya terhadap fasilitas publik ya. Kita punya hak ya Bu ya sebagai masyarakat untuk bisa mengeluh begitu ya.
5: Punya.
4: Silakan ya. Baik, silakan Ibu.
5: Iya, untuk pemirsa pendengar di wilayah Provinsi Maluku Utara ya. Sebagaimana tadi Mbak Sisi katakan punya hak, kita punya hak dalam undang-undang, terutama undang-undang pelayanan publik nomor 25 tahun 2009. Nah itu kita diberikan ruang yang sebesar-besarnya, masyarakat diberikan ruang yang sebesar-besarnya, hak dan kewajiban. Namun pada secara konteks atau prakteknya, secara fakta di lapangan, masyarakat pada secara umum itu belum memahami, belum mengerti sejauh mana hak dan kewajiban mereka atas layanan publik ini. Nah sehingga perlu diberikan pemahaman yang lebih intens lagi bahwa pelayanan publik yang baik ini hanya dapat terwujud apabila ada komitmen dan penyelenggara layanan, dan begitu juga partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat. Nah, kami selaku lembaga pengawas penyelenggara layanan publik, Ombudsman khususnya Maluku Utara, mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara untuk tidak ragu menyampaikan pengaduan apabila mengalami adanya dugaan maladministrasi. Karena setiap aduan atau laporan yang memenuhi persyaratan akan ditindaklanjuti secara profesional, independen, dan tanpa dipungut biaya. Saya pertegas lagi, tanpa dipungut biaya. Tidak, ini gratis. Jadi pengawasan pelayanan publik ini, kami juga Ombudsman membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Karena kalau masyarakat belum memahami apa hak dan kewajibannya, maka aduan atau laporan terkait dengan salah satunya fasilitas layanan publik dan lain-lain mungkin tidak akan baik Ombudsman maupun pemerintah selaku penyelenggara layanan publik ini tidak akan cover apa sebenarnya yang terjadi, masalah-masalah yang klasik, masalah isu-isu yang memang sangat mendasar berkaitan pelayanan publik ini terjadi di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu sekali lagi, masyarakat memiliki hak yang sangat besar diberikan oleh negara untuk dapat memberikan keluhan, penyampaian berkaitan dengan informasi layanan publik yang mungkin tidak dipenuhi atau tidak masyarakat tidak mendapati sesuai dengan apa yang seharusnya diamanahkan oleh ketentuan.
4: Oke.
5: Mungkin itu.
4: Iya. Baik, terima kasih luar biasa nih untuk Ibu Iryani. Terima kasih sudah bersama kami menyempatkan waktunya.
5: Siap Mbak Sisi. Terima kasih.
4: Sukses selalu Ibu. Iya, salam sehat.
5: Sukses juga.
4: Assalamualaikum. Ya, salam sehat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, baik pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Ibu Iryani Abdul Qadir, Esos MSI ya. Beliau adalah Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara. Telah menyampaikan beberapa hal penting juga ya untuk Anda pendengar, terutama untuk keluhan-keluhan yang juga sudah masuk melalui kami di program Halo RRI. Baiklah, saya pamit ya karena sudah mau pukul, mau jam 10 waktunya untuk pamit program Halo RRI. Terima kasih untuk bersamaan Anda. Setelah ini juga masih ada program lainnya, ada Sanksi yang bersama dengan Iqbal nantinya. Dan tentunya terima kasih telah bergabung bersama dengan kami di program Halo RRI. Terus ikuti program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, Jumat, setiap jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Timur. Saya Sisi pamit, terima kasih telah mendengarkan. Dan mendengar pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bersama dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Selamat pagi pendengar, saatnya lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Maluku Utara memperkuat komitmen pembangunan zona integritas menjelang penilaian akhir predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM oleh tim penilai nasional TPN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara Budi Argap Situngkir menegaskan keberhasilan meraih predikat WBBM tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi, tetapi juga oleh konsistensi seluruh aparatur dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menegaskan komitmen memberantas aktivitas pertambangan ilegal di wilayahnya. Penegasan itu disampaikan menyusul sorotan terhadap dugaan tambang ilegal yang masih beroperasi di sejumlah daerah. Kapolda mengatakan penindakan dilakukan setelah kepolisian memastikan seluruh data aktivitas pertambangan ilegal. Polda Maluku Utara akan lebih dahulu melakukan pemetaan untuk memperoleh informasi yang akurat. Kapolda juga menanggapi informasi mengenai dugaan aktivitas tambang yang tetap berjalan meski telah dipasang garis polisi. Informasi tersebut, termasuk di Kabupaten Halmahera Selatan, akan segera diverifikasi. Kapolda juga menegaskan bahwa penanganan tambang ilegal dilakukan berdasarkan fakta dan hasil penyelidikan lapangan. Kepolisian memastikan setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian lintas informasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk di pagi menjelang siang ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, kami informasikan juga nanti pada pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk Anda ya, untuk dialog Ternate siang ini. Sanksi ya, dengan tema yang akan dibahas nanti yaitu konstitusi hidup di tengah masyarakat, partisipasi publik sebagai pengawal demokrasi daerah, nanti bersama Ibu Rasti Amalia Faruk SHMH, ini selaku akademisi. Oke pendengar, dimanapun Anda berada ya, untuk hari ini juga ya ada kunjungan ya pendengar ya. Ya, informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, informasi yang kami kutip dari sorotmalut.com. Suasana haru dan semangat kebersamaan menyelimuti Bandara Sultan Babullah Ternate. Rombongan pimpinan tertinggi Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Amanat Nasional atau PAN mendarat di bumi Moloko Kiaraha pada Selasa 4 Agustus 2026. Kedatangan pengurus pusat tersebut dalam rangka menghadiri agenda strategis pelantikan pengurus dan rapat kerja wilayah Rakarwil Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Daerah DPD PAN se-Provinsi Maluku Utara yang akan diselenggarakan di Gedung Duafa Center Kota Ternate. Dan pendengar ya, pesawat yang membawa rombongan mendarat tepat pada pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Di dalamnya hadir langsung Ketua Umum DPP PAN Haji Julkifli Hasan, didampingi Sekretaris Jenderal DPP PAN Eko Hendro Purnomo atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Eko Patrio. Kemudian pendengar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, anggota DPR RI Fraksi PAN Uyakuya beserta sejumlah pengurus pusat lainnya. Kedatangan tokoh-tokoh sentral internal partai ini pendengar disambut luar biasa hangat Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara, Kasman Haji Ahmad, telah menunggu di area kedatangan bersama seluruh jajaran pengurus wilayah cabang hingga ranting se-Maluku Utara. Kemudian pendengar, setelah turun dari pesawat, Ketua Umum DPP PAN Julkifli Hasan beserta rombongan menyempatkan diri berjalan mendekati barisan kader, bersalaman satu persatu dan menyampaikan salam persaudaraan. Penyambutan kian kental dengan nuansa musik lokal khas Jajiratul Muluk sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada rombongan DPP tersebut. Pendengar, kemudian pantauan di lapangan menunjukkan antusiasme yang tak terduga dari para kader, padatnya kerumunan menjadi bukti nyata bahwa PAN Maluku Utara adalah satu kesatuan yang utuh, solid dan selalu siap mendukung arah kebijakan serta kepemimpinan di tingkat pusat. Pada kunjungan kali ini pendengar, jajaran pimpinan pusat dijadwalkan akan memimpin langsung proses pelantikan pengurus DPW PAN Maluku Utara serta memaparkan visi dan misi partai dalam rapat kerja wilayah. Ya, ini hadir juga ya pendengar ya, Farel Brahmatasya. Betul ya Kak Sisi ya? Oh, Brahmansyah ya yang hadir juga ini membuat ya para kaum hawa ini ya. Aduh, terpaku tentunya ya melihatnya. Oke pendengar ya, itu dia informasi untuk Anda di pagi menjelang siang ini dan masih kami hadirkan juga beragam informasi lainnya pendengar ya. Tentunya selamat datang ya untuk rombongan ini ya, Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Amanat Nasional atau PAN yang mendarat di bumi Moloko Kiaraha. Oke, selamat datang. Oke pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, Ga. Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, Ga.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Ga. Baik, Ga. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Dan saya Iqbal Kutaman kembali hadir menemani Anda di program Dialog Interaktif Ternate siang ini yang disiarkan langsung ya dari RRI Pro 1 Ternate. Dan pendengar, untuk di siang hari ini ya, pagi menjelang siang, tentunya kami akan membahas isu-isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat ya, bersama narasumber yang luar biasa sekaligus membuka ruang dialog ya bagi Anda pendengar untuk ikut menyampaikan pertanyaan, pendapat maupun masukan. Dan pendengar, untuk tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini yaitu sanksi konstitusi hidup di tengah masyarakat ya, partisipasi publik sebagai pengawal demokrasi daerah. Tema ini tentunya menjadi penting ya untuk kita bahas, karena demokrasi tidak hanya berjalan melalui penyelenggara negara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan sesuai dengan konstitusi dan aturan hukum yang berlaku. Dan untuk membahas tema ini pendengar, di pagi menjelang siang ini ya, di saat ini kita sudah terhubung bersama Ibu Rasti Amalia Faruk, SHMH. Ini seorang akademisi yang memiliki perhatian terhadap isu hukum tata negara, demokrasi dan juga partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Ya, kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ibu Rasti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Iqbal.
0: Halo juga, apa kabar pagi menjelang siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Iya, kebetulan kami di Fakultas Hukum sedang mengagendakan terkait dengan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru nih pada saat hari ini Pak Kak.
0: Iya, luar biasa. Nanti juga kami ingin tahu ya seperti apa ya. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih mendalam ini ya, dan tentunya ini kami juga mengajak untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silahkan ya bisa bergabung di line telepon kami 0811 400 1082 dan juga di 0921 312 5521. Kami mengundang ya untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi untuk bergabung di dialog interaktif Ternate siang ini, silahkan ya pendengar. Ya, baik, untuk mengawali dialog kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan nih mengenai tema pada siang ini seperti apa nih, mengenai konstitusi hidup di tengah masyarakat ya, partisipasi publik sebagai pengawal demokrasi daerah. Silakan Ibu Rasti.
1: Baik, Kak Iqbal, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Radio Republik Indonesia, Masya Allah yang luar biasa, atas kesempatan yang diberikan kepada saya tentunya untuk berbagi pandangan bersama seluruh pendengar setia RRI. Kak Iqbal, bagi saya RRI ini bukan sekedar hanya media penyiaran saja ya, tetapi juga tentunya ruang edukasi di mana publik juga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat, termasuk literasi hukum pada khususnya dan demokrasi. Pendengar setia RRI dimanapun berada, yang tentunya saya sangat hormati ketika kalau misalnya dari tema yang telah tadi disampaikan oleh Kak Iqbal, biasanya kita mendengar kata konstitusi itu mungkin yang terbayang adalah waduh, ini terkait dengan undang-undang dasar atau terkait dengan aturan-aturan yang hanya dipelajari oleh mungkin mahasiswa, mungkin masyarakat di luar sana mengetahui bahwa kalau berbicara soal konstitusi hanya terkait dengan undang-undang atau aturan-aturan saja yang dipelajari oleh mahasiswa hukum. Tapi nyatanya konstitusi ini sesungguhnya hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena seyogyanya kita flashback pada saat kita masih anak-anak, mungkin kita memperoleh hak atas pendidikan. Nah, ketika itu berada di tengah masyarakat, tentunya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan ketika memang kita untuk dapat bebas menyampaikan pendapat dengan bertanggung jawab, ketika pemerintah itu dapat membangun jalan, sekolah dan fasilitas umum, disitulah sebenarnya efektivitas konstitusi itu bekerja. Jadi pada dasarnya konstitusi itu bukan sekedar hanya sebuah dokumen negara atau biasa kita sebut dengan perundang-undangan saja, tapi ini lebih melekat pada bagaimana konstitusi itu menjadi sebuah jaminan bahwa setiap warga negara itu memperoleh hak yang sama dan wajib hukumnya diperlakukan secara adil. Itu gambaran singkatnya Kak Iqbal terkait dengan tema kita pada hari ini.
1: Sangat luar biasa ini ya. Ya, tentunya kalau kita mendengar kata konstitusi tadi juga sudah disampaikan ya oleh Ibu Risti ya, tentunya konstitusi ini, tetapi bagian masyarakat ini mendengar bahwa ini terdengar cukup berat dan identik dengan dunia hukum nih. Kalau boleh dijelaskan ini dengan bahasa yang sederhana mungkin ya, sebenarnya apa itu konstitusi dan mengapa ini masyarakat bisa perlu memahami konstitusi ini seperti apa nih?
0: Ya, baik. Kak Iqbal, tagline terkait dengan mengapa konstitusi itu harus hidup di tengah masyarakat, saya ambil saja gambaran kecil, Kak Iqbal. Misalnya, konstitusi itu atau misalnya pedoman ya, yang bisa kita katakan konstitusi itu adalah sebuah pedoman. Jadi kalau pedoman itu akan kehilangan maknanya apabila hanya dipahami oleh yang tadi disampaikan oleh Kak Iqbal, bukan dari masyarakatnya yang memahami, tapi hanya orang-orang yang berkompeten yang memahami. Di sini saya mencoba bahwa konstitusi itu harus dipahami oleh seluruh masyarakat, karena masyarakatlah pemilik kedaulatan. Karena jelas tentunya masyarakat di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 itu sangat menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi yang artinya rakyat itu bukan hanya sekedar penonton dalam penyelenggaraan aktivitas yang dilakukan oleh negara, baik itu yang pemangku jabatan ataupun yang melaksanakan terkait dengan penyelenggaraan negara lainnya. Nah, itulah yang menjadi salah satu hal yang terpenting, bahwa masyarakat itu menjadi penentu di mana arah demokrasi. Nah, ini menarik karena berkaitan dengan konstitusi itu sendiri, dengan keterkaitan partisipasi publik. Nah, ada korelasi antara masyarakat dengan partisipasi publik. Ini yang harus kita kembangkan, bahwasanya di dalam berkehidupan bangsa dan negara ini, itu partisipasi publik berarti harus memiliki keterlibatan dari masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Jadi kalau berbicara soal masyarakat dengan konstitusi itu sangat berkaitan, Iqbal, karena rakyat itu bukan sebagai hanya penonton dalam penyelenggaraan negara saja, melainkan bagian penting yang menentukan arah demokrasi. Mungkin begitu gambaran singkat saya,
1: Kak. Iya, sangat luar biasa ya. Kalau Ibu Risti melihat ini, kalau kita melihat ya kondisi saat ini nih, tentunya masih banyak ya masyarakat yang merasa urusan konstitusi atau pemerintahan adalah tanggung jawab pejabat dan lembaga negara nih. Tadi juga sudah disampaikan ya beberapa poin-poin penting juga ya oleh Ibu Risti, dan menurut Ibu nih, apakah anggaran seperti itu masih tepat atau ini justru masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjaga demokrasi ini, seperti apa nih?
0: Iya, untuk menjaga demokrasi, tentunya menjadi warga negara yang baik itu tidak selalu harus melakukan hal-hal yang besar. Misalnya kita harus duduk dulu di lembaga-lembaga negara agar bisa membantu berinovasi dalam pengembangan negara itu sendiri. Ya, dari hal-hal yang kecil pun kita dapat memulainya, sebuah hal yang sederhana, misalnya kita memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, itu sangat sudah memberikan kita informasi bahwasanya kita itu memiliki hak dan kewajiban yang mana diatur oleh undang-undang tadi. Jadi fungsi bahwa konstitusi itu hadir di tengah masyarakat adalah bagaimana masyarakat mengetahui terkait dengan hak dan kewajibannya itu terdapat di dalam undang-undang, dan itu sah kalau misalnya masyarakat berkontribusi langsung dalam bersinergi untuk pembangunan jangka panjang dari pemerintah daerah itu sendiri. Nah, tadi ada langkah sederhana bahwa memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian ada juga poin kedua, aktif mengikuti terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat.
1: Ini harus aktif ya.
0: Iya, secara tidak langsung partisipasi seperti inilah yang akan memperkuat demokrasi daerah itu dapat berjalan sinergi dengan ketetapan-ketetapan yang sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena apabila sistemnya pemerintah menyusun kebijakan tanpa mendengar misalnya tokoh masyarakat, masyarakat sekitar, kemungkinan besar akan muncul banyak persoalan seperti banyaknya studi kasus yang kita lihat akhir-akhir ini, lokasi yang kurang tepat, akses yang sulit, atau fasilitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan, itu menjadi salah satu agenda penting masyarakat untuk terus dapat mengawal pemerintah daerah, dalam hal ini partisipasi publik dalam kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Begitu, Kak Iqbal, kurang lebihnya.
1: Oke, iya, kita lanjut lagi ya, Kak Risti ya. Oke, ya. Kalau berbicara tentang demokrasi ya daerah ini, tentu masyarakat memiliki banyak ruang ya untuk berpartisipasi ini. Sebenarnya bentuk partisipasi publik itu seperti apa ini, Ibu Risti ya?
0: Iya, baik. Tantangan demokrasi saat ini, Kak Iqbal ya, di era digital itu kita dihadapkan pada tantangan yang baru. Misalnya informasi itu menyebar dengan sangat cepat, tetapi tidak semuanya benar. Nah, ini adanya berita yang hoax, terus disinformasi, termasuk di dalam ujaran kebencian yang dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami kebijakan pemerintah. Nah, itulah peran aktif dari sistem demokrasi itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena setiap warga negara itu harus memiliki langkah konkret terkait dengan pemahaman literasi digital yang baik. Kenapa, Kak Iqbal? Karena tentunya dalam memeriksa kebenaran informasi itu tidak mudah terpancing provokasi apabila tetap mengedepankan etika dalam menyampaikan pendapat. Jadi apa yang bisa kita lakukan dalam era demokrasi saat ini dengan begitu banyaknya tantangan yang baru yang harus kita hadapi, yaitu bagaimana kita berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi. Tapi ingat, Kak Iqbal, menyampaikan aspirasi itu juga harus ada kode etiknya.
1: Betul.
0: Misalnya menyampaikan secara santun, terus kemudian tugas masyarakat lainnya dalam menjadi partisipasi publik untuk mengawal demokrasi adalah bagaimana mengawasi penggunaan anggaran publik misalnya. Terus yang dilakukan masyarakat selanjutnya adalah bagaimana masyarakat harus mendukung kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang terakhir mungkin mengkritiki kebijakan itu secara objektivitas. Apabila terdapat kekeliruan, itulah kinerja yang harus dikritisi. Namun kalau misalnya kritikan ini terlalu mengada-ngada, itu berimbang kepada disinformasi maupun hoax dan tadi saya sampaikan ujaran kebencian yang dapat mempengaruhi kinerja daripada pemerintah daerah. Jadi mari kita mencari informasinya dengan benar, karena saat ini kita dihadapi dengan era digital yang dimana kita dihadapkan dengan banyaknya tantangan baru. Begitu kira-kira Kak Iqbal.
1: Iya, tentunya ini masyarakat semakin aktif ya Ibu Risti ya, menyampaikan kritik melalui media sosial. Tapi ini juga menunjukkan ya kepedulian masyarakat ya. Iya, tapi ya, harus memilah nih mana yang betul dan mana yang hoax nih tentunya ya.
0: Iya. Siap,
1: terus bagaimana nih seharusnya masyarakat menyampaikan kritik agar tetap menjadi bagian dari demokrasi yang sehat seperti apa nih?
0: Iya, kalau saya karena seorang akademisi ya, menjadi tugas penting tentunya dalam bersinergi dengan mitra strategis kita pemerintah daerah, di mana konstitusi itu yang lagi-lagi saya sampaikan bahwa konstitusi itu bukan hanya milik pemerintah. Dia juga dan juga pula hanya milik para ahli hukum. Jadi konstitusi itu adalah milik seluruh rakyat Indonesia, baik di nasional, tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah. Jadi demokrasi itu tidak akan tumbuh hanya karena adanya pemilu. Ya, jadi masyarakat tidak digunakan hak suaranya pada saat pemilihan 5 tahun ke depan. Tapi demokrasi itu tumbuh ketika masyarakat berani untuk berpartisipasi, peduli terhadap kepentingan bersama, serta mengawal jalannya pemerintah dengan cara-cara yang beradab dan sesuai dengan hukum itu sendiri. Jadi mari kita tentunya jadikan partisipasi publik itu sebagai budaya, bukan sekedar hanya sebagai validasi saja. Jadi apabila ketika masyarakat aktif, pemerintah menjadi lebih akuntabel, dan apabila pemerintah semakin akuntabel, kepercayaan publik meningkat, dan ketika kepercayaan tumbuh, daerah akan berkembang secara signifikan atau akan berkembang menjadi lebih baik. Itulah konstitusi akan benar-benar hidup apabila hidup di hati masyarakat itu sendiri.
1: Iya, sangat luar biasa, ini menarik sekali ini. Dan tentunya ini seringkali nih Ibu Risti kita sering mendengar ya, masyarakat merasa suaranya tidak didengar akibat munculnya sikap apatis. Buat apa menyampaikan aspirasi kalau ujung-ujungnya ini tidak ada perubahan? Kalau menurut Ibu nih, bagaimana cara mengembalikan kepercayaan masyarakat agar tetap mau terlihat dalam proses demokrasi ini seperti apa nih?
0: Iya, menumbuhkan rasa di mana masyarakat mau percaya agar suaranya didengar adalah bagaimana kita meningkatkan wadah ruang publik itu secara luas. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada yang namanya tantangan bonus demografi, di mana kepemimpinan itu harus berbasis integritas. Jadi dalam setiap setiap harapan, tentunya sebagai seorang akademisi saya juga berharap bahwa diskusi itu tentunya harus berlangsung bukan hanya di ruang-ruang publik seperti yang ada di dalam gedung saja, tapi dimanapun kita bisa menyampaikan terkait dengan aspirasi-aspirasi, tentunya itu harus dijadikan sebagai momentum yang sangat kita dukung, di mana masyarakat harus terus menjadi pengawal daripada pemerintahan. Kalau terkait dengan apatis tadi, tentu saja saya tidak bisa mengalih-ngalih begitu Kak Iqbal, maksudnya saya tidak mau berandai-andai, karena yang saya temui itu tentunya tidak dari dasar kemungkinan-kemungkinan Kak Iqbal. Kalau orang hukum itu tidak lagi berbicara katanya masyarakat seperti ini, tidak.
1: Yeah.
0: Alih-alih itu artinya dalam bahasa hukumnya itu alih-alih menyebarkan tuduhan tanpa bukti di media sosial ataupun di masyarakat. Jadi harusnya masyarakat itu mendokumentasi.
1: Iya.
0: Itu penting.
1: Iya.
0: Jadi misalnya kalau misalnya suaranya itu tidak direspon, itu harus ada dokumentasinya.
1: Iya.
0: Iya, terus melaporkan. Iya, mungkin saja di bagian lembaga-lembaga negara ini punya portal.
1: Iya.
0: Ya mungkin saja ada oknum yang bermain di dalam situ yang mungkin tidak mau mendengarkan suara-suara rakyat itu sendiri. Namun lagi-lagi saya selalu menyampaikan, tidak ada alih-alih terkait dengan menyebarkan tuduhan. Jadi mari memanfaatkan mekanisme pengaduan yang tersedia. Misalnya, ibu saya sudah ke kantor ini, tapi iya, dicatat nama yang bersangkutan. Kenapa sampai ibu menyampaikan hal tersebut, mungkin bisa kita bantu untuk hal-hal yang terkait dengan partisipasi publik itu sendiri. Mungkin begitu.
1: Iya, jadi harus ada dokumentasinya ya.
0: Iya.
1: Iya, oke. Okay. Mudah-mudahan ya di Maluku Utara juga ini seperti itu ya, Ibu Risti ya. Oke. Okay.
0: Iya, siap.
1: Iya. Kalau menurut Ibu nih, ini kan ada kita sering juga mendengar istilah check and balance nih dalam sistem demokrasi. Ini seperti apa nih konsep tersebut nih?
0: Iya, check and balances ya. Kalau dari kami, pemahaman kami sebagai seorang yang tentunya berkompeten di bidang tersebut, check and balance ini kan terkait dengan prinsip dalam sistem ketatanegaraan ya, yang mengatur agar setiap cabang kekuasaan negara itu saling mengawasi, saling mengimbangi, dan tidak ada satu lembaga yang memegang kekuasaan secara absolut atau terlalu menguasai begitu istilahnya dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia. Itu prinsip yang harus diterapkan terkait dengan sistem pembagian kekuasaan trias politika. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu.
1: Iya, sangat luar biasa. Dan Ibu Risti, kita kan hidup, kita juga hidup di era digital ya tentunya. Informasi ini bergerak sangat cepat sekali nih, termasuk berbagai isu politik dan juga pemerintahan. Kalau menurut Ibu nih, bagaimana masyarakat bisa menjadi warga negara yang kritis tetapi tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar nih? Seperti apa nih?
0: Iya, baik. Terima kasih Kak Iqbal, saya sangat senang kalau banyak bertukar pikiran, banyak berdiskusi terkait dengan partisipasi publik di era digital. Karena apa? Karena ini merupakan baik dan tidak. Kenapa? Karena ini antara peluang dan tantangan demokrasi.
1: Iya, betul.
0: Jadi pendengar RRI setia dimanapun berada, kita hidup memang di era digital. Di mana sebuah zaman ketika informasi itu yang tadi disampaikan Kak Iqbal dapat menyebar dalam hitungan detik ya. Hari ini orang Indonesia masih membahas MBG, tapi besok sudah membahas terkait dengan berita Ruben Onsu dan Sarwenda.
1: Iya, gitu, cepat sekali nih.
0: Iya. Jadi siklus pemberitaan ini memang kadang menggiring kita kepada hal-hal yang terlalu banyak bisnis informasinya yang tadi saya sampaikan. Jadi masyarakat itu dapat mengakses berita, menyampaikan pendapat, mengikuti semua perkembangan baik kebijakan pemerintah, bahkan berinteraksi langsung dengan pejabat publik ya. Biasa tuh masyarakat kan sudah banyak berperan aktif di sosial media dengan masuk ke pejabat-pejabat publik misalnya ya, dalam agen perubahan misalnya. Nah, perkembangan teknologi ini harus kita realisasikan dalam hal yang sangat titik. Jadi harus membawa peluang besar bagi demokrasi. Kalau misalnya jika dahulu aspirasi masyarakat itu harus disampaikan melalui surat, ya biasa kita kirim surat dulu, atau biasa kita masuk ke dalam forum SDD, forum tatap muka. Kini masyarakat itu dapat memberikan masukan melalui media sosial, platform pengaduan, forum konsultasi publik, maupun layanan digital yang mungkin disediakan oleh pemerintah. Yang artinya Kak Iqbal begini, Teknologi ini memang telah memperluas ruang partisipasi publik itu sendiri. Namun kendali daripada masyarakat adalah bagaimana masyarakat harus mudah untuk terlibat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Jadi karena masyarakat itu perlu memiliki yang tadi saya sampaikan di awal bahwa perlu memiliki literasi digital, yaitu partisipasi publik di era digital itu juga tidak boleh berhenti pada aktivitas di media sosial saja. Kenapa? Karena harus memberikan informasi, harus membagikan komentar yang tentunya dianggap penting, tetapi akan lebih bermakna tentunya jika diikuti dengan tindakan nyata. Seperti tadi yang saya bilang, kalau no aksi tak keren. Jadi kalau tidak ada aksi kayaknya rasanya tidak keren. Saya ambil studi kasus atau satu contoh lah, Iqbal, terkait dengan masyarakat, terkait dengan organisasi masyarakat Pandala yang ada di Jakarta sana, di Jawa ya. Mereka itu kan kalau hanya mencari viralitas, mereka tidak mungkin sampai dengan sukses ini. Mereka kalau cuman mau cari viewers atau menjadi followers, itu mungkin mereka sudah mendapatkan lebih banyak followers. Nah, hari ini karena kerja nyatanya, mereka membersihkan kali, mereka memberikan sampah-sampah yang ada dimanapun itu, karena banyaknya menerima banyak pelayanan publik, ya akhirnya secara terotomatis partisipasi publik di era digital ini tidak boleh hanya sampai pada komentar semata. Dia harus berdampak kepada sebuah kenyataan hidup, bahwasanya yang kalau hanya bicara saja tuh terada aksi pasti terakan jadi apa-apa.
1: Harus ada aksi ya.
0: Harus ada aksi. Karena dalam memberikan masukan tentunya terhadap sebuah kebijakan atau memanfaatkan saluran pengaduan resmi ketika menemukan pelayanan publik yang belum optimal, harusnya harus ada aksi nyata. Begitu kira-kira Kak Iqbal.
1: Iya, jadi kita sebagai masyarakat juga harus bijak ya. Oke, ya kita berbicara tentang generasi muda ini, Bu Risti ya, khususnya mahasiswa dan juga pelajar nih, yang suatu saat akan menjadi pemimpin bangsa nih. Apa pesan Ibu Risti agar mereka ini tidak hanya memahami demokrasi sebagai teori, tetapi juga mampu mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa nih?
0: Iya, kalau langkah konsekuensi atau langkah preventif yang bisa dilakukan mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memberikan manfaat keberlangsungan kehidupan di Indonesia Emas tahun 2045, tentunya satu kata bijak yang bisa saya sampaikan kepada anak-anakku mahasiswa, bahwasanya keberhasilan itu tidak hanya diukur dari indeks prestasi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan sebuah gagasan, menjaga integritas, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, daerah, dan bangsa, yang itu akan dijadikan bukan hanya semasa kuliah saja, itu menjadi ajang momentum untuk belajar, berkarya, berorganisasi, mengabdi, dan lain-lain, tetapi juga harus siap menjadi penggerak perubahan menuju Indonesia yang lebih maju. Jadi konstitusi akan tetap hidup apabila diwariskan kepada generasi muda yang memahami atau yang tahu terkait dengan hak dan kewajibannya. Karena itu, mahasiswa bukan hanya pewaris masa depan bangsa saja, tetapi juga penjaga demokrasi dan pengawal konstitusi sejak hari ini. Begitu,
1: Kak. Iya, tentunya banyak sekali ya, dari beberapa menit ini, hampir 30 menit ya, banyak sekali hal yang telah kita bahas tentunya. Mulai dari makna konstitusi, pentingnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi, hingga bagaimana setiap negara memiliki peran dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpijak ya pada nilai-nilai konstitusi. Dan mudah-mudahan ya untuk dialog pagi menjelang siang ini bisa menambah wawasan, tetapi juga menginspirasi bahwa masyarakat untuk lebih peduli terhadap kehidupan demokrasi di daerah. Ya, karena sesungguhnya demokrasi akan tumbuh ya dengan baik ketika masyarakat tidak hanya menjadi penonton ya. Begitu Ibu Risti ya?
0: Iya, betul.
1: Ya, sebelum kita akhiri nih, kita sudah di penghujung program nih. Sebelum kita akhiri dialog Ternate siang ini, silakan dipersilakan kepada Ibu Risti untuk menyampaikan closing statement nih atau pesan kepada masyarakat Maluku Utara. Seperti apa nih? Silakan.
0: Iya. Baik, pendengar setia RRI dimanapun berada, saya Rasti Amalia, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya ingin menyampaikan terkait dengan konstitusi, di mana konstitusi bukan hanya milik pemerintah, bukan pula hanya milik para ahli hukum, tetapi konstitusi ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, di mana demokrasi tentunya tidak akan tumbuh hanya karena adanya sebuah ajang sasi pemilu saja, tapi demokrasi itu tumbuh ketika masyarakat berani berpartisipasi, peduli terhadap kepentingan bersama, serta ayo mengawal jalannya pemerintahan dengan cara-cara yang beradab dan sesuai dengan aturan hukumnya. Mari kita jadikan partisipasi publik sebagai budaya, bukan sekedar kewajiban. Karena ketika masyarakat aktif, pemerintah itu menjadi lebih akuntabel. Ketika pemerintah akuntabel, kepercayaan publik meningkat, dan ketika kepercayaan tumbuh, daerah akan terus tumbuh dengan lebih baik. Itu mungkin pesan saya, Kak Iqbal, buat seluruh masyarakat Provinsi Maluku Utara dimanapun berada.
1: Iya, terima kasih Ibu Rasti ya untuk berbagi informasinya ya. Nanti mudah-mudahan kita berjumpa lagi ya. Iya, jangan bosan-bosan tentunya ya dengan RRI Pro 1 Ternate. Oke, terima kasih. Iya, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Ya.

Baik pendengar ya, dimanapun Anda berada, baru saja Anda dengarkan untuk dialog Ternate siang ini ya, bersama Ibu Rasti Amalia. Ibu Rasti Amalia Faruk SHMH ini seorang akademisi yang memiliki perhatian terhadap isu hukum, tata negara, demokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan dari tadi hingga saat ini, dan semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk Anda. Saya Iqbal Kutaman bersama seluruh tim yang bertugas untuk di Ternate pagi ini. Kami pamit undur diri, saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iqbal Kutaman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RI Ternate di siang ini. Pendengar, Anda masih bersama dengan kami, tim Ternate siang. Tadi ada Iqbal, untuk selanjutnya akan ada Rodi ya, yang akan menemani Anda. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RI Ternate.

0: main judi online.
1: Biar kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
0: Mama. Papa. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih kami banjir luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, gedung RRI lantai 1. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali untuk siang hari ini. Ternate siang di hari edisi Rabu 5 Agustus 2026. Kami yang bertugas, saya menggantikan rekan Iqbal ya, tadi sudah bersama Anda di Ternate Pagi. Kami akan menemani Anda pendengar serangkaian program-program di Ternate Siang. Kami ringi hingga nanti di jam 6 sore atau tepatnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Saya Roni, nah dibantu teknik studio. Saya lihat dulu kira-kira siapa siang ini ya di baik, dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar gaya merah. Kami ngiringi Anda pendengar, nanti ada sejumlah informasi juga persembahan lagu-lagu untuk Anda menemani waktu siang Anda. Sudah pukul 11:16, kita buka dengan cek fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Cek fakta siang ini, satu informasi terkait dengan kabar keliru Polri resmi terapkan sanksi kurungan dan denda tilang untuk ban gundul. Nah, kita lihat informasi tersebut apakah benar. Di Jagat Raya tersiar kabar yang menyebutkan kepolisian RI menerapkan denda tilang kepada pengendara sepeda motor dengan ban gundul. Narasi ini disebarkan sejumlah unggahan sejak pertengahan Juli 2026, padahal aturan ini telah berlaku sejak lama. Nah, menurut unggahan, denda tilang kepada pengendara ban gundul itu berupa kurungan 1 bulan dan sanksi Rp250.000. Menurut Korps Lalu Lintas Polri, narasi dibagikan secara keliru. Aturan itu sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan begitu. Nah, ini merupakan ketentuan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Hingga Juli 2026 tidak ada perubahan terkait aturan tersebut. Artinya, ketentuan tidak hanya berlaku untuk ban gundul saja ya. Penjelasannya bahwa narasi tersebut ya, penjelasan Polri terkait tilang 250 bagi pengendara motor ban gundul perlu diklarifikasi, dan informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Mengisi cek fakta pukul 11 di siang ini.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

siang yang sangat terik sekali ya di bulan kemarin sampai sudah masuk di lembaran kelima untuk bulan Agustus ini. Ini sepertinya cuaca tidak berubah, masih saja cerah di luar sana ya. Di musim kemarau seperti ini banyak hal yang mungkin harus kita hindari, salah satunya dengan membakar sampah sembarangan ataupun mungkin di tempat Anda yang salah satunya mudah terbakar, jangan sampai kita lakukan pembakaran di sembarangan begitu. Nah, nanti kita ada punya kabar terkait dengan bagaimana mengantisipasi biar kita terhindar dari bahaya di saat musim panas seperti ini, salah satu dengan membakar sembarangan begitu ya. Baik, dan nanti sejumlah informasi kami bagi juga untuk Anda pendengar di Ternate Siang. Selamat siang semuanya yang masih bersama kami untuk siang ini di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

0: Anda masih bersama kami mendengar di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 11:26 waktu Indonesia Timur. Kita punya banyak sejumlah informasi menemani waktu siang Anda ya, sebelum Anda break di jam 12 dengan segala aktivitas yang sudah dilakukan dari pagi. Nah, kalau di jam 12 ya, Anda sudah menantikan yang namanya makan siang, waktu break ya, pasti sudah menanti semuanya ya, ingin mengisi perut yang sudah minta diisi begitu. Baik, dan pendengar, setelah kita merasakan gempa yang terjadi di pagi tadi ya, sekitar pukul 6 lah pada Rabu hari ini. Ini sepertinya gempa tektonik 5,6 magnitudo. Ini yang terjadi di Halmahera Barat, Maluku Utara, yang berpotensi tsunami. Coba kita lihat sedikit penjelasan dari BMKG. Saya sudah tersambung dengan Pak Basri dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, untuk penjelasannya seperti apa. Selamat siang, Pak Basri.
1: Ya, selamat siang, Pak.
0: Baik, Pak Basri bisa dengar suara saya ya?
1: Bisa.
0: Baik. Oke, Pak Basri, tadi kan iya, di pagi tadi ya, sekitar jam 5 lebih ada kita merasakan gempa di Maluku Utara. Nah, kira-kira Pak Basri bisa menjelaskan sedikit. Ini sepertinya sasaran yang paling dapat gempa tersebut di mana sebenarnya?
1: Oh iya. Jadi pendengar dari Ternate, bisa saya infokan bahwa tadi pagi pukul 5:16 waktu Indonesia Timur itu terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5,6 magnitudo. Nah, kedalamannya 15 km kategori gempa dangkal. Untuk pusatnya sendiri itu jaraknya 114 km arah barat laut Halmahera Barat, atau juga di titik petanya itu titik lokasinya berada di timur laut Pulau Mayau Batang 2. Nah, dari hasil analisis BMKG itu, gempa tersebut disebabkan oleh aktivitas subduksi di Laut Maluku yang mekanisme sumbernya atau jenis patahannya itu patahan naik. Nah, dari laporan masyarakat yang kami terima, gempa tadi pagi itu dirasakan di Kota Ternate, intensitasnya 3 MMI. Itu kalau 3 MMI itu getaran gempa dirasakan nyata di dalam rumah seperti truk yang sedang berjalan. Kemudian dirasakan juga 4 MMI di Manado, Minahasa, dan Bitung. Hasil monitoring kami itu tadi pukul 10 ya, 10 waktu Indonesia Timur, itu ada satu kejadian gempa susulan dengan magnitudo 2,5. Seperti itu.
0: Baik, dan kita tahu tepatnya berlokasi dari laut sekitar 140 km Pak Basri ya. Mungkin hasil pemodelan tsunami yang menunjukkan gempa bumi, apakah tidak berpotensi tsunami atau bagaimana penjelasannya Pak Basri?
1: Dari hasil pemodelan kami itu gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami, walaupun dia memenuhi beberapa karakteristik gempa yang bisa menyebabkan tsunami, yaitu dangkal, gempa ini kedalamannya dangkal 13 km. Patahannya, mekanismenya naik, ya, termasuk kemudian terjadi di laut. Tapi satu karakteristik yang bumi itu magnitudonya, kalau gempa bumi yang menyebabkan tsunami itu magnitudonya di atas 7. Nah, yang gempa tadi pagi itu magnitudonya 5,6. Jadi tidak berpotensi tsunami.
0: Ya, tidak berpotensi tsunami ya. Ini sasaran yang paling dapat dirasakan yang paling hebat itu di bagian mana? Tadi sempat juga dikatakan di Halmahera Barat salah satu, ataupun kita di Ternate atau di mana Pak Basri?
1: Yang paling hebat sebenarnya dirasakan di Sulawesi Utara, di Manado.
0: Oke.
1: 4 MMI kita di Maluku Utara dari laporan masyarakat tadi maksimal 3 MMI, termasuk kami konfirmasi ke Pulau Mayau, ke Pak Camat Batang 2 tadi. Didasarkan juga 3 MMI di Mayau.
0: Baik, jadi 5,6

0: 0,6 magnitudo ini tidak berpotensi tsunami, seperti itu ya Pak Basri ya. Nah, mungkin ada sedikit himbauan untuk masyarakat biar tidak apa pengaruh ke sama tidak takut dengan gempa, bagaimana yang kita harus hindari seperti itu Pak Basri, silakan.
1: Ya, dari kami tentu BMKG selalu terus memonitor apa kejadian gempa bumi, aktivitas gempa bumi yang terjadi. Kita juga selalu memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Himbauan kami kepada masyarakat itu yang pasti tetap tenang, tidak mudah panik dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selalu memastikan informasi yang dibawa oleh kepada instansi terkait, bisa ke BMKG, bisa ke BPBD. Kemudian masyarakat agar menghindari bangunan yang cepat atau pusat yang diakibatkan oleh gempa bumi. Selanjutnya mungkin masyarakat bisa mengakses informasi dari BMKG yang bisa diakses di media sosial BMKG, Instagram, YouTube, di website, ataupun di aplikasi info BMKG.
0: Baik. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Basri untuk waktunya di siang ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Terima kasih, selamat siang Pak Basri.
1: Selamat siang Pak.
0: Baik, pendengar, sudah kita ikuti ya penjelasan dari BMKG terkait dengan gempa yang terjadi di pagi tadi sekitar pukul 5 lebih, gempa tektonik 5,6 magnitudo di Halmahera Barat, Maluku Utara yang tidak berpotensi tsunami. Dan kalau ya dikatakan tadi sama Pak Basri, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault ya. Kalau tadi dikatakan juga sama Pak Basri bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa ini dirasakan dengan skala intensitas 4 MMI pada siang hari, dirasakan oleh banyak dalam rumah, sekitar di luar oleh beberapa orang. Misalnya geraba pecah, jendela pintu berdering, dan dinding berbunyi begitu ya. Nah, ini di Manado, Minahasa Utara, dan Bitung. Kalau di 3 MMI getaran dirasakan nyata dalam rumah, terus terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu begitu. Ini di Ternate yang dirasakan seperti itu ya. Nah, hingga pukul sekitar 6.35 Ya betul ya, 6.35 menit, hasil monitoring BMKG menunjukkan tidak ada aktivitas gempa bumi ya susulan. Bahkan akan terus memonitor akibat gempa bumi susulan serta bagaimana menyampaikan pemuktahiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Jadi seperti dikatakan juga Pak Basri, himbauan ya untuk masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, menghindari dari bangunan yang retak ataupun rusak akibat gempa bumi yang terjadi. Untuk pastikan informasi yang lebih lengkap, hanya bersumber dari BMKG saja ya, yang sudah disebutkan tadi melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @BMKG, website juga di bmkg.co.id atau juga di mobile application informasi BMKG. Itu dia lebih jelasnya ya. Baik, nanti kita berbagi informasi kembali untuk Anda pendengar di siang ini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Pendengar, kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi ini sepertinya masih menjadi persoalan serius yang dihadapi nelayan skala kecil yang ada di Maluku Utara. Sebanyak 91,3% nelayan ini sepertinya mengaku sering kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi sehingga mengganggu aktivitas melaut dan menekan pendapatan mereka. Tidak hanya itu saja ya, sekitar 63,7% nelayan ini terpaksa membeli BBM dari supply ataupun pengecer dengan harga lebih mahal karena stok di lembaga penyalur resmi kerap habis. Data tersebut terungkap dalam riset analisis distribusi efektivitas pembelian dan produktivitas ekonomi BBM subsidi nelayan skala kecil di Maluku Utara yang dilakukan Universitas Hairun bersama Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia ya, MDPI, terhadap sekitar 300 nelayan. Hasil penelitian menunjukkan tata kelola BBM bersubsidi di Maluku Utara sepertinya, waduh, ini masih berada pada kategori moderat ya, dengan skor efisiensi distribusi, aktivitas penyaluran dan produktivitas ekonomi sebesar 51,22 dari 100. Riset juga mencatat rata-rata nelayan melaut selama 15 hari setiap bulan, menempuh jarak sekitar 33 mil dan menghabiskan sekitar 111,87 liter BBM dalam setiap perjalanan melautnya. Nah, disinilah kondisi ini menunjukkan bahwa BBM menjadi faktor utama loh ya dalam menentukan bagaimana kemampuan nelayan untuk melaut dan memperoleh hasil tangkapan hingga menopang pendapatan keluarga mereka sehari-hari. Nah, selain kelangkaan stok, sebanyak 73,3% nelayan mengaku kesulitan memperoleh informasi ketersediaan BBM, 61,7% mengalami keterlambatan pasokan, dan 55% menilai kuota BBM bersubsidi yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. Nah, disinilah pendengar, persoalan tersebut diperparah dengan semakin jauhnya daerah penangkapan ikan akibat belum tertatanya rumpon. Nah, kondisi ini juga membuat nelayan harus menempuh jarak lebih jauh sehingga konsumsi BBM pun ikut meningkat. Ini keluhan menjadi perhatian dan pertemuan reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna Provinsi Maluku Utara tahun 2026 di Ternate dan Wakil Gubernur Sarmin Sehe. Jadi forum tersebut mempertemukan pemerintah, terus juga nelayan, akademisi dan pelaku usaha, dan juga organisasi masyarakat sipil bagaimana untuk menyusun langkah perbaikan distribusi BBM bersubsidi dan penataan rumponnya seperti apa. Itu dia ya. Jadi keluhan serupa yang memang banyak terjadi di kalangan nelayan sekarang ini ya, terkait BBM yang langka mereka dapatkan. Nah, jadi menurut aksi BBM bersubsidi dan penataan rumpon merupakan dua persoalan yang saling berkaitan. Jadi semakin jauh wilayah tangkap akibat banyaknya rumpon, nah juga semakin besar loh ya pola kebutuhan BBM yang harus ditanggung nelayan. Jadi hasil pertemuan juga akan merumuskan bagaimana menjadi rekomendasi kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda dan instansi terkait. Ini sebagai bahan penyempurnaan kebijakan distribusi BBM bersubsidi serta pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi pukul 12 siang ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Wamenkomdigi, Nesar Patria, ia mengatakan bahwa pemerintah mulai mengubah paradigma konektivitas nasional. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di kantor Kemenkomdigi Jakarta. Ia menjelaskan pemerataan akses internet kedepannya tidak lagi tergantung hanya pada pembangunan Base Transport Station atau BTS, namun diungkapkan pemerataan akses internet akan disesuaikan dengan kondisi geografis, jumlah penduduk, dan kebutuhan di setiap wilayah. Dengan pendekatan tersebut, diungkapkan bahwa pemerintah akan memadukan infrastruktur BTS, fiber optik, satelit, dan teknologi lainnya. Tujuannya dijelaskan bahwa agar layanan internet dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk daerah dengan medan yang sulit. Ia juga menilai pendekatan tersebut diperlukan karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, seperti contohnya pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang telah mengoneksikan 803 desa dari total 841 desa. Pemerintah akan menentukan teknologi yang paling tepat berdasarkan kondisi di lapangan, agar pembangunan konektivitas menjadi lebih efektif dan menjangkau wilayah yang sulit memperoleh akses internet. Satu informasi daerah, Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda Lau secara resmi mengukuhkan 25 agen penggerak jaminan sosial Indonesia, perisai BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara sebagai mitra strategis dalam memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Maluku Utara. Pengakuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah Provinsi Maluku Utara dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat pekerja, khususnya pekerja sektor informal seperti nelayan, petani, pedagang, pelaku UMKM, pengemudi ojek, pekerja jasa, hingga berbagai profesi mandiri lainnya yang selama ini masih memiliki tingkat pesertaan yang perlu terus ditingkatkan. Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda menyampaikan bahwa kehadiran agen perisai merupakan langkah nyata untuk mendekatkan layanan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat. Jadi melalui para agen yang tersebar hingga ke tingkat desa dan kelurahan, diharapkan semakin banyak pekerja informal yang memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk kepastian rasa aman, nyaman, dan dari pekerja. Demikian lintas informasi pukul 12 siang ini.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: itu kata Pak Pinka. Pampingan menanyakan pada Anda, di manakah hatimu? Hatimu ada di mana? Ini sama aja ya.
1: Selamat makan siang saya ucapkan untuk Anda yang selagi menikmati menu makan siang. Selamat makan siang juga Mama Indah ya. Aduh, ini makan siang sambil dengerin lagu-lagu yang kami persembahkan melalui Pro 1 nih Mama Indah ya. Oke deh, bukan cuma Mama Indah, mungkin Anda juga nih yang siang ini lagi menikmati menu makan siang. Nah, itu Mama Indah menanyakan juga, di mana hatimu? Hatimu ada di mana coba? Aduh, ini kadang-kadang orang banyak hatiku tembus langit. Oke, hatimu ada di sini, di Pro 1 selalu ya. Sambil makan siang ya, sambil mendengarkan lagu-lagu juga informasi-informasi melalui program 1. Saya ucapkan selamat makan siang saja walaupun di bawah terik sinar matahari yang menyengat sekali untuk siang ini ya. Tapi yang pasti Anda yang mungkin lagi berteduh di mana. Kayak enaknya berteduh di rumah lah, di dalam rumah begitu ya. Kalau juga yang lagi di luar ya sudah, sambil makan siang enaknya di bawah pohon yang rindang, diikuti dengan angin seboi-seboi. Aduh, asalnya makanan jangan berterbangan di mana-mana begitu ya. Ya udah makannya di tempat yang paling aman lah, di rumah yang paling terutama ya. Ataupun Anda yang mungkin lagi makan siang juga di tempat kerja, di warung-warung makan ya, yang mungkin Anda lagi mungkin paling dekat lah istilahnya di dari tempat kerja Anda yang paling dekat begitu ya, biar cepat juga Anda balik ke tempat kerja setelah Anda makan siang. Nah, kalau bicara makan siang pendengar, banyak orang menganggap pola makan untuk menjaga performa tubuh harus dipenuhi makanan modern. Aduh, tapi makanan tradisional enak juga loh ya. Terus suplemen ataupun menu yang dirancang secara khusus. Kalau kita mah biasa makan popeda, benar kan Mama Indah ya? Padahal prinsip gizi seimbang yang kini banyak dianjurkan para ahli ternyata sudah lama loh ya, diterapkan dalam berbagai makanan tradisional dari berbagai penjuru dunia. Jadi makanan yang diwariskan secara turun-temurun justru memiliki fondasi nutrisi yang sama loh ya, dengan pola makan modern sekarang ini, untuk mendukung tubuh tetap bertenaga dan pulih setelah beraktivitas. Jadi selama puluhan tahun berkecimpung di bidang nutrisi olahraga, mungkin ini ada cerita sedikit tentang Vice President of Health Herbalife dari Luigi Garton, bahwa ia beranggapan makanan yang dahulu dimasak oleh nenek moyangnya dengan resep dan bahan-bahan yang diwariskan secara turun-temurun sesungguhnya jauh lebih dekat dengan prinsip nutrisi modern daripada yang kita bayangkan sekarang ini. Jadi makanan tradisional lebih enak loh ya. Karena kuliner tradisional di berbagai negara umumnya dibangun dari atas prinsip yang sama, yakni keseimbangan karbohidratnya, proteinnya, lemak sehatnya, dan penggunaan bahan pangan segar sesuai dengan musim, serta melimpahnya sayur dan buah. Tidak hanya menjadi sumber energi saja, makanan juga berperan sebagai bagian dari budaya dan kebersamaan. Itu dia ya. Jadi kalau beragam hidangan yang sering Anda rasakan di kota Ternate, kita kira-kira menu tradisional itu paling enak itu apa coba? Oke, kita main tebak-tebakan ya siang ini ya. Tapi ada yang sudah menjawab benar. Oke, terima kasih ya. Itu dia sedikit mengingatkan Anda lah untuk kita bahas tentang makan siang. Karena di saat waktu yang sudah ditentukan untuk makan siang, harus jangan Anda abaikannya. Jadi ya udah, dari studio saya ucapkan selamat makan siang saja untuk Anda, sambil kita melepas rindu dengan satu lagu dari Dorcas, Aku Rindu.

Storybook Children itu dari Sandra and Andres untuk Anda di siang ini dengan persembahan lagu-lagu menikmati suasana makan siang Anda ya, yang selagi dengan menu makan siangnya. Kita sudah melewati menit ke 29 sekarang dari pukul 12 siang. Pendengar Bank Dunia ini menunjuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai ketua bersama Independent Asosiasi Pembangunan Internasional atau IDA dalam proses pengisian kembali pendanaan Replacement ke-22 ya. IDA ini merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar di dunia untuk memerangi kemiskinan ekstrim di negara-negara berpendapatan rendah. Nah, dengan penyediaan pinjaman berupa bunga nol ataupun rendah serta hibah kepada berbagai negara untuk membiayai proyek dalam program yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Nah, di sini pendengar Sri Mulyani bakal memimpin upaya menghimpun dukungan kebijakan dan pendanaan bagi negara-negara termiskin di dunia. Jadi menurut Bank Dunia, nama Sri Mulyani terpilih dari daftar kandidat yang diseleksi oleh komite pencarian yang terdiri dari perwakilan negara donor dan negara pinjaman. Peminjam maksudnya ya. Dalam tugas barunya, Sri Mulyani akan mendorong penguatan dukungan kebijakan sekaligus pendanaan IDA 22 dari negara-negara donor maupun negara peminjam. Bank Dunia menilai Sri Mulyani merupakan salah satu tokoh paling berpengalaman di bidang pembiayaan pembangunan internasional. Nah, selain itu lembaga keuangan internasional tersebut mencatat saat ini Sri Mulyani mencatat sebagai Blackwater Ford Leader Fellow 2025-2026 di University of Oxford. Sebelumnya ia menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia serta pernah menjabat sebagai Managing Director and Chief Operating Officer Bank Dunia. Nah, pertemuan Replacement in AIDA ini umumnya digelar di setiap 3 tahun untuk menghimpun pendanaan baru bagi IDA ini ya. Dana milik dunia, maksudnya bank milik dunia yang ditujukan untuk negara-negara termiskin di dunia. Jadi pertemuan tersebut juga menjadi forum bagi para mitra untuk meninjau kebijakan-kebijakan tadi, yaitu dari IDA ini ya, atau Independence Asosiasi Pembangunan Internasional. Jadi selain itu juga pendengar, bahwa pertemuan terakhir untuk penggalangan komitmen perdagangan planning meeting ini diperkirakan berlangsung pada Desember 2027 di tahun berikut. Hasil IDA 2022 akan menunjukkan besaran pembiayaan konsensional yang terjadi pada 28 ya. Oh, maksudnya 78 negara hingga tahun 2031 nanti. Sejak berdiri pada 1960, IDA telah menyalurkan lebih dari $632 miliar untuk investasi di 115 negara. Itu dia ya. Informasi terkait dengan Bank Dunia menunjuk Sri Mulyani memimpin pendanaan bagi negara-negara

Karena miskin. Baik, sepertinya kita break dulu sesaat untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang selagi akan mempersiapkan diri Anda menunaikan sholat zuhur. Informasi waktu azan zuhur sebentar jatuh pada pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kemudian azan zuhur sambil menantikan kami persembahkan lagu-lagu bernuansa Islami.

untuk para pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk Komandan Ajan Johor Wilayah Kota Ternate dan sekitarnya sekaligus mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat Johor.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Tahukah Anda, foto-foto proklamasi kemerdekaan yang sering kita lihat di buku sejarah itu ternyata nyaris hilang selamanya. Di balik dokumentasi bersejarah itu, ada seorang pewarta foto bernama Frans Mendur. Bersama kakaknya, Alex Mendur, ia mengabadikan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, setelah upacara selesai, tentara Jepang melakukan razia. Kamera dan hasil foto milik Alex Mendur disita. Menyadari bahaya itu, Frans Mendur segera mengeluarkan roll film dari kameranya, lalu menguburkannya di dalam tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya agar tidak ditemukan. Saat digeledah, Frans mengelabuhi tentara Jepang dengan mengatakan bahwa filmnya sudah dirampas. Setelah keadaan aman, ia menggali kembali roll film tersebut dan mencetak foto-fotonya secara diam-diam. Berkat kecerdikan dan keberaniannya, kita masih dapat melihat dokumentasi asli detik-detik proklamasi hingga hari ini. Karena terkadang, sejarah tidak hanya diperjuangkan dengan senjata, tetapi juga diselamatkan oleh keberanian seseorang yang menjaga sebuah bukti.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Karena informasi dan
4: inspirasi, Pro 1. Anda masih bersama kami, berdengar siang ini di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan peringatan sebentar nanti di pukul 13, Anda pencinta informasi, informasi olahraga, jangan lewatkan, ada dinamika olahraga Pro 3 RRI. Nah, kalau bicara tentang olahraga, saya bagi dulu satu informasi olahraga sebelum nanti kita bergabung ke Pro 3 ya, untuk dinamika olahraga. Ada tim Taekwondo Indonesia yang menambah 1 medali perak dan 2 medali perunggu pada kejuaraan tingkat Asia. Perolehan seluruh medali tersebut diraih melalui pertandingan nomor Kyuki di Timnas Indoor Senayan Jakarta. Atlet muda Andrian Kaisar menyumbangkan medali perak setelah pertandingan pada kelas 87 kg. Putra pada ajang tersebut, 2 medali perunggu masing-masing didapatkan oleh atlet Reininda Prenanistias serta atlet Arga Putra dari Arena. Kaisar terus mengakui keunggulan atlet Rusia Vladimir Budin setelah kalah dengan skor 0-2 pada babak final. Pertandingan babak puncak tersebut berlangsung pada hari Selasa kemarin ya, tepatnya 4 Agustus. Dan Taekwondoin berusia 20 tahun Adrian Kaisar menyampaikan rasa syukur atas pencapaian medali perak berhasil diraihnya. Turnamen kategori G2 World Taekwondo ini menjadi ajang penting pengumpulan poin menuju Olimpiade 2028 di Los Angeles ya. Pemuda tersebut meraih kian optimistis untuk terus berlatih lebih keras setelah meraih medali perak pada turnamen. Ia berhasil menembus babak final usai menumbangkan Taekwondoin asal Jerman Vincent Harman pada babak semifinal. Sebelum karir juga mengalahkan rekan senegara Raditya Keola Namora pada pertandingan babak pertama kejuaraan Asia ini. Kemenangan berlanjut saat ia menundukkan atlet Asia asal India ya, Laksai Wijarin dalam babak perempat final turnamen tersebut. Nah, kontingen Indonesia kini telah mengumpulkan total 5 emas, 4 perak, serta 14 perunggu. Hingga di Selasa kemarin, panitia memutuskan tidak menghitung perolehan medali pada nomor pertandingan yang diikuti kurang dari 4 peserta. Informasi selengkapnya di portal rri.co.id. Baik, kita jelang pukul 13 untuk kita nantikan dinamika olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Bayern Munich taklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026, bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
3: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
2: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Vinales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Vinales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Vinales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara Vinales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: It was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Saya karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh Macan dan tidak puas. Akan respect juga atas keputusan wasit. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30% dan 40%. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melaju ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si weekend nanti. Ya, sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin. Terakhir mungkin di China Open, 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi, Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di kejuaraan dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Berbagai informasi-informasi olahraga baru saja kita ikuti dalam dinamika olahraga program 3 RRI. Sudah pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Gimana suasana Anda siang ini? Nah, sudah di jam begini harusnya Anda sudah kembali lagi ya dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan hingga menjelang sore. Anda punya waktu tadi sudah diisi dengan makan siang, mungkin istirahat sesaat di rumah ataupun istirahat juga di tempat kerja kan ada ya, boleh ya, membaringkan tubuh sejenak. Iya, mungkin kurang 15-20 menit lah boleh. Baik, dan selamat melanjutkan tugas-tugas Anda di hari Rabu hari ini 5 Agustus 2026. Kami bersama Anda kembali untuk melanjutkan serangkaian program-program di Ternate untuk siang ini.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Persembahan lagu-lagu untuk Anda menemani waktu siang Anda. Ini dari Mayang Sari dengan Sudah Tak Ada. 41 menit berlalu dari pukul 13 siang. Anda yang sudah kembali dengan tugas-tugas di tempat kerja, mudah-mudahan semuanya hari ini setelah dari pagi Anda sudah mengerjakan tugasnya sampai dengan siang ini, dan mungkin sebentar sampai sore selesainya ya. Mudah-mudahan semuanya lancar sesuai yang Anda harapkan dimanapun Anda bekerja, baik Anda di instansi pemerintah, swasta, di pusat-pusat perbelanjaan, petani, nelayan, buruh, semuanya lah ya hari ini dengan kesibukannya masing-masing di tempat kerja. Nah, sebentar lagi kan ada peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-81 ya, tepatnya tanggal 17 Agustus. Di kali ini yang mengusung tema yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Jadi yang kita tahu pendengar bahwa ada aturan juga mulai di tanggal 1 ya, tentang bagaimana pemasangan bendera merah putih di rumah, di setiap rumah yang mungkin Anda tempati begitu ya. Karena pengibaran bendera merah putih ini menjadi kewajiban warga negara setiap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Jadi ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaannya. Pada pasal 7 ayat 3 juga Undang-Undang nomor 24 tahun 2005 yaitu mewajibkan pengibaran bendera merah putih setiap tanggal 17 Agustus. Kewajiban itu berlaku bagi pemegang hak penggunaan rumah, gedung, kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan kendaraan pribadi. Jadi pendengar, aturan tersebut juga diterapkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Jadi pengibaran bendera pada hari kemerdekaan menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan bangsa sekaligus simbol dari identitas negara kita. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 juga mengatur dukungan pemerintah bagi masyarakat yang belum mampu memiliki bendera merah putih. Nah, dalam kondisi tersebut pemerintah daerah kewajiban menyediakan bendera agar tetap dapat dikibarkan pada peringatan kemerdekaan. Selain menetapkan kewajiban, undang-undang mengatur waktu pengibaran bendera merah putih dilakukan sejak matahari terbit hingga matahari terbenam. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Nah, jadi peringatan pengibaran bendera tetap diperbolehkan pada malam hari dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan tersebut meliputi pengorbanan patriotisme, ada kunjungan kenegaraan, darurat perang, perlombaan olahraga, renungan suci, serta peristiwa duka maupun sukacita. Kalau dilihat tata cara penggunaan bendera merah putih juga diatur dalam pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Bendera harus dikibarkan menggunakan tiang dengan ukuran seimbang serta dipasang sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi bendera yang dinaikkan maupun diturunkan wajib dilakukan secara perlahan, penuh penghormatan, serta dijaga agar tidak menyentuh permukaan tanah. Apabila dipasang pada dinding, posisi bendera harus membujur rata sesuai tata cara yang telah ditetapkan. Nah, undang-undang turut juga mengatur sejumlah larangan dalam penggunaan bendera merah putih untuk menjaga kehormatan simbol negara tersebut, ya negara kita. Masyarakat dilarang mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, maupun terlihat kusam saat digunakan. Selain itu, bendera merah putih tidak boleh digunakan sebagai bendera media iklan, ya, membungkus barang atap maupun tempat pemasangan berbagai tanda. Larangan lainnya mencakup tidak akan merusak, menginjak, membakar, ataupun menodai. Karena bendera dapat meredakan kehormatan, ya, merendahkan kehormatan simbol negara kita. Itu ada sedikit gambaran yang perlu saya sampaikan untuk Anda ya, bagaimana aturan pemasangan bendera merah putih di rumah Anda, Pak HUT RI. Ini mulai dari tanggal 1 sudah dimulai sepertinya setiap rumah mengibarkan bendera, menaikkan bendera merah putih, dan mungkin ada punya umbul-umbul juga boleh ya. Baik, dan nanti banyak informasi juga yang akan kita bagi untuk Anda pendengar siang ini di Ternate Siang.

0: Kalian berpikir, dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Iya, jadi kalau panas-panas begini enaknya cari yang dingin-dingin. Alternatifnya tadi ya kipas itulah ya. Mengobati rasa panas Anda untuk menangkal panas ya, salah satunya juga untuk lari yang ke tempat yang dingin-dingin lah. Karena cuacanya di siang ini memang sangat menyengat sekali ya. Panas terik sekali di luar sana. Dari BMKG memperkuat sistem peringatan dini menghadapi potensi El Nino yang kuat pada tahun ini 2026. Langkah tersebut dilakukan melalui penyediaan informasi iklim yang akurat dan dapat ditindaklanjuti. BMKG memperkuat pendekatan from early warning and early action dalam layanan informasi iklim. Pendekatan tersebut memastikan informasi iklim menjadi dasar pengambilan keputusan. Ini berbagai sektor. Nah, pelayanan, penerapan pelayanannya disesuaikan dengan kebutuhan setiap sektor, mulai dari kalender tanaman, pengelolaan air, hingga mitigasi karhutla. Nah, dengan demikian informasi iklim tidak hanya menjadi referensi ilmiah, tetapi juga dasar kebijakan. Nah, ini disampaikan oleh Kepala BMKG Taifu Faisal Fatani, bahwa kesiapsiagaan tersebut perlu didukung informasi iklim yang akurat dan tepat waktu. Informasi itu juga harus dapat dipertanggungjawabkan. BMKG telah menyampaikan prediksi El Nino sejak Maret 2026 mendengar sebagai langkah antisipasi dini. Informasi tersebut yaitu memberikan bagi pemerintah, kementerian, terus juga dunia usaha dan masyarakat ya ini untuk ya menyiapkan langkah mitigasinya. El Nino kini tercatat berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat. Kondisi tersebut diperkirakan membuat musim kemarau ini lebih kering dan berlangsung lebih panjang. Puncak dampaknya diperkirakan terjadi pada Agustus hingga memasuki September di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG menegaskan El Nino ini merupakan fenomena iklim global, bukan musim kemarau itu sendiri. Jadi pendengar, fenomena tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, terus juga berkurangnya pasokan air dan gangguan produksi pangan. Jadi ancaman lain yaitu meliputi kebakaran hutan, gangguan energi, masalah kesehatan yang muncul, serta perlambatan aktivitas ekonomi masyarakat. Tentu saja dukungan BMKG mencakup prediksi ENSO, perakiran musim, analisis sektoral, hingga sistem peringatan dini kekeringan. Nah, BMKG juga mendukung operasi modifikasi cuaca, serta penyediaan informasi iklim sesuai kebutuhan berbagai sektor. Itu dia informasi yang kami kutip di portal rri.co.id. Bagaimana BMKG memperkuat sistem peringatan dini hadapi El Nino yang kuat di tahun 2026 ini. Nah, ngomong-ngomong soal musim kemarau, dari kemarin juga kita sudah himbau untuk Anda pendengar ya, yang selagi mendengarkan kami juga, dan khususnya untuk yang ada di Maluku Utara, bagi kita di Kota Ternate juga ya. Ini himbauan untuk seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembakaran di lahan selama musim kemarau, sebab berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kondisi lahan yang mulai mengering akibat musim kemarau ini membuat risiko kebakaran semakin tinggi ya, apabila masyarakat nekat membuka lahan dengan melakukan yang namanya pembakaran. Jadi untuk itu masyarakat bisa menghindari hal tersebut ya, sebagai langkah pencegahan juga ini diinstruksikan juga ya bagi masyarakat yang ada di lingkungan Anda masing-masing, jangan membakar sampah sembarangan di lahan yang terbuka yang mudah terbakar. Selain juga menghimbau masyarakat khususnya nelayan agar mengurangi aktivitas melaut karena gelombang tinggi dan angin kencang. Ini guna menghindari terjadinya kecelakaan laut. Itu dia yang perlu kami ingatkan untuk Anda.

0: Pendengar, sepertinya kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu hiburan di kesempatan siang hari ini. Pukul 14 sudah lebih 1 menit, saatnya kita ikuti siaran berjaringan Korwin Nusantara ketiga, Lintas 1000 Pulau.
1: 3. Meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumagi.
2: Kita awal informasi pertama dari RRI Tual yang akan disampaikan oleh Resti Febrianti, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Tual akan menyelenggarakan hitanan massal gratis bagi masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai bagian dari penyaluran zakat yang dikumpulkan para karyawan PLN.
3: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Tual akan menyelenggarakan hitanan massal gratis bagi masyarakat umum di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyaluran zakat yang telah dikumpulkan dari para karyawan PLN sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi pada masyarakat. Ketua Penyelenggara Hitanan Massal Muhammad Arsil Asman mengatakan kegiatan tersebut terbuka secara gratis bagi masyarakat umum yang berada di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Menurutnya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan layanan hitan bagi anak-anak mereka.
4: Jadi untuk hitanan massal ini, kenapa PLN UP3 Tual ada hitanan massal? Jadi kami itu ada ini YBM, Yayasan Bakti ya, zakat gitu ya. Zakat-zakat dari pegawai kan kami itu dipotong zakatnya dan disetorkan ke YBM. Jadi YBM yang mengelola. Jadi dipilihlah hitanan massal untuk sekaligus juga menyalurkan zakat-zakat yang sudah dikumpulkan ini. Jadi bentuknya jadi hitanan massal. Iya, ada juga biasanya bantuan ke kaum duafa. Jadi tergantung program dari YBM.
3: Arsil menjelaskan masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan tersebut masih memiliki kesempatan untuk melakukan pendaftaran hingga Kamis 6 Agustus 2026. Ia mengimbau masyarakat yang berminat agar segera mendaftarkan anaknya sehingga dapat mengikuti kegiatan kehitanan massal sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan hitanan massal akan dipusatkan di kantor PLN UP3 Tual pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan zakat yang dihimpun dari karyawan PLN untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Ya, sertifikat hitan sama souvenir dan bingkisan ya. Jadi kami kan tujuannya itu supaya ini menyalurkan amanah yang sudah dikumpulkan dari teman-teman pegawai kepada penerima. Jadi kan ini amanahnya para pegawai ini dikumpulkan, nanti YBM yang kelola. Nah, bentuk pengelolaannya di kali ini itu mengadakan hitanan massal. Batas pendaftaran sampai dengan hari Kamis ini ya, karena acaranya sudah Jumat.
3: Selain mendapatkan layanan hitan secara gratis, peserta nantinya juga akan memperoleh sertifikat hitan serta souvenir berupa bingkisan. Pemberian tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk apresiasi sekaligus menambah kebahagiaan anak-anak yang mengikuti kegiatan hitanan massal. Arsil berharap kegiatan hitanan massal yang diselenggarakan PLN UP3 Tual dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bentuk berbagi dan memberikan keringanan bagi keluarga yang membutuhkan, sekaligus memperkuat kepedulian sosial PLN kepada masyarakat. Dari Tual, Resipi Brianti melaporkan.
2: Dari Tual kita menuju RRI Ternate. Pendengar, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Meski begitu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan hak ASN tetap menjadi prioritas. Turekia Samsudin melaporkan.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Riki Hairul Rifat mengatakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap seluruh daerah termasuk Kabupaten Halmahera Timur. Kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan keuangan daerah karena terjadi penurunan nilai APBD dibanding tahun sebelumnya. Menurut Riki, pada 2025 belanja APBD Haltim dirancang sekitar Rp2,2 triliun. Namun pada 2026, APBD hanya sekitar Rp1,4 triliun atau berkurang sekitar Rp800 miliar sehingga berdampak terhadap arus kas pemerintah daerah. Riki menjelaskan, kondisi serupa juga dialami sejumlah daerah lain di Maluku Utara. Menurutnya, pemerintah daerah tetap wajib menyesuaikan diri karena efisiensi merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan.
6: Jadi efisiensi anggaran itu memang berdampak cukup signifikan di semua wilayah, bukan cuma di Halmahera. Kita tahun 2025 itu APBD kita itu dirancang untuk belanjanya 2,4 triliun. Nah, kemudian di 2020 ini APBD kita di Halmahera Timur dirancangkannya sebesar 1,4 triliun dan lumayan cukup signifikan sebesar 800 miliar. Angka itu yang cukup besar yang mungkin pasti bukan cuma di Halmahera Timur. Jadi eksplora daerah itu pasti terganggu karena memang secara garis besar APBD dari masing-masing daerah itu mengalami angka penurunannya cukup signifikan. Makanya di beberapa kesempatan itu terkait dengan efisiensi anggaran itu sering dikeluhkan juga oleh beberapa kepala daerah.
5: Riki juga menambahkan, tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD menyusun APBD dengan mempertimbangkan seluruh kebutuhan prioritas. Selain memenuhi belanja wajib atau mandatory spending, pemerintah juga tetap berupaya memenuhi hak ASN termasuk P3K penuh waktu maupun paruh waktu.
6: Kita merancang APBD itu sebenarnya pasti optimis. Yang ada makanya setiap daerah terutama dalam hal ini, Sekda itu kan selaku ketua TAPD, dia harus bisa mempertimbangkan banyak hal, termasuk mempertimbangkan antara bagaimana arahan pemerintah pusat terkait mandatory spend. Jadi mandatory spend itu adalah belanja-belanja yang secara khusus disyaratkan oleh pemerintah pusat, wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Makanya menurut kami di Pemda Halim merancang APBD Halmahera Timur memang merancang dengan kondisi yang efisiensi tetapi dengan antusiasme yang optimis bahwa APBD Halim bagaimanapun caranya kita bisa menjangkau sampai hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat Halmahera Timur termasuk kebutuhan atas hak ASN baik itu ASN reguler maupun P3K.
5: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap pengelolaan anggaran yang efektif dapat menjaga pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
1: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.
2: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami di Lintas Ribu Pulau. Selanjutnya kita ke RRI Bulang. Pemerintah Kabupaten Serambagian Timur didesak segera menggunakan dana belanja tak terduga atau BTT untuk menanggulangi bencana alam akibat dampak musim kemarau berupa kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang melanda daerah tersebut.
7: Pemerintah Kabupaten Serambagian Timur Provinsi Maluku didesak sudah waktunya memanfaatkan alokasi belanja tak terduga atau BTT untuk menangani dampak kemarau panjang berupa kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih yang sementara melanda. Desakan ini disampaikan Ketua DPRD setempat Trisman Sibualamo kepada wartawan di Bula Senin hari ini. Dikatakan tahun ini pemerintah dan DPRD alokasi sedikitnya 1,5 miliar rupiah dari APBD untuk pos anggaran BTT. Sesuai peruntukannya, alokasi dana tersebut memang ditujukan untuk penanganan situasi darurat bencana, salah satunya seperti yang dialami warga Bula dan sekitarnya. Sebab itu, sekali lagi Ketua DPC PKB ini berpandangan, pemerintah kabupaten sudah seharusnya memanfaatkan alokasi belanja dimaksud.
8: Setiap tahun itu ketua punya BTT itu kan ada, belanja tak terduga itu ada. Nah, kita kira tanpa ketua bilang itu dan tanpa DPR memanggil itu sebenarnya sudah tahu di tahun 2026 itu 1,5 miliar kalau nggak salah.
7: Risman mengaku musibah karhutla dan krisis air bersih akibat kemarau panjang tahun ini memang yang paling terparah. Untuk menseriusi percakapan mengenai rencana pemanfaatan alokasi BTT itu sendiri, DPRD telah menjadwalkan bakal menggelar rapat gabungan komisi menghadirkan pimpinan OPD teknis terkait.
8: Mungkin sehari dua ini kita bisa sampaikan penyurat untuk dinas-dinas terkait untuk kita bicarakan.
7: Sementara itu UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Kabupaten Seram Bagian Timur mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini telah mencapai sekitar 280 hektar berdasarkan hasil analisis geospasial. Luasan itu tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat, dan Kecamatan Teluk Waru, dengan titik terparah berada di Kecamatan Bula. Kepala UPTD KPH Kabupaten Seram Bagian Timur Musa Rumakat mengatakan, luas lahan yang terbakar terdiri atas 210 hektar di Kecamatan Bula, 42 hektar di Kecamatan Bula Barat, dan 28 hektar di Kecamatan Teluk Waru. Dikatakan Kecamatan Bula merupakan kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran karena didominasi tutupan lahan berupa semak belukar yang mudah terbakar saat cuaca panas. Ia menjelaskan sekitar 38% tutupan lahan di wilayah Bula merupakan semak belukar. Kondisi tersebut membuat kawasan itu sangat sensitif terhadap panas maupun percikan api yang berasal dari aktivitas warga. Karena itu Musa mengimbau masyarakat tidak lagi membuka lahan maupun membakar sampah di kawasan berpotensi memicu kebakaran.
2: Pendengar PKK Lintas Seribu Pulau, di siang ini saatnya kita ikuti laporan dari Lina Tehupuring, Perumda Tirta Yapono, komitangani gangguan air bersih di luar wilayah layanan sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat.
9: Perumda Tirta Yapono menegaskan komitmennya untuk tetap membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih, termasuk di wilayah yang berada di luar jaringan pelayanan perusahaan. Pelaksana tugas PLT Direktur Perumda Tirta Yapono, Peter Saimima, mengatakan pihaknya selalu hadir ketika menerima keluhan masyarakat terkait gangguan layanan air bersih. Dijelaskan, salah satu wilayah yang saat ini sedang ditangani yakni daerah Toisapu di Kecamatan Le Timur Selatan. Kawasan tersebut sebenarnya tidak masuk dalam jaringan pelayanan Perumda Tirta Yapono karena wilayah itu memiliki sumber air bersih sendiri, namun terjadi gangguan pada bagian instalasi sehingga menghambat pemanfaatan air bersih oleh masyarakat. Olehnya itu, Perumda Tirta Yapono pun turun membantu melakukan penanganan agar kebutuhan warga dapat kembali terpenuhi. Peter berharap persoalan air bersih di Toisapu dapat diselesaikan paling lambat Agustus ini. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
10: Ketika keluhan masyarakat terkait air bersih itu, Perumda selalu ada. Ada dalam rangka membantu dan menyelesaikan masalah. Kita sementara menangani masalah di Toisapu. Karena untuk Kecamatan Le Timur Selatan itu, tidak ada jaringan Perumda di sana. Jaringan PDAM sama sekali tidak ada karena mereka tersedia air bersih yang cukup. Tetapi ketika ada kendala itu, kita hadir di sana. Mereka punya air yang cukup tapi instalasinya mengalami gangguan. Kita berharap nanti di bulan Agustus paling terlambat, air itu sapu itu sudah bisa diselesaikan.
9: Selain Toisapu, Perumda Tirta Yapono juga menangani sejumlah wilayah lain yang mengalami kendala air bersih, meskipun tidak berada dalam jaringan perusahaan. Beberapa wilayah yang turut mendapatkan perhatian, yakni Kilang, Ema, dan dalam waktu dekat Hatiwe Besar. Keterlibatan Perumda Tirta Yapono di wilayah-wilayah tersebut merupakan bagian dari komitmen pelayanan publik. Ia mengatakan, ketika masyarakat menyampaikan keluhan terkait kebutuhan air bersih, pihaknya akan berupaya untuk memberikan solusi. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Pendengar, informasi dari Lina Tehupuring sekaligus mengakhiri bersamaan kita di Lintas Seribu Pulau siang ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Nur Gamar Pati mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 edisi berikutnya.
1: Sekian Olintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.
11: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Mendengar baru saja kita ikuti berbagai informasi dari wilayah Maluku juga Maluku Utara dalam siaran berjaringan Korwin Nusantara 3 Ambon Tual Bula Semlaki, juga tentunya kami RRI Ternate dalam lintas seribu pulau. Baik, kembali di program 1 RRI Ternate untuk siang ini di Ternate Siang. Sudah pukul 14 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pH-nya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Visa.
1: Anda masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 14 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Masih di Ternate siang ini dengan lagu-lagu hiburan juga berbagai informasi yang kami turunkan untuk Anda, menemani waktu aktivitas Anda. Anda yang masih sibuk di tempat kerja untuk siang ini yang sangat luar biasa terik nih ya, menyengat di luar, jadi mungkin Anda yang kerjanya di luar ruangan agak sedikit terganggu. Mengantisipasi, ya pasti Anda bisa pakai pelindung ya, salah satunya apa, sunscreen. Terus kalau dalam berkendara mungkin pakai pakaian yang melindungi tubuh lah, yang tertutup begitu ya. Baik, dan siang ini kita punya beberapa informasi sebelum nanti kita bergabung ke Programa 3. Ada Warta Sentral di pukul 13 sebentar bersama Programa 3. Dan nanti juga ada 100% Indonesia, ekspresikan karyamu banggakan Indonesia. Siang ini saya tidak sendiri karena ada siapa namanya? Tidak ada suara.
2: Farah.
1: Oke, saya ditemani Farah ya, siang menjelang sore hari ini. Farah dari Yayen ya?
2: Betul.
1: Yayen itu semester berapa sekarang, Farah?
2: Semester 7 sekarang.
1: Semester 7.
2: Yes.
1: Dari pendidikan
2: komunikasi.
1: Komunikasi
2: ya? Dan penyiaran Islam.
1: Komunikasi betul. Dan penyiaran Islam.

0: Islam. Kalau di Yayan itu ada penyiaran juga ya?
1: Iya, ada juga.
0: Jadi ada radionya juga dia?
1: Ada radio tersendiri juga.
0: Sering siaran di sana?
1: Sering
0: ya. Oke. Baik, saya sama Farah akan berbagi informasi untuk Anda di siang ini. Dan Farah, kita lihat kalau siang ini kota Ternate, mungkin bukan cuma kota Ternate saja ya.
1: Iya, betul.
0: Di Maluku Utara siang ini sangat luar biasa, cerah, terik, karena memang lagi memasuki di musim kemarau di bulan Juli, sampai mungkin dari BMKG menginformasikan di Agustus dan sampai juga nanti di September.
1: September.
0: Oke.
1: Betul.
0: Ada informasi apa Farah yang perlu Farah bagi nih?
1: Ini informasi TPP ASN berpotensi dipotong lagi nih.
0: Ayo silakan dibagi sama pendengar.
1: Baik. Tunjangan tambahan penghasilan pegawai TPP aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara berpotensi dipangkas lagi. Pasalnya, defisit anggaran Pemprov masih belum tertutup, karena itu untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja prioritas, dompet ASN Pemprov bakal kembali jadi korban. Sebelumnya Pemprov Maluku telah memangkas TPP ASN level staf sebesar 10% yang berlaku mulai Juli hingga Desember 2026. Di awal tahun, pemotongan juga diberlakukan bagi pejabat eselon 1 hingga 4 serta jabatan fungsional yang setara dengan besaran 20 hingga 40%. Wakil Gubernur Sarbin Sehe mengatakan peluang pengurangan TPP masih terbuka karena kondisi keuangan daerah belum sepenuhnya pulih. Meski demikian, Pemprov Maluku tetap berupaya mempertahankan pembayaran TPP bagi ASN.
0: Oke, nanti sebentar informasinya bisa para ambil di rri.co.id. Buka di handphone juga boleh ya.
1: Baik.
0: Oke, itu informasi yang didapat dari media cetak Maluku Pos. Memang kita tahu pendengar bahwa pemerintah Provinsi Maluku Utara memangkas tambahan penghasilan pegawai TPP, ASN level staff dan P3K sebesar sekitar 10% sekarang ya. Dari Juli sampai Desember 2026 tadi ya,
1: Farah
0: ya. Oke, ini serta eselon 1 dan 4 sebesar 20% sepanjang 2026. Nah, kebijakan itu diambil akibat defisit anggaran setelah pemotongan dana transfer pusat senilai 709 miliar rupiah dan beban gaji P3K yang ditanggung APBD ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi penyebab pemotongan TPP itu berkurangnya dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat yang secara signifikan. Ada juga pembayaran gaji dan TPP untuk sekitar 4.200 pegawai P3K kini dibebankan penuh ke APBD. Jadi disinilah karena kita tahu kondisi kas daerah mengalami defisit sehingga langkah efisiensi ditempuh agar TPP tetap bisa dibayarkan hingga nanti akhir tahun tanpa ada penunggakan. Begitu Farah ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, nanti Farah juga akan kembali untuk Anda berbagi informasi yang lain. Tapi kita dengar lagu dulu Farah ya?
1: Iya, dengar lagu dulu.
0: Baik, pastikan Anda tetap di sini di program 1.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia penanganan bencana alam terus memakan.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Pendengar, wilayah Asia Tenggara diprediksi akan menghadapi suhu lebih panas dan kering selama beberapa bulan mendatang. Nah, selain itu juga akan ada peringatan risiko kebakaran dan kabut asap lintas batas berbarengan dengan penguatan El Nino. Ini dikatakan langsung pendengar ya, bahwa kondisi El Nino kini sudah menjadi dan diprediksi akan terus mengalami penguatan. Jadi penguatan tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Angin musim barat daya ini diprediksi akan bertahan hingga Agustus sampai dengan Oktober mendatang. Kondisi akan didominasi angin yang berembus dari Tenggara ataupun barat daya. Kawasan ASEAN Selatan diprediksi juga akan terus mengalami kondisi kering dengan sabuk hujan musim di utara Katulistiwa. Adapun cuaca lebih basah diperkirakan terjadi di utara ASEAN. Ya, untuk suhu di atas normal kita tahu diperkirakan juga terjadi di sebagian besar wilayah ASEAN mulai dari Agustus hingga Oktober. Nah, kondisi tersebut berpotensi ini akan memperburuk kondisi kekeringan. Bahkan yang dikatakan langsung bahwa kondisi El Nino cenderung meningkatkan peluang curah hujan di bawah normal pada sebagian besar wilayah selatan ASEAN selama Oktober, Agustus ya hingga Oktober. Keterangan dari Pusat Meteorologi Khusus ASEAN di Singapura yang dikutip rri.co.id untuk Anda yang kami bagi. Sementara sub kawasan Mekong diprediksi akan tetap relatif aman. Meskipun resiko aktivitas titik panas dapat meningkat. Nah, khususnya daerah-daerah mengalami curah hujan lebih rendah. Nah, kami informasi juga untuk Anda pendengar bahwa ini El Nino yang menguat. Asia Tenggara siap-siap menghadapi suhu panas dan kekeringan. Informasi melalui portal rri.co.id untuk Anda di siang ini.

Ini lagunya dari Sal Priyadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Untuk Anda di siang ini ya, yang masih mendengarkan program Satu untuk Ternate Siang. Pendengar, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Sekaligus menginstruksikan operasi pasar secara serentak. Ini guna mengendalikan kenaikan harga pangan akibat gejolak ekonomi global. Nah, arahan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda dan Kepala Daerah Maluku Utara di Bella Hotel pada Rabu hari ini ya, di 5 Agustus. Dalam pertemuan tersebut hadir Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, ada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, anggota DPR RI Eko Patriot ya, Forkopinda, serta seluruh bupati dan wali kota Maluku Utara. Di sini dikatakan bahwa Presiden memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kawasan 3T, terutama Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan juga Papua. Selain mempercepat MBG, pemerintah juga menjalankan program desa tematik ini untuk mewujudkan kemandirian pangan di setiap kecamatan. Ada sebanyak 40.000 desa akan dipodorong mengembangkan budidaya ikan berbasis potensi global dengan memanfaatkan lahan sekitar ada 1.000 meter persegi. Jadi program tersebut diharapkan tidak hanya yaitu memperkuat pasokan protein masyarakat saja, tetapi juga membuka kesempatan kerja yaitu bagi warga desa ya. Nah, selain itu juga peringkat pemerintah mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok akibat dampak geopolitik dunia. Ia juga mengungkapkan stok beras nasional di Perum Bulog ini telah mencapai sekitar 5,2 juta ton sehingga siap dimanfaatkan untuk operasi pasar ya. Dan ia mengajak seluruh pemerintah daerah bergerak bersama pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui berbagai skema operasi pasar dan subsidi harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Melalui portal rri.co.id, informasi yang saya bagi di siang ini, jadi dengan mempercepat pembangunan SPPG, pengembangan desa tematik, pembangunan kampung nelayan, hingga operasi pasar, ini merupakan satu paket kebijakan pemerintah yang bertujuan menciptakan lapangan kerja sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gerwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
3: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
2: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
3: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
2: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
4: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
5: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
6: Nah, pendengar, kalau bicara tentang kemiskinan, kita lihat Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran di Indonesia turun 24 ribu orang menjadi 7,22 juta orang per Mei 2026 dibandingkan data pengangguran Februari 2026. Berdasarkan data BPS, penduduk masuk kategori keangkatan kerja sebanyak 155,41 juta orang, naik dari 497.000 orang. Dari total tersebut ada 155,41 juta orang dalam kategori angkatan kerja, sebanyak 148,19 juta orang pekerja, sementara sisanya yaitu menganggur. Dan ini dikatakan langsung oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik M. Edi Mahmud, bahwa angka pengangguran terbanyak di wilayah perkotaan sebanyak 5,54% dan di perdesaan hanya 3,15%. Sementara berdasarkan jenis kelamin, pengangguran laki-laki sebanyak 4,85% dan perempuan 4,32%. Sementara itu, secara rinci, dari 148,19 juta orang penduduk pekerja, sebanyak 98,983 juta orang tercatat bekerja penuh. Kisahnya 38,41 juta orang bekerja paruh waktu dan 10,78 juta orang setengah menganggur. Setengah pengangguran ini adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan lain. Itu dia, pengangguran di RI ya, turun sepertinya jadi 7,22 juta orang per Mei 2026. Baik pendengar, kita berbagi informasi selanjutnya melalui portal rri.co.id dalam Warta Sentral pukul 15. Dan pastikan Anda tetap di sini ya, nanti sebentar ada program 100% Indonesia setelah Warta Berita Sentral Programa 3.

0: Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun nanti setelah demutualisasi Bursa Efek akan menjadi lembaga yang memiliki motif atau orientasi pada laba dan pengembangan bisnis,
1: ini perlunya ada percepatan-percepatan RDR dan kami dari pemerintah pusat berkomitmen untuk melaksanakan membantu penyusunan RDTR.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan aturan mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Pemerintah mendorong percepatan sertifikasi lahan hingga penataan kawasan pesisir. Lebanon dan Israel melanjutkan perundingan perdamaian untuk mengakhiri konflik. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan aturan mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia yang mulai berlaku pada kuartal ketiga tahun ini. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
0: Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun nanti setelah demutualisasi Bursa Efek,
3: Otoritas Jasa Keuangan tengah merampungkan rancangan peraturan OJK mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Regulasi tersebut merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
2: Kami mohon maaf pendengar tidak dapat menghadirkan dengan baik informasi dari reporter kami Zahrotin Aljana. Kami terlebih dahulu beralih ke informasi berikutnya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mendorong percepatan sertifikasi lahan hingga penataan kawasan pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Delvin Wandi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional

0: Kita ke informasi berikutnya, Menko Polhukam menggelar rapat dengan Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN membahas sinergi menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Yurika Fitri nanti akan menyampaikan informasinya langsung dari kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Saat ini kami masih mengupayakan hubungan dengan reporter kami Yurika Fitri yang saat ini berada di kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Menko Polhukam menggelar rapat dengan Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung dan Kepala BIN membahas sinergi menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Nanti kami akan hubungi reporter kami Yurika Fitri yang menyampaikan informasinya langsung dari kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Yurika.
1: Ya, Hana, saat ini kita akan mengikuti keterangan pers dari Menko Polhukam yang beberapa saat yang lalu saja menggelar rapat dengan Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung dan juga Kepala.
2: Program-program di kampung sedang berjalan. Kami jaga itu agar program yang memang diinginkan, harapan oleh masyarakat terbukurir, bisa berjalan dengan cepat. Dan itu sangat tergantung kepada kondisi keamanan kita. Stabilitas keamanan kita, yang bagian dari itu adalah tanggung jawab kita semua, tetapi kami adalah ujungnya, di depannya untuk bisa sambil mengajak para masyarakat sekalian. Sedangkan seperti saya tegaskan tadi bahwa kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia itu dalam keadaan aman. Di Jakarta begitu, di kota-kota besar begitu, di daerah-daerah yang sering kami kunjungi juga dalam keadaan aman, tenang. Dan semoga ini semoga keadaan semacam ini bisa kita jaga bersama-sama. Bahkan kadang saya juga berjalan bersama istri saya melihat ke pasar tradisional juga aman-aman saja. Pergi ke mall juga aman-aman saja, bahkan tetap masih banyak. Mencari tempat parkir saja di mall sudah sangat sulit. Kalau kita agak terlambat berputar-putar kita menjadi tempat parkir. Artinya mobilitas penduduk masih berjalan. Keinginan masyarakat kita juga untuk menghibur dirinya, untuk melihat situasinya juga sangat membanggakan. Mengatakan bahwa pemerintah RI kami tetap menjaga komitmen itu. Tapi juga kami berharap semuanya, mari kita jaga. Jangan memasukkan konten-konten tertentu yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat semakin tinggi. Kekhawatirannya menjadi rasa ketakutan. Rasanya tidak layak itu dilakukan. Saya mengajak kepada semuanya, hentikan tindakan-tindakan yang semacam itu, yang sangat merugikan kehidupan bangsa ke depan, sangat merugikan kehidupan keseharian masyarakat kita. Mari kita jaga. Saya sangat yakin bahwa kehadiran para pewarta ini sangat-sangat menentukan. Tolong sampaikan ini kepada masyarakat. Karena keadaan semacam itu tidak bisa kita jaga sendirian. Kami juga tidak bisa menjaganya semua. Kita harap semua ikut serta untuk menjaga ketertiban ini. Untuk ini juga saya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berita-berita hoax yang ada di media sosial kita. Ini sangat-sangat mengganggu. Tidak cukup hanya sekedar itu mengganggu aktivitas kita. Tapi berita-berita yang semacam itu justru akan mendapat bisa mempolusi pikiran-pikiran masyarakat kita bahwa isinya hanya hoax, hanya bicara soal disinformasi, fitnah, dan bahkan sampai dengan kebencian. Apabila sampai dengan betul-betul mempolusi, membuat pikiran anak-anak bangsa, akan muncullah orang-orang yang pesimis melihat bangsa ini. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Mari kita ajarkan kepada bangsa supaya bangsa kita betul-betul tegar menghadapi yang seperti ini. Kami berusaha untuk juga melihat kalau toh nanti terjadi hal-hal semacam itu dan masuk dalam kategori pelanggaran-pelanggaran pidana. Kami tadi sudah bicara dengan Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung. Ya pun tindakan. Kita tidak bisa membiarkan itu terus-menerus. Tidak itu, tidak bisa juga hanya mengingatkan itu terus-menerus. Perlu kami lakukan tindakan-tindakan hukum untuk itu. Dan dalam penegakan hukum seperti itu, tentunya kami tidak ada kompromi. Begitu dia mengganggu kepentingan masyarakat luas, kita lakukan tindakan-tindakan yang sangat-sangat terukur. Sehingga kita bisa menangani seperti itu. Tidak bisa berlanjut begitu terus. Dan kepada siapapun yang sering berbuat seperti itu, sadarlah. Sadarlah, bangsa ini membutuhkan ketenangan. Negeri ini, bangsa ini, rakyat ini membutuhkan ketenangan dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing. Dan bahkan bangsa ini pun membutuhkan ketenangan masyarakat untuk membagikan tugas-tugas untuk membangun bangsa ini ke depan. Oleh karenanya ini, tolong pada hari ini hentikan ini agar kita sama-sama semua bisa menikmati ketenangan di bangsa ini. Dan ketenangan semacam ini sangat dibutuhkan, apalagi menjelang kita pada perayaan ulang tahun kita yang ke-81 yang akan.
0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 sebesar 5,29%. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya secara langsung dari kantor BPS Jakarta. Magdalena.
3: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan data terbaru perekonomian dan kondisi sosial Indonesia hingga triwulan 2 2026. Dari sisi ekonomi, BPS menyebut perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 5,29%. Pertumbuhannya melambat dibandingkan triwulan pertama 2026 yang tercatat sebesar 5,61%, serta lebih rendah dari perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Namun, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 lebih tinggi dari konsensus para analis yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 sebesar 5,1%. Berikut penjelasan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Edi Mahmud mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026.
4: Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada triwulan 2 tahun 2020 52,1 triliun rupiah atas harga konstan 3.576,2 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q/Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara Q/Q tumbuh sebesar 5,46%.
3: Berdasarkan data BPS, pada triwulan 2, sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi dari sisi produksi adalah industri pengolahan yang tumbuh 0,9%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, sumber utama pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 adalah konsumsi rumah tangga yang tumbuh 2,67%. Berdasarkan wilayah atau secara spasial, pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang perekonomiannya tumbuh sebesar 6,1%. Demikian pendengar perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai triwulan 2 2026. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen dan Forkopimda setempat meningkatkan kesiapsiagaan dan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mengingat wilayah Sragen merupakan daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
5: menyikapi peningkatan kebakaran di musim kemarau ini kan perlu ditingkatkan kolaborasi koordinasi.
6: Meski tidak termasuk daerah dengan luasan hutan terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen ternyata masih masuk dalam daftar 10 besar wilayah dengan kejadian kebakaran tertinggi di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dilakukan lebih dini sebelum memasuki puncak musim kemarau. Hal tersebut ditegaskan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Aula Mapolres Sragen pada Selasa siang. Langkah mengumpulkan seluruh unsur penanggulangan bencana ini dilakukan guna menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi memicu Karhutla. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kodim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Pemadam Kebakaran, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh Kapolsek, serta instansi terkait yang tergabung dalam tim penanggulangan. Kapolres menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kesiapsiagaan, sekaligus mempercepat respon penanganan apabila terjadi kebakaran baik di kawasan hutan, lahan, maupun permukiman. Sedangkan Kabid Damkar Sragen Tommy Is Haryanto tak menampik Sragen masuk peta wilayah rawan kebakaran. Hal itu berdasarkan kasus kebakaran yang terjadi di Sragen tergolong tinggi.
5: Ya kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif tinggi. Baik dari kebakaran rumah, lahan maupun yang lain itu kami si Damkar sendiri itu hampir setiap hari ada menangani. Kemarin itu sudah 119 kasus.
6: Pada kesempatan yang sama, Kepala BPBD Sragen Triyono Putra menyampaikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat perihal bahaya kebakaran baik karhutla maupun hunian. Pihaknya sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pemangku wilayah agar disebarluaskan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran ini.
7: Himbauan-himbauan melalui edaran tertulis resmi dari pimpinan dari bupati itu agar kiranya masyarakat bisa mensikapi dengan bijak terkait dengan yaitu dengan masyarakat peduli api yang di wilayah sekitar di pembakaran sampah-sampah. Kita antisipasi jangan sampai terjadi pembakaran sampah-sampah, mohon untuk ditunggu karena tiupan angin tidak ditunggu akhirnya meluas. Nah, ini perlu antisipasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sragen agar kiranya sadar dengan kondisi saat ini.
6: Berdasarkan data BPBD, kejadian kebakaran di Kabupaten Sragen selama ini masih didominasi di wilayah Kecamatan Kalijambe, Ngerampal, dan Masaran. Penyebabnya pun beragam, mulai dari faktor kelalaian hingga aktivitas pembakaran lahan untuk pembersihan area pertanian. Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Sragen menekankan kepada seluruh jajaran Polres dan Polsek agar mengedepankan langkah mitigasi melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulat Tuisan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami kembali menghadirkan informasi dari reporter Zahrotin Aljana. Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan aturan mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia yang mulai berlaku pada kuartal ketiga tahun ini.
8: Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun nanti setelah demutualisasi Bursa Efek,
9: Otoritas Jasa Keuangan tengah merampungkan rancangan peraturan OJK mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Regulasi tersebut merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi mengatakan, aturan baru tersebut akan mengubah struktur kepemilikan Bursa Efek. Nantinya, pemilikan saham tidak lagi terbatas pada anggota Bursa Efek, tetapi juga dapat dimiliki perseorangan maupun badan hukum Indonesia. Hasan menjelaskan skema demutualisasi diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Bursa Efek Indonesia bagi investor strategis. Langkah tersebut juga membuka peluang Bursa Efek Indonesia menjadi perusahaan terbuka pada masa mendatang dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik.
8: Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun nanti setelah demutualisasi Bursa Efek akan menjadi lembaga yang memiliki motif atau orientasi pada laba dan pengembangan bisnis, namun peran dan fungsi utamanya sebagai regulator, self-regulatory organization, dan juga sebagai penyedia infrastruktur pasar modal tetap harus dijalankan secara independen profesional dan penuh integritas.
9: Di sisi lain, OJK juga mulai mempersiapkan pelaksanaan kewenangan baru dalam pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS. Persiapan dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Persiapan Pengaturan dan Pengawasan BMKS sebagai langkah awal menjelang pelaksanaan pengawasan mulai 1 Januari 2027. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 juga mengamanatkan pembentukan anggota Dewan Komisioner khusus yang akan membidangi pengawasan BMKS.
10: Pembentukan Satgas BMKS ini ditujukan untuk mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS oleh OJK, termasuk infrastruktur pendukungnya. Selain itu, OJK bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk mendukung sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penguatan harmonisasi kebijakan, pertukaran dan pemanfaatan data informasi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.
9: OJK menargetkan seluruh perangkat regulasi dan kelembagaan dapat disiapkan sebelum kewenangan baru tersebut berlaku, melalui penguatan pengawasan pasar modal dan perdagangan komoditas strategis. OJK berharap stabilitas sektor keuangan nasional semakin terjaga serta mampu meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mendorong percepatan sertifikasi lahan hingga penataan kawasan pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Delvin Wandi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah pusat mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan mulai dari konflik tanah, sertifikasi tanah masyarakat hingga penataan kawasan pesisir. Proses balik nama sertifikat juga dipastikan maksimal selesai dalam waktu 10 hari melalui penyederhanaan prosedur. Pemerintah pusat juga akan mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR di Nusa Tenggara Timur serta menertibkan pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai aturan. Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron kepada awak media usai rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang bersama Gubernur NTT Melki Lakalena dan para kepala daerah di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.
12: Nah, ini perlunya ada percepatan-percepatan RDR dan kami dari pemerintah pusat berkomitmen untuk melaksanakan membantu penyusunan RDTR. Kemudian dalam rangka percepatan pertanahan kepada masyarakat, terutama ketika peralihan hak balik nama, itu kan banyak keluhan masyarakat balik nama lama. Nah, ini kita sudah tetapkan SOP-nya balik nama maksimal 10 hari.
11: Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian ATR BPN yang akan mempercepat sertifikasi rumah ibadah, sekolah, fasilitas umum sebagai hadiah Natal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
13: Ada kado Natal bagi masyarakat NTT berupa fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh masyarakat, gereja, sekolah itu akan nanti disertifikatkan untuk menuju Natal.
11: Pada kesempatan yang sama, Bupati Kupang, Yosef Lede, mengusulkan penyelesaian sejumlah persoalan strategis, diantaranya pembangunan Ibu Kota Kabupaten Kupang, penyelesaian konflik lahan di kawasan industri Bolok, serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.
14: Yang pertama itu permasalahan tanah HG Usaha Sandung. Ya, karena daerah itu sesuai dengan RTRW dan master plan kita itu sudah masuk dalam ibu kota dan perkotaan. Ya, sehingga yang kemarin HGU sudah selesai 57 tahun, ya kita minta untuk segera diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang dimungkinkan agar itu dibangun ibu kota. Ya, ibu kota. Karena memang satu-satunya daerah yang tidak punya ibu kotanya Kabupaten Kupang.
11: Rakor pertanahan ini diharapkan menjadi langkah konkret mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria di Nusa Tenggara Timur, sekaligus meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mendukung investasi, dan memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR mendorong penguatan hilirisasi budidaya lobster untuk mencegah kerugian negara sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Jangan sampai BBL benur bermasalah tiap tahun.
9: Komisi 4 DPR RI menilai penguatan hilirisasi budidaya lobster perlu dilakukan agar potensi ekonomi komoditas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah itu juga diharapkan mampu mengurangi praktik penyelundupan benih-bening lobster atau BBL yang selama ini merugikan negara. Anggota Komisi 4 DPR RI Dadang Nasir mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya lobster yang besar, namun kontribusi budidaya terhadap produksi nasional masih berkisar 3-5%. Karena itu, peningkatan fasilitas budidaya di daerah penghasil lobster perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi budidaya lobster nasional.
15: Jangan sampai BBL benur bermasalah tiap tahun. Kita selesaikan dengan aturan yang bijak. Rakyat senang, nelayan senang, para pembudidaya, para investor juga senang. Ini harus ketemu dan negara diuntungkan. Dan nantinya rakyat yang lebih sejahtera.
9: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Melati menilai penguatan budidaya lobster berpotensi meningkatkan pendapatan negara maupun nelayan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Menurutnya, budidaya lobster perlu diperkuat agar pembukaan kembali ekspor benih lobster dapat didorong.
16: Budidaya ini memang menjadi satu keharusan ketika satu perusahaan atau usaha untuk mengekspor benih-benih lobster yang dulunya pernah diekspor, ini bisa kita dorong lagi untuk bisa dibuka ekspornya.
9: Komisi 4 DPR RI menyatakan akan terus mendorong kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pelestarian benih-benih lobster dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Sementara itu, pemerintah melalui Permen KKP nomor 7 tahun 2024 mendorong penguatan budidaya lobster di dalam negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Lebanon dan Israel melanjutkan perundingan perdamaian untuk mengakhiri konflik yang akan kembali dimediasi oleh Amerika Serikat di Roma, Italia. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, perundingan mencakup inisiatif zona percontohan, pelucutan senjata kelompok Hezbollah, penempatan ulang pasukan Israel dari Lebanon Selatan, serta membuka jalan menuju kesepakatan perdamaian dan keamanan yang komprehensif.

0: Selanjutnya ke kabar dari dunia olahraga. Kejuaraan Nasional Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026 menjadi bagian dari proses pembinaan dan pematangan atlet Muay Thai Jawa Timur menuju Pekan Olahraga Nasional 2028. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Kejuaraan Nasional Kejurnas Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026 tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi bagi kontingen Jawa Timur. Kejuaraan yang berlangsung di Bekasi pada 5-10 Agustus tersebut dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pembinaan dan pematangan atlet menuju babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BKPON tahun depan. Sebanyak 87 atlet diberangkatkan Muay Thai Indonesia Jawa Timur untuk mengikuti berbagai nomor pertandingan pada kategori elit, U23, remaja, dan youth. Ketua Muay Thai Jawa Timur Basuju Herman mengatakan seluruh atlet baik yang menjalani program puslada maupun atlet usia muda dari daerah sengaja diberikan kesempatan tampil agar memberikan jam terbang sekaligus pengalaman bertanding.
2: Kontingen terbesar Jatim yang akan berangkat ke Kejurnas, di tahun lalu kita berangkat sekitar 44 atlet, tapi untuk di tahun ini kita berangkatkan 102 atlet dan official, terdiri dari 15 official, 87 atlet berbagai kategori dari elit, U23 dan youth.
1: Sementara itu Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil turut mengapresiasi besarnya jumlah atlet yang diberangkatkan ke Kejurnas. Menurutnya keterlibatan banyak atlet menjadi bagian penting dalam menjaga regenerasi sekaligus memastikan prestasi Muay Thai Jawa Timur tetap berkelanjutan.
3: Iya, kita kirim semua karena kan ada 3 kelas itu. Kelas, nah itu kita prioritaskan yang terkait dengan PON dulu. Kemudian yang lapis kedua, lapis ketiga itu adalah mereka yang kita persiapkan. Tapi ini alhamdulillah potensi dari prestasinya anak-anak ini sudah kelihatan kan. Ada yang menang PON, dari menang PON dia menang Kejurnas, dan itu kan levelnya nasional dan rivalnya hampir sama semua. Nanti ini sebagai alat ukur untuk rekrutmen penambahan, kalau ada penambahan kelas di PB PON kita upayakan kita isi semua nanti.
1: Muay Thai Jawa Timur optimis mampu meraih yang terbaik pada IMC 2026 karena atlet yang dibawa memiliki pengalaman bertanding dan rekam prestasi yang cukup lengkap mulai dari level regional, nasional, dan internasional. Modal itu diyakini mampu mendongkrak peluang meraih hasil terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Berbagai informasi-informasi nasional baru saja kita ikuti dalam warta sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sudah pukul 15.31 menit waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
4: Masih di program Mas 1 Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 15.38 menit waktu Indonesia Timur. Program 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Indonesia banget. Kita di sesi pertama atau interval pertama ya. Nanti sebentar kita break sesaat di jam 4 atau pukul 16.01 menit. Anda kaum muslimin dan muslimat yang sebentar akan menunaikan sholat asar. Setelah juga ada lintas informasi dan juga ada cek fakta. Baik, yang ingin dengar lagu-lagu Indonesia di 100% Indonesia, boleh nanti sebentar kita simpan lagunya ya. Nah, saya tidak sendiri di sore ini. Ada adik-adik yang temani saya. Ada Farah, coba pakai headsetnya. Ayo. Baik. Ada Farah sama siapa?
5: Santi.
4: Oke, siapa?
5: Santi.
4: Santi. Baik. Mereka berdua akan temani saya di 100% Indonesia, tapi waktunya agak singkat ya, karena sebentar kita break di jam 4 atau pukul 16 untuk Anda yang masih stay bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami pancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI lantai 1. Ada penelpon di 100% Indonesia. Halo, selamat sore.
6: Assalamualaikum. Bung Roni yang
4: waalaikumsalam
6: warahmatullahi dan rajin menabung.
4: Amin. Bukan saya yang rajin, ada
6: apa terjadi banjir.
4: Oke.
6: Salam kenal. Ada ada Pikael.
4: Ya, betul.
7: Salam kenal juga, Pak.
4: Bung Din di Tidore ya. Halo Bung Din. Mana suaranya Bung Din? Oke. Sepertinya terputus, nanti Bung Din bisa kembali lagi. Baik, ada, oke, kita terima lagi. Halo, selamat sore. Halo. Iya, selamat sore, dengan siapa di mana?
8: Orang Manado.
4: Oh, orang Manado, ada Bunda Eros di sana, Kang. Oh, itu
8: dia tuh nomor masih blok, yang ada menyiar tadi malam, ada blok lagi dia tuh nomor, ya dia buka.
4: Siapa itu yang menyiar tadi malam? Bukan, ini ada aktif sekarang nih Bunda Els.
8: Sekarang aktif, no, buka kok. Untuk siaran dia buka. Mas sementara dia bertugas, dia tutup.
4: Oh begitu, Dangi.
8: Dia sudah pasangan fajar dari jam tayangan di udara. Penerangan fajar pulsa.
4: Baik.
8: Ini cinta betul, bukan aku sedu.
4: Baik, Bunda Els bukan saya sendiri di sini, ada teman-teman PKL dari IAIN Ternate. Ada Farah sama?
9: Ada Santi.
10: Santi, itu dia berdua.
8: Salam dari Bunda Elvara bersama Santi, Nona cantik dan Nyong yang ganteng yang sedang bertugas.
10: Oke. Bunda Elsi mana? Tuh masih di Tondano sore ini ya?
8: Tondano, iya. Mungkin
10: ini nak pindah.
8: Tapi mau pindah. Mau pindah ke Ternate.
10: Oh, begitu sudah Jo. Mau kemari Jo, di mana ada di Ternate sini? Biar mangana tuh matahari tuh panas di luar.
8: Hanya di mana tuh ini panas sekali, panas sekali. Aduh, napa BMKG bilang kira-kira nanti Oktober baru kalau lemah dapat hujan.
10: Sudah, no sudah. Tong siap sudah mangada tuh panas.
8: Iya, mau tiket Ternate dulu.
10: Sama di Ternate, matahari cuma satu, sama no semua.
11: Panas juga, panas.
10: Baik, Bunda, mau dengar lagu apa nih?
8: Bunda mau dengar lagu dari Rati Purwasi, Senandung Rindu.
10: Senandung Rindu, oke. Ayo, ayo. Ada Farah dan siapa tadi namanya?
9: Santi,
10: Kak. Santi, oke, tanya sama Bunda El. Kira-kira salam-salam buat siapa, ayo.
9: Salam-salam, Bunda El.
8: Iya, Bunda mau salam pertama tentunya yang bertiga. Ada Nyong Ganteng, Nyong Roni, Nona-Nona Cantik, Nona Santi, Nona apa Farah?
11: Iya, Bunda.
8: Nah, Nona Farah, Nona Santi, salam manis, salam paling sayang, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing di rumah, mama, papa di rumah, sehat selalu diberkati.
10: Amin, amin,
11: amin, amin.
8: Lanjut mau menyapa yang pertama yang ada di Tarehan sana Manado, tapi Minahasa Minsel. Di sana ada Ibu Anggra ini salam dari Bunda Elsa Mani, salam sehat. Ada juga Ibu Ratna di Manado Pusat, dia Ibu Ratna di Singkil, salam manis, salam sehat juga. Ada Ibu Ratna gabung dong, juga ada Nona Fika di Manado, Purnama Sari di apa?
10: Purnamasari di Sulawesi Barat.
8: Sulawesi Barat, sama-sama Sulawesi Barat. Aduh, lupaan.
10: Oh, iya, sudah Jo. Faktor umur biasa.
8: Kalau faktor U, jangan faktor U, tidak mau mengaku, aduh, tidak baik itu.
10: Oh, gitu kan? Okay.
8: Ada Mama Indah, apa kabar Mama Indah? Ada monitor masuk sudah nih. Kenapa ini Somaso, Bunda Somaso, ada Bung Otis juga di sana. Nah, ada Pak Sinaidi di Teluk Ambon Manise. Salam sehat, sejahtera, diberkati. Di Namlia juga ada suami istri, keluarga Mila bersama suami, ada anak-anak, ada Nona Ipa, ada anak Majir dan Najib, semuanya salam manis, salam sayang dari Bunda. Ada Pak Din, Pak Ipin, Pak Tahir, Bu Pono, ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, Pak Santoso, Pak Bucik, Pak Leo, aduh, semua-semua juga.
10: Oke.
8: Ada Ibu Farida. Aduh, Ibu Indah, Mama, ada Ibu Indah, Ibu Aja Indah, Ibu Farida yang ada di Palu, sahabatku yang terkasih di Palu, masuk.
10: Oke, betul.
8: Semuanya di keluarga masing-masing. Cewek-cewek cantik dan nyong-nyong gak nyong ganteng yang ada Om Ir sekarang nih. Okay. Jadi masuk.
10: Baik.
8: Untuk Nyong Roni, Nona Sin Santi, dan Nona Farah. Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia banget.
10: Okay. Ada Bunda Els itu dari Tondano, Sulawesi Utara. Di belakang Bunda Els ada Ibu Natalia dari Toli-Toli. Halo, selamat sore Ibu Natalia.
12: Selamat sore, Bang Roni.
10: Iya.
12: Indonesia banget. Bersama adik dua yang cantik ya, adik Farah bersama adik Santi.
10: Ya, betul.
12: Salam kenal ya, Dek.
11: Salam kenal juga, Ibu.
10: Oke, Bunda masih di Palu atau di Toli-Toli nih?
12: Masih di Palu
10: ya.
12: Sehari dua lagi baru mau pulang. Iya.
10: Baik, oke. Mau siapin lagu apa sore ini?
12: Lagunya The Merchies aja, Hanyalah Kenangan.
10: Silakan, mau samparin siapa nih?
12: Oke, salam yang pertama ya buat Mama Indah ya. Ada Haja Ida, ada Dika Ditalia, Bu Purnama Sari, ada Pak Din, ada Ipin juga ya, Pak Riwin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Bang Ahmad Irwan ya, Bang Taher, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi juga ya, Pak Laras, Bu Abdul,
10: yeah.
12: Ibu Ila Luhu Putra Tengah, Bang Luhut, Pak Windy, ada Ibu Ratna juga ya, ada Bang Reman yang ada di Lampung, dan semua-semua sudah yang lagi monitor. Bang Roni okay. bersama Adik Santi dan Adik Farah, selamat bertugas ya, tetap semangat, sukses selalu, doa terbaik buat bertiga yang ada di studio.
1: Terima kasih Ibu.
10: Selamat sore.
12: Indonesia banget.
10: Ada Ibu Natalia dari Toli-Toli sudah bersama kita juga sore ini ya. Baik, dua penelpon sudah, lagunya juga kita sudah siapkan ya. Ada di ujung telpon sudah saya. Baik, kita lihat dulu nih. Oke, sepertinya kita terima. Mana nih? Oke, sudah tersambung. Selamat sore, halo. Iya, selamat sore. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya.
13: Mangga 2.
10: Tanya dong, siapa namanya?
1: Dengan siapa di mana?
10: Ada adik-adik mau tanya namanya siapa gitu.
13: Atau gimana?
10: Ada yang
1: namanya siapa, Bapak?
13: Tanya bagaimana?
10: Katanya Bapak namanya siapa?
13: Itu Bapak itu sama dengan Roni sih.
10: Memang, iya, memang sengaja sih suruh mereka tanya. Saya kan sudah tahu jadi tanya. Oke, adik-adik tanya loh, tanya ulang, katanya siapa ini dengan siapa coba?
13: Oh,
1: dengan siapa di mana?
10: Ini sama Bung Yasin, sama Pak Yasin di Mangga 2 ya. Oke, Pak Yasin ada sama Adik Santi sama Farah di sini menemani saya.
13: Ya, salam buat orang semua, salam kenal, dan mudah-mudahan belajar dunia sama dengan Bung Loni itu.
10: Oke, baik. Mereka sudah pakar-pakar juga siaran tuh.
1: Waduh.
13: Ya, pakar-pakar itu Bung Loni, termasuk dengan Baca.
10: Oke.
13: Itu orang pakar-pakar semua aja.
10: Baik, baik. Bung Yasin, lagu apa nih kita siapin?
13: Lagu terserah Bung Loni saja, kalau terada niat dan niat saja, burung pun ingat pulang.
10: Burung pun ingat pulang. Oh begitu. Ya. Oke deh. Ya. Silakan buat siapa lagunya? Ayo.
13: Ya, buat semua sudah ini sudah dengan Songko jadi.
10: Oke, baik.
13: Kalau buat dorong semua sudah Pak Haji Jafar sana. Maksudnya yang tergabung-gabung itu. Lagu ngatis lagi yang HP yang sogade di mana tertahu lagi itu.
10: Oke.
13: Sokasek 02 kan tertahu.
10: Baik.
13: Oke, salam dorong semua sudah.
10: Oke. Okay.
13: Salam pada tadi yang lebih masyarakat lebih dulu, salam balik semua.
10: Oke, baik. Terima kasih Bung Yasin. Selamat siang. Oke, ada Bung Yasin di Mangga 2 juga sudah bersama kita ya. Lagunya nanti kita cari buat Bung Yasin. Lagunya dari Nia Deniati, katanya burung pun ingat pulang.
1: Burung.
10: Itu, burung pun ingat pulang, apalagi manusia ya. Apalagi
1: manusia.
10: Aduh. Oke, dan 3 lagu sudah kita siapin di sini. Ini sepertinya kita tahan dulu ya.
1: Iya, iya.
10: Karena ada 3 lagu, sebentar kita break, ada azan ya.
1: Iya, Pak. Nah,
10: saya ada Santi sama Farah akan kembali pagi kalau mereka belum pulang ya. Kalau udah pulang kok bisa sendiri di sini. Lagunya dari Endang Istorina, Ratih Purwasih, Nandung Rindu untuk Bunda Els di Tondano. Nanti 2 lagu menyusul di belakangnya.

Lagu kenangan Senandung Rindu dari Enda Historina dan Ratipu Orasi. Perniagaan kita sepertinya break dulu sesaat ya. Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ingatkan untuk waktu azan asar jatuh pada pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kita jeda sebentar. Kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami sambil kita nantikan untuk azan asar.

Baik untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, saatnya untuk kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan sholat asar.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kita bagi lintas informasi pukul 16 sore ini. Dua informasi kembali melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan gas bumi dan rumah tangga atau jargas mencapai 1,45 juta sambungan rumah hingga tahun 2029. Program tersebut menjadi bagian strategi memperluas akses energi bersih sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari mengatakan pembangunan jargas dijalankan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Kodari menjelaskan pembangunan jargas masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2026-2029. Pelaksanaan program berada di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM. Berdasarkan data dari Kementerian SDM, Senin 3 Agustus 2026, pembangunan jargas 2025-2026 menargetkan 119.379 sambungan rumah. Target tersebut tersebar di 15 kabupaten dan kota serta kini memasuki tahap penyelesaian konstruksi. Kita beralih ke satu informasi daerah. Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Ternate menggelar forum konsultasi publik di ruang pertemuan lantai 2 pada Rabu di hari ini. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari akademisi, media, hingga mitra kerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan melalui pelibatan aktif masyarakat. Forum tersebut menjadi wadah bagi KPP Pratama Ternate untuk menyampaikan proses bisnis pelayanan sekaligus menyerap masukan dari para stakeholder. Hasil diskusi diharapkan menjadi bahan penyempurnaan standar pelayanan, perumusan kebijakan, hingga evaluasi layanan yang diberikan kepada wajib pajak. Kepala KPP Pratama Ternate Rahibina Sukmasari mengatakan forum konsultasi publik merupakan implementasi prinsip manifold participation ataupun partisipasi bermakna dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui forum tersebut, masyarakat dan para pemangku kepentingan diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman serta harapan terhadap layanan perpajakan. Demikian lintas informasi pukul 16 sore ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Kita cek fakta, sore ini sebuah video yang menampilkan Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan 50 juta rupiah beredar di media sosial pada awal Agustus 2025. Menurut narasi yang disebarkan, unggahan dana bantuan itu hanya diberikan oleh 10 orang paling beruntung. Narasi dicek tim cek fakta, video tersebut adalah hoax. Video merupakan hasil rekayasa artificial intelligence atau AI. Unggahan video memperlihatkan Purbaya mengumumkan dana bantuan 50 juta untuk 10 orang dibagikan oleh pengguna Facebook pada Senin 3 Agustus 2026. Setelah ditelusuri tim cek fakta, unggahan video yang menghadirkan Purbaya mengumumkan dana bantuan senilai 50 juta menggunakan teknik reverse image search. Dan setelah diambil kesimpulan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar ya, terkait dengan video Purbaya bagikan dana bantuan 50 juta rupiah untuk 10 orang adalah informasi hoax atau bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ini lagunya dari Nia Daniyati dengan Burung Bunyat Pulang buat Bung Yasin di Mangga 2. Tadi lagu sebelumnya juga ada lagu kenangan ya dari Demersis tadi. Oke, hanyalah kenangan. Untuk requestannya Ibu Natalia di Toli Toli. Sebelumnya tadi ada Bunda Els di Tondano juga kita sudah putarkan ya. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di 100% Indonesia, ekspresikan karyamu banggakan Indonesia. Kita di sesi kedua ya. Untuk sore ini Anda yang mau gabung lagi boleh, silakan di line telepon 0921312521 di kartu halonya 0811400182 dan di WA 0821203751 80. Selamat sore, halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
1: Indonesia banget.
0: Dengan siapa di mana? Putus ya, ya ampun. Sudah tersambung di ujung telepon ada Bung Otis di Kampis. Selamat sore, Bung Otis.
2: Selamat sore.
0: Kita ketemu lagi nih di udara, Bung Otis ya.
2: Ayo.
0: Oke, kemarin kita ketemu jogging, nanti kita ketemu lagi jogging sama-sama ya.
2: Oke,
0: aman ya. Hari Minggu, baik. Lagu apa kira-kira Bung Oti siapin nih sore ini?
2: Lagu dari grup band Coklat,
0: Bendera. Bendera. Oke deh, mengenang merah putih kita ya untuk HUT kemerdekaan nanti nih. Baik, silakan lagunya buat siapa Bung Oti?
2: Oke, terutama buat yang baru lewat-lewat tadi. Bunda El, jangan lupa kuah bubur Manado.
0: Mama Indah bilang foya ngoni Carlota saja. Oke, terus siapa lagi nih?
2: Oke, dan buat Pak Yasin juga di Mangga 2 yang baru lewat tadi. Mm-mm. Burung Supulang.
0: Burung Supulang tuh, ingat sangkar jadi pulang terus.
2: Aduh, terus juga buat orang Akegale, harapan sehat selalu.
0: Iya.
2: Panas begini nih, bahaya, tabakar.
0: Tabakar. Jangan keluar. Di rumah saja.
2: Di rumah saja.
0: Tabakar. Oke, terus siapa lagi?
2: Bunda Natalia yang baru lewat tadi juga harapan sehat.
0: Mm-hmm.
2: Terus juga buat yang di Tidore. Kuama. Masuk Kuama. Terus juga Ipin Rinaldi, Ko Ai juga, Bung Bucek, Bung Bali Bunga juga harapan sehat.
0: Betul.
2: Terus juga di Batam, Bung Andi juga harapan sehat, Bung Andi. Terus yang di Bacan juga, Alvarez, harapan sehat selalu.
0: Oke.
2: Dan semua-semua suruh nih.
0: Oke, baik.
2: Ini mau merapat jogging sedikit.
0: Oh begitu, oke. Harus begitu, harus. Oke.
2: Rutin
0: harus Bung Otis. Baik.
2: Okay,
0: terima kasih Bung Otis ya.
2: Salam buat Ato juga Ato.
0: Oh iya, baik.
2: Three brother.
0: Oke, nanti kita ketemu kalau jogging ya.
2: Oke.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore Bung Otis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Otis sudah bersama kita. Di ujung telepon ada siapa? Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Bung Roni.
0: Selamat sore Pak Junaidi.
3: Pak Junaidi Ambon.
0: Oke, langsung saja Pak Junaidi, lagunya buat lagu apa nih kita siapin?
3: Samudra Cinta.
0: Samudra Cinta. Nyanyi siapa tuh Samudra Cintanya?
3: John Seran,
0: Samudra Cinta. Oke, buat siapa lagunya? Silakan.
3: Terima kasih banyak, selamat sore 100% Indonesia dan keturunan punya cewek di mahasiswa itu ya, ada dua ya.
0: Sudah pulang mungkin ya, sudah selesai nih jam pulang nih.
3: Oke. Assalamualaikum Roni dan bersama operator ya.
0: Oke.
3: Kita mau kirim salam, ada siapa ya? Kuama Kuai Padin juga di sana di Bung Ipin Bung Ipin juga di Tidore, Bapak Abu juga ya.
0: Oke.
3: Okay. Batam juga di sana, selamat sore harapan sehat. Purnama Sari juga, Bunda Els juga yang ada. Lalu Ibu Anggraini di mana ya, di Manado, selamat sore dan
0: Betul.
3: Bisa juga di Yasin Mangga Dua ya, bersama saya. Ada Bung Otis. Otis tadi dia lupa-lupa Pak Junaida, gitu om ta. Salam, lupa lagi.
0: Lupa mungkin itu Bung Otis.
3: Nanti kalau ketemu terus sebut Bung Otis buat di Junaida, saya lupa lah.
0: Oke, terus siapa lagi?
3: Buat salah secara. Lalu kemudian ada siapa lagi? Doni si Jelolo sana. Ono Atus dengan Tahir, selamat tuang, harapan sehat juga Ibu Inda Aki Gale.
0: Iya,
3: okay. Lalu Ida, Ibu Ida, Ibu Inda juga. Lalu semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi ya.
0: Oke.
3: Supaya lain bisa ganti ya.
0: Ya betul. Oke. Terima kasih, selamat sore Pak Junaidi di Ambon. Di ujung telepon sudah ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Selamat sore Purnama. Suaranya kecil sekali Purna, Purna. Ini bukan Purna, Purna apa? Purnama Sari.
4: Iya.
0: Suaranya kecil banget ya.
4: Ini udah teriak-teriak.
0: Udah teriak-teriak. Ya udah, pakai toa biar keluar sampai di sana itu ya. Di sini iya. Di telinga saya juga begitu. Speaker.
4: Ini udah besar nih.
0: Oh, boleh ya. Udah, boleh. Ayo. Lagu apa nih Purnama Sari? Halo? Iya, tambah kecil suaranya nih.
4: Halo.
0: Iya.
4: Jangan kau sakiti hatinya.
0: Jangan kau sakiti hatinya. Yang nyanyi siapa tuh?
4: Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola. Oke, buat siapa lagunya silakan?
4: Kirim salamnya yang baru lewat, ada Pak Junedi, ada Mama Indah, ada Bung Din, ada Puai Kubuse, ada Abang Otis tadi. Terus ada Kak Ipin, semuanya ada Bunda El, Bunda Natalia juga, dan semuanya ada Bintan Petar Kacali. Buat Abang Roni, semoga selalu bareng keluarga. Makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari udah, di belakang ada siapa? 100% Indonesia. Selamat sore. Halo.
5: Halo, selamat sore ya Tony.
0: Selamat sore
5: Indonesia.
0: Gimana, ketemu lagi Nona Vika?
5: Ya Tuhan, sehat.
0: Sehat, oke.
5: Yang dengar-dengar ada dua cewek belum kenalan.
0: Udah, dua cewek tersebut sudah keluar, mau pulang katanya. Udah selesai di selesai kerja, tugas. Nanti saya salam. Iya. Nanti saya samparin salamnya untuk mereka saja ya, saya titipkan ya.
5: Iya. Dan inale mau minta foto salam ku Anifati.
0: Iya.
5: Lagu yang minta sesuatu. Kalau ingat sama ya penyanyi Janur Kuning.
0: Janur Kuning.
5: Iya.
0: Yang nyanyi siapa tuh Janur Kuningnya?
5: Adipati lagi.
0: Oh, Adipati lagi. Oke deh, Janur Kuning dari Adipati ya. Oke, silakan buat siapa lagunya? Nona Vika.
5: Ya, buat sama-sama buat Tony. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Tony. Keluarganya lagi rumah.
0: Oke, amin.
5: Nanya-nanya masalah ya Allah, salam sehat sekeluarga Bilaib yang dari Umnado, salam sayang dari Sina.
0: Oke.
5: Bila angganya juga di Umnado, salam sehat bersama keluarga.

0: mano.
1: Ok. Terima kasih Nona Vika di Malalayang, Manado ya. Lagunya dari Adipati katanya, Janur Kuning. Ada beberapa lagu sudah kita siapin di sini, dari Coklat, terus juga ada dari Adipati, ada juga dari John Seran dan Fanny Fabiola ya. Kita lepas dulu untuk Bung Otis di Kampung Pisang. Ini dia dari Coklat, Bendera.

0: jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Ini lagunya dari Adipati dengan Janur Kuning ya, untuk requestan Nona Vika di Malalayang. Oke, tiga lagu sebelumnya juga sudah kita putarkan. Tadi ada lagunya Fanny Febiola, ada Coklat, terus juga ada lagunya itu ya, John Seran, requestan buat apa Junaidi dan teman-teman tadi juga sudah. Waktu kita masih ada sekitar 15 menit lagi untuk Anda yang ingin request lagi di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Selamat sore, halo 100%
1: Indonesia. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terputus ya? Terputus tadi ya Bung Din?
1: Iya, terputus. Jadi enggak mungkin.
0: Oke, baik. Lagu apa nih kita siapin?
1: Jaman Mirzat, Nusantara.
0: Nusantara, baik. Silakan buat siapa?
1: Karena besok-besok kan besok-besok kan menghadapi 7 Agustus itu.
0: Iya, HUT RI.
1: Jadi harus.
0: Betul.
1: Putar lagu Nusantara.
0: Oke, buat siapa lagu?
1: Salam-salam dulu.
0: Silakan.
1: Oke, salam pertama buat Bung Roni dan Dr. Tengah yang menjaga umur. Pertama dan siap di sekitar sini, Pak Yasin, Maulfa, dan siapa nama, Ibu Inda, Pak Junaidi, Abang Atus, Bung Ter sama istrinya. Dan buat Bunda S, Bunda Natalia, dan buat Nona Fika, dan buat Purnama Sari, Mbak Sari, Bu Farida di Palu, dan buat siapa namanya, Bung Andi Batam, Mbak Sari di Bacan. Okay. Dan semua keluarga di seluruh sini, semua sudah terpanjang umur. Dan lagu ini kalau play nanti buat semua pendengar, karena besok-besok ini karena besok-besok ini kan sudah tanggal 17 Agustus, jadi harus putar lagu Jamal Mirdad, Nusantara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud Bundin itu HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang ke-81 nanti di 17 Agustus. Di ujung telepon ada Mama Indah di Akegale. Selamat sore Mama Indah.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Halo, selamat sore. Ini pantau saja dari jauh ya. Pantau terus. Oke, sore ini mau dengar lagu apa Mama Indah?
2: Lagunya Astrid Dolo, Tentang Rasa.
0: Tentang Rasa dari Astrid. Oke, silakan buat siapa Tentang Rasanya?
2: Oke, buat semua-semua pendengar setia yang lagi pantau sore ini.
0: Pantau saja.
2: Ya, terus ada Bung Din yang baru lihat tadi, harapan sehat, makasih salamnya. Terus ada Bung Ipin, ada Ko Buce, ada Ko Ama, ada Ko Ai, ada Ko Abi juga ya di Cidore sana, harapan sehat. Terus ya, Minta Dua, terus ada Kota Mafia juga, ada Ko Andel Farid, Bapak Haji Halim, terus ada Bang Andi Purnama juga ya, ada ada Bunda Els, ada Nona Vika juga, Bunda Natalia, Ibu Esterlita, Bu Ratna, Bu Anggra ini, Pak Yayan, ya, yang sudah.
0: Oke.
2: Dan rekan-rekan di sana yang lagi pantau dari jauh.
0: Pantau lagi dari jauh. Lagi-lagi sementara lagi inilah, ada yang lagi jogging sore-sore itu.
2: Ya, ada Bung Gunung juga, ada Abang Atus, Bung Ono, terus ada Pak Guru di Morotai juga ya, Pak Agus.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada Anna di Balai. Dan semua-semua juga, Bung Roni.
0: Baik, oke.
2: Oke, makasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore Mama Indah di Akegale. Di belakangnya, selamat sore 100% Indonesia. Halo.
3: Halo, 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
3: Dengan saya di Manado.
0: Oh, Ibu Anggrei.
3: Namanya Ibu Anggrei.
0: Aduh, gimana kabar Ibu Anggrei ini?
3: Aduh, kabar lagi sehat.
0: Sehat saja ya.
3: Sudah dahsyat, luar biasa.
0: Amin.
3: Ini dengan siapa Bung Roni ini atau?
0: Sama Bung Kusam. Sama Bung Kusam.
3: Aduh. Sama. Sama toh.
0: Oke.
3: Okay. Tidak ada beda.
0: Tidak ada beda sama. Ya. Oke. Okay, baik. Lagu apa nih Ibu Anggrei ini?
3: Lagu lagu apa Jokang?
0: Lagu apa?
3: Lagu dari apa? Dari Heidi Diana Jo.
0: Yang mana tuh?
3: Yang aduh. Apa itu judul itu?
0: Apa tuh itu judul itu?
3: Sementara biarlah begini, Jo.
0: Sementara biarlah begini.
3: Iya.
0: Oh, itu judulnya.
3: Iya, itu judulnya gitu.
0: Oke. Di copy judulnya. Silakan.
3: Di copy, Roger.
0: Roger, ayo lanjut, lanjut.
3: Ayo, ayo, ayo. Lanjut. Yang awal yang paling spesial lagu ini khusus yang lagi bertugas, ada Bung Roni tetap semangat dan tentunya salam sehat. Salam sukses terus Bung Roni.
0: Amin.
3: Bung Roni selalu diberkati Tuhan. Tentunya salam buat keluarga Bung Roni yang ada di rumah.
0: Amin, amin. Oke.
3: Amin. Oke, lanjut. Mau salam ini dari Dora tinggal pendeto.
0: Sudah aja ya. Silakan hajar saja, hajar.
3: Ada yang baru standby, ada Ibu Chan, ada Mama Indah. Halo, apa kabar Mama Indah? Salam sehat. Salam manis buat keluarga yang ada di rumah. Dan ada juga Ibu Farida di Palu. Selamat sore Ibu Farida. Apa kabar? Ibu Farida sudah gabung Bung Roni?
0: Ibu Farida belum kayaknya. Ya. Tadi Ibu Natalia sama Bunda Ers.
3: Iya, Bu. Ayo Bu, Ibu Farida gabung yuk. Ada Bung Roni yang lagi tunggu, yang lagi tugas.
0: Okay.
3: Ada Bunda Els di Manado, apa kabar? Ada Nona Fika, ada Pak Junaidi di Ambon, apa kabar Pak Junaidi? Selamat sore. Ada Bung Andi yang ada di Batam, selamat sore Bung Andi. Ada Pak Din, ada Pak Ipin, ada siapa lagi ya? Ada Pak Agus, ada Wama, apa kabar? Selamat sore. Semua juga para wanita dapat
0: betul,
3: salam
0: okay.
3: Dari Bu Anggreni sama ini ada di hati itu.
0: Oh betul.
3: Semuanya sudah ada di hati. Yang lain-lain tetap tetap dapat salam dari Bu Anggreni di Manado.
0: Oke.
3: Okay. Oke, Bung Roni. Bung Roni yang manis, yang baik hati.
0: Aduh.
3: Tidak sombong, rajin menabung.
0: Oke.
3: Terima kasih. Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Ada Ibu Anggreni di Manado juga sudah bersama kita ya. Di belakang Ibu Anggreni lagi ada siapa di sana? Selamat sore. Halo, 100% Indonesia.
4: Selamat siang. Halo.
0: Aduh, ini terlambat nih orang nih ya.
4: Baru ada waktu lagi siap-siap mau balik juga nih.
0: Oh begitu ya, udah balik aja dulu, tutup saja. Ah, tidak apa-apa.
4: Oke, makasih.
0: Oke, Bung Andi, gimana kamu? Gimana?
4: Bersambut. Aduh, kemarin
0: udah bertembus baru diusir lagi ya.
4: Bertembus lagi aduh.
0: Kasihan deh lo.
4: Udah ada belum?
0: Apanya tuh? Apa yang baru ada?
4: Karena ini panitia permainan 17-an nih, ada suami lari gendong istri ini.
0: Oh begitu, ada ya? Udah, sudah ada cadangannya, ada. Cadangan dulu.
4: Ini makanya saya tanyakan itu.
0: Sudah ada cadangan, siap. Ada. Buat cadangan dulu. Buat cadangan dulu. Iya, pakai cadangan dulu lah. Ayo, lagu apa nih Bung Andi?
4: Sejengkal Tanah deh, Sejengkal Tanah.
0: Sejengkal Tanah, itu lagunya siapa tuh?
4: Mansur S.
0: Mansur S, lagu dandut itu ya?
4: Pop-popnya.
0: Iya dong,
4: masa dandut. Kalau itu orang Isimolon aja, aku bukan pendusta.
0: Aku bukan pendusta, oke deh. Ayo, silakan buat siapa lagunya?
4: Salamnya buat sahabat Bung Roni, semoga selalu. Kalau memang sudah ada, saya mau undang nih untuk ikut permainan lomba suami gendong.
0: Nanti saya live Bung Andi lihat ya, saya gendong siapa tuh.
4: Nanti tanggal berapa? Tanggal 12 nanti.
0: Oh iya, ada tanggal mainnya. Nanti kita live, nanti kita kode. Bung Andi ayo nonton. Gitu.
4: Saya juga boleh nanti Bung Roni lihat lagi dong siapa.
0: Boleh. Ayo. Nah, silakan lagunya buat siapa nih?
4: Terus ada Mama Indah tadi, ibu siapa yang Greni yang baru lewat
0: ya? Greni dari Manado, betul.
4: Salam kenal kembali dari Bang Andi. Ada Purnama tadi yang sudah lewat, ada Ko Ipin, ada Ko Buce, Ko Ai, Bung Din, Ko siapa lagi, Bung Andi. Terkas semuanya aja deh tanpa kecuali.
0: Oke, salam tuh dari Mama Indah. Salam dari Mama Indah buat
4: Mama Indah. Mama Indah gak pernah ketinggalan deh. Tetap
0: Katanya Bung Andi baru nongol tuh.
4: Iya, karena sibuk
0: Bung Andi. Ini. Sibuk mau cari ini. Sibuk mau cari cadangan buat nanti 17-an.
4: Ini baru sadar tadi, mudah-mudahan bisa tembus nih.
0: Oke, okay, baik.
4: Pokoknya salam buat semuanya. Salam semua dari SMPJ.
0: Oke.
4: Oke, itu aja. Makasih Bung
0: Roni. Terima kasih Bung Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah selesai ya. Ada beberapa lagu kita siapin nanti setelah ini. Kita bagi dulu informasi bagaimana kebutuhan pokok sehari-hari kita di Maluku Utara berdasarkan dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional ya. Nanti lagu-lagu semuanya kita putarin ya. Jadi Anda jangan kemana-mana, tidak perlu kecewa lah. Satu penelpon terakhir. Halo, selamat sore.
5: Halo, selamat siang Bung Roni.
0: Sore, ini di bagian mana sampai siang nih?
5: Iya betul, sini WIB
0: Bang. Dengan siapa?
5: Dengan Leman.
0: Oh, Bang Leman.
5: Iya,
0: oh, di iya. Lampung. Oh, di Lampung betul Lampung, ya, masih Lampung. Siang di sana. Oke, iya, Bung Leman.
5: Sekali, betul. Ini,
0: sama, ini. Kita juga di sini lagi terik-teriknya nih.
5: Betul sekali. Okay. Ya, lagunya Bung Roni. Ya, Luka Lama.
0: Luka Lama dari siapa tuh?
5: Iwan Fals.
0: Iwan Fals, Luka Lama. Iya. Oke, okay, silakan buat siapa
5: lagunya. Salam-salamnya semuanya sajalah tanpa kecuali fotokopi aja tadi.
0: Oke.
5: Okay, oke, itu Bang Roninya sempat juga salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Leman di kopi semuanya yang tadi nama-namanya dilanjutkan saja begitu ya. Nanti kita putarkan lagunya Luka Lama dari Iwan Fals nanti setelah kita informasikan dulu ya bagaimana perkembangan harga pangan di Maluku Utara. Lagu-lagu sudah kita siapin semuanya. Sekaligus saya pamit untuk 100% Indonesia di hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Pastikan Anda tetap di sini ya. Sebentar nih tuh, sebentar malam itu ada Ruang Rindu Berjaringan ya. Jadi Anda belum bisa request. Anda bisa monitor saja ya untuk Ruang Rindu Nasional nanti bersama rekan-rekan di Ternate malam. Sebentar itu nanti ada bintang tamu di Ruang Rindu. Oke, sepertinya penyanyi lama juga nih ya. Oh iya, ada Nentriana, ada Yana Ahbari. Oh iya, Ahbari ya. Sama Amaluddin Awe. Nanti Anda dengar sebentar. Ada Ita Purnama Sardi yang Yudi Ismail akan mengawal Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Oke, kami akhiri dulu untuk 100% Indonesia. Saya Roni. Dan nanti sebentar saya akan kembali. Ada beberapa informasi saya akan berikan di Ternate Sore hingga nanti di jam 6. Sebentar.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Anda masih bersama kami pendengar sore ini di Pro 1 RRI Ternate. Sudah pukul 17 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Gimana dengan suasana sore Anda ya? Anda yang sudah kembali dari tempat kerja dan sudah mungkin sebagian sudah sampai ke rumah nih ya. Sudah menyelesaikan tugas-tugas sepanjang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sudah beres lah ya. Karena besok ada pekerjaan yang baru yang mungkin menanti Anda kembali. Baik, ada baiknya kita berikan informasi terkait bagaimana perkembangan harga pangan di Maluku Utara. Hari ini pendengar di 5 Agustus 2026, bagaimana perkembangan harga pangan di Maluku Utara? Informasi dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, kita lihat langsung dengan komoditas beras. Ini sepertinya harga tidak berubah ya, masih di kisaran harga Rp16.500 per kilogram. Beras kualitas Super 1 dan kualitas Super 2. Sepertinya di Super 1 itu Rp17.000, sedangkan Super 2-nya Rp16.000. Nah, dari komoditas beras saya berpindah ke daging ayam. Daging ayam ras segar yaitu dibanderol Rp45.000 per kilogramnya. Jadi masih sama seperti hari-hari kemarin, tidak berubah ya. Ini untuk semua pasar yang ada di Maluku Utara. Dari daging ayam saya pindah ke daging sapi. Daging sapi kualitas pertama juga tidak ada perubahan, masih sama yaitu Rp145.000 per kilogram hingga di tanggal 5 Agustus di hari ini. Telur ayam segar sepertinya juga masih sama, tidak ada perubahan harga, yaitu Rp40.100 per kilogram. Oke, 41 lah istilahnya begitu ya, jadi sama nih. Nah, begitu juga ada bawang merah ukuran sedang yaitu Rp60.000, tidak ada perubahan. Sedangkan cabai merah besar Rp40, cabai merah keriting juga sama ya, Rp40.000 per kilogram. Dan cabai rawit merah dibanderol Rp65.000 per kilogramnya. Ini sepertinya harga tidak berubah ya, masih sama dengan hari-hari kemarin. Itu dia informasi yang perlu kami sampaikan untuk Anda pendengar. Perkembangan harga pangan di wilayah Maluku Utara, seluruh pasar yang ada di Maluku Utara, khususnya juga kita yang ada di Kota Ternate. Informasi dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Baik, saya akan kembali. Beberapa informasi saya akan berikan menjelang di pukul 18.

31 menit berlalu dari pukul 17 sore. Sebentar jangan lewatkan, nanti ada informasi-informasi dari redaksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate dalam Warta Sore. Pendengar, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT bersama 10 asosiasi desa ini dengan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar Seminar Nasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKPMP di kegiatan nasional yang digelar di 2 provinsi yakni Makassar pada 4 Agustus kemarin dan Maluku Utara hari ini di 5 Agustus yang dibuka Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Seminar ini digelar sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai program Koperasi Desa di Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program strategis pemerintah. Nah, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 telah menetapkan pembentukan lebih dari 80.000 unit Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Jadi program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat bagaimana kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, ia mengatakan bahwa seminar tersebut digelar untuk memberikan bagaimana pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tujuan, urgensi hingga implementasi program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan agar mampu mengoptimalkan peran KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, seminar di hari ini yang digelar di Hotel Della Ternate diikuti sekitar 700 peserta berasal dari unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, pengurus KDKMP, akademisi, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan serta masyarakat umum gitu ya. Jadi yang memaparkan implementasi KDKMP dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa, terus juga yaitu bagaimana diharapkan mampu mempersingkat rantai distribusi kebutuhan pertanian serta pupuk dan benih. Selain koperasi juga diharapkan dapat menyediakan lumbung pangan bagi desa, menampung hasil panen petani dengan harga yang layak serta memberikan nilai tambah ekonomi secara langsung kepada masyarakat.

0: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.

Silakan mendengar di sore hari ini, masih kami temani Anda ya, di saat Anda menikmati suasana santai bersama keluarga di rumah. Pendengar, Anda yang ingin menyalurkan hobi menyanyi, nah ini menjadi suara emas kebanggaan Indonesia. Kesempatan bagi penyanyi muda berbakat untuk tampil di panggung nasional kembali hadir, yaitu pendaftaran audisi Bintang Radio di tahun ini 2026 resmi dibuka. Ini mulai tanggal 3 hingga nanti 30 Agustus ya, bagi putra dan putri terbaik dari seluruh Indonesia. Nah, tentu saja ajang pencarian bakat diselenggarakan Radio Republik Indonesia ini kembali membuka ruang bagi generasi muda untuk bagaimana menunjukkan kemampuan bernyanyi sekaligus mengembangkan potensi di industri musik tanah air. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi Bintang Radio, dan audisi Bintang Radio telah menjadi salah satu kompetisi vokal bergengsi di Indonesia yang melahirkan banyak penyanyi berbakat dari berbagai daerah. Nah, tentu saja melalui ajang ini peserta tidak hanya diuji kemampuan vokalnya saja, tetapi juga penampilan panggung dan profesionalisme selama mengikuti kompetisi. Jadi calon peserta dapat mendaftarkan diri melalui laman resmi Bintang Radio RRI.co.id dengan melengkapi data serta persyaratan yang telah ditentukan panitia. Informasi mengenai tahapan seleksi dan ketentuan lainnya juga tersedia pada halaman, yaitu adapun persyaratan peserta audisi Bintang Radio 2026 meliputi warga negara Indonesia putra putri berusia 16 sampai dengan 25 tahun hingga Oktober 2026 nih ya umurnya, dibuktikan dengan KTP atau SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa ataupun akte kelahiran. Peserta perempuan tidak sedang hamil, dan peserta yang lolos hingga grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang berlaku. Juga memiliki kemampuan menyanyi lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penampilan panggung yang menarik. Nah, bersedia menjaga sikap, terus juga etika panggung dan penampilan yang sopan selama mengikuti kompetisi. Dan juga bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi seluruh ketentuan teknis yang ditetapkan panitia. Selain memenuhi persyaratan administrasi, peserta juga akan membawakan lagu yang telah ditentukan pada tahapan seleksi. Daftar lagu tersebut dibagi ke dalam 3 kategori, yakni pop putra, pop putri, dan pop daerah. Nah, di sini panitia mengajak para penyanyi muda yang telah siap menunjukkan bakatnya untuk segera mendaftar sebelum masa pendaftaran berakhir, yaitu tanggal 30 Agustus. Informasi lengkap mengenai mekanisme pendaftaran dan tahapan seleksi dapat diakses yaitu melalui situs resmi dari Bintang Radio RRI.

Sudah pukul 17 lebih 48 menit, sepertinya saya harus akhiri dulu kebersamaan kita di Ternate sore ini ya. Terima kasih sudah bersama program Mas 1, dan setelah ini nanti ada rekan-rekan di Ternate Malam akan menemani Anda. Ada Maisara akan mengeringi hingga nanti di jam 12 malam. Nantikan juga di jam 6, jangan lewatkan ada Warta Sore dari Redaksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Saya Roni, juga Mbak Dini, kami pamit. Terima kasih dan selamat menikmati waktu sore Anda bersama keluarga di rumah. Sampai jumpa.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan, Kopdes nantinya akan menjadi pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasbi Yusuf mengatakan isu perempuan dan anak di Maluku Utara belum menjadi isu besar, hanya menjadi isu sektoral saja dan ini sangat keliru. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, Saudara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan, Kopdes nantinya akan menjadi pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Reporter Herlina menyampaikan laporannya.
1: Kopdes akan dibuka akhir Agustus atau September.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan menyatakan, Kopdes nantinya akan menjadi pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Hal ini diungkapkan saat resmi membuka Seminar Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP berlangsung di Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong, Kota Ternate. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Asosiasi Desa Seluruh Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
1: Dan kantor pos dia hanya sampai di Kopdes. Jadi kantor pos kirim barang ke desa sampai di Kopdes, Kopdes yang akan kirim ke desa-desa, ke rumah-rumah. Dan menyalurkan seluruh bantuan pemerintah, baik PKH, bantuan tunai, bantuan beras, semua bantuan barang subsidi, semua melalui koperasi. Gas melon melalui koperasi desa. Fungsi koperasi desa nanti akan sangat kuat.
2: Ia menjelaskan, KDKMP ditargetkan mulai beroperasi secara efektif pada akhir Agustus atau September 2026. Menurutnya, program tersebut merupakan pekerjaan besar pemerintah karena menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia.
1: Ini pekerjaan besar, akan dibangun 80.000, kita baru bisa 35.000 sampai September ini. Nah, saya sudah perintahkan, karena ini ketuanya kan saya perintah jawab. Jadi Kopdes akan dibuka akhir Agustus atau September. Ya, sekarang kita lagi menyelesaikan perintah presiden melalui perpres, akan semua yang sampaikan tadi itu melalui Kopdes. Harus ada perpresnya.
2: Zulkifli Hasan menambahkan, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan berperan sebagai off-taker, menjadi infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan berbagai barang dan program subsidi kepada masyarakat. Reporter Herlina melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda meminta seluruh pemerintah kabupaten bersama pemerintah desa segera memverifikasi kembali kesiapan lahan untuk program cetak sawah baru. Langkah ini dinilai penting agar Maluku Utara tidak kehilangan alokasi bantuan dari pemerintah pusat yang ditargetkan mencapai 10.000 hektar. Permintaan tersebut disampaikan Shirley saat Seminar Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Lapangan Perikanan Bastiong, Kota Ternate, Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo, Forkompimda serta Bupati dan Wali Kota Semaluku Utara. Di hadapan para kepala daerah dan kepala desa, Serli mengatakan pertemuan tersebut bertujuan menyamakan persepsi mengenai berbagai program pemerintah pusat agar informasi yang diterima masyarakat tidak mengalami distorsi. Gubernur juga meminta para kepala daerah, bupati dan kepala desa yang hadir bisa kembali ke wilayah masing-masing dan menjelaskan program ini dengan tepat dan benar sehingga tidak terjadi distorsi informasi di lapangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas berbagai program penguatan ekonomi desa, termasuk rencana dukungan sebesar 2,5 miliar rupiah per desa untuk pembangunan usaha. Menurut Shirley, dana tersebut harus dimanfaatkan melalui perencanaan bisnis yang matang agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasbi Yusuf mengatakan, isu perempuan dan anak di Maluku Utara belum menjadi isu besar, hanya menjadi isu sektoral saja dan ini sangat keliru. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Cut Farah.
3: Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, Hasbi Yusuf mengatakan, isu perempuan dan anak di Maluku Utara belum menjadi isu besar dan hanya menjadi isu sektoral saja dan saat ini sangat keliru. Politisi Partai Gerindra menilai selama ini pemerintah melihat isu anak dan perempuan hanya sebagai program dan bukan sebuah gerakan kesadaran. Sehingga tak heran jika kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak makin meningkat tanpa sebuah proses yang jelas.
4: Di tingkat kabupaten kota, khususnya di Polres juga, penyidiknya juga bahkan tidak ada. belakang juga berkurang, bahkan ditarik kapan saja. Karena itu saya melihat ada, tidak ada konsen situ. Di level negara, pemerintah, daerah misalnya, saya lihat juga beberapa, kita hanya ada ketika ada hari anak nasional, kita hanya ada kalau ada hari perempuan, kita hanya ada ketika deklarasi kota ramah anak, kota ramah macam-macam kayak gitu aja.
3: Sementara itu, Nurul Fajrin Husin sebagai kepala keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan Ombudsman Maluku Utara mengatakan pemerataan akses pendidikan inklusif Maluku Utara masih sangat rendah, padahal jumlah siswa kebutuhan khusus di Maluku Utara terbanyak kedua setelah Jawa Barat.
5: Kita tuh beda tipis dengan Jawa Barat yang punya jumlah peserta didik terbanyak, yaitu sekitar 8.900, di mana jumlah siswa berkebutuhan khusus itu ada di angka 38.000. Persentasenya 0.42%. Beda cuma 0.2 kita dengan Jabar. Tapi bagaimana kondisi kita menyikapi atau menseriusi atau melindungi, memberikan hak anak-anak yang berkebutuhan khusus? Saya pikir sangat-sangat jauh.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate, Marjori S. Amal mengungkapkan, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Ternate dalam 2 tahun terakhir cukup tinggi, yakni sebanyak 28 kasus di 2025. Naik jika dibandingkan dengan 2024 sebanyak 22 kasus dan ini yang terlaporkan ke pihaknya.
6: Dari kasus-kasus ini, yang mendominasi adalah kasus kekerasan seksual, kemudian kasus bullying, dan juga kasus kekerasan fisik terhadap anak. Nah, setelah kami tangani, ternyata dari tahapan konseling, tahap pendampingan, anak itu memang sendirian di rumah, orang tuanya sibuk, dan dia sahabat karibnya adalah gadget. Dan dia senang sekali mengakui bahwa dia sangat tertarik dengan konten-konten yang berbau kekerasan.
3: Marjori menambahkan, di era keterbukaan saat ini, masyarakat tidak perlu malu untuk melaporkan jika ada kasus yang terjadi terkait kekerasan perempuan dan anak. Sehingga tidak masalah jika angka kekerasan nanti meningkat, karena disitulah pemerintah hadir untuk memberikan layanan, aksesibilitas bagi korban maupun pelaku. Reporter Cut Farah melaporkan.
0: Berita terakhir, saudara, bagaimana suka duka usaha musiman bendera merah putih bagi pedagang musiman di Kota Ternate? Berikut laporannya bersama reporter Dia Ayesha.
7: Paya tompe bareng juga bisa laku tra. Kalau begini aduh paya.
8: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, para pedagang bendera musiman mulai menjamur di sepanjang tepi jalan Kota Ternate. Meski menjadi tradisi tahunan, para pedagang merasakan dinamika dan tantangan tersendiri dalam menjalankan usaha musiman tersebut. Salah satu pedagang bendera asal Gorontalo, Anti, mengungkapkan bahwa tingkat penjualan pada tahun ini terasa cukup sulit dan cenderung sepi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebutkan pada tahun lalu, pendapatan yang diperoleh bisa mencapai 10 juta rupiah lebih. Sedangkan tahun ini hingga memasuki awal Agustus, penjualan belum mengalami peningkatan yang signifikan.
7: Belum datang ini, itu dia apa, dia rame ke. Paya, tompe bareng juga bisa laku, tra. Kalau begini, aduh, paya, belum, bendera saja belum laku.
8: Kondisi berbeda dirasakan oleh Ibu Aja, pedagang bendera lainnya yang berjualan sejak tahun 2018 di sekitar kawasan Jalan Merdeka, mengaku barang dagangannya langsung dari Bandung dan telah menggelar lapaknya sejak tanggal 26 Juli. Menurutnya, keramaian pembeli baru mulai terlihat memasuki awal bulan Agustus.
9: Kan sepi, masih tanggal tua atau kemarin, ramenya baru tanggal 2 sampai ini tanggal 4, baru 3 hari ini rame. Kemarin masih sepi, uangnya sudah hampir 2 juta lebih lah.
8: Sementara itu, dari sisi konsumen, warga menyambut momen tahunan ini dengan tetap berbelanja langsung di pinggir jalan. Norman, salah satu pembeli, mengatakan memilih membeli bendera secara langsung karena memudahkan akses di Ternate serta menghindari risiko keterlambatan pengiriman jika memesan melalui platform toko online.
10: Ya, karena di Ternate lebih banyak itu di pinggir jalan yang jual. Kalau online, mesti pesan dari bulan-bulan lalu, karena takutnya kelamaan.
8: Bagi para pedagang maupun pembeli, hadirnya penjual bendera musiman ini tidak hanya menjadi saran mengais rejeki, tetapi juga bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus nanti. Reporter Diaesa melaporkan.
0: Saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Mbak Yustia. Silakan informasinya.
11: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Mabuya Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada Rabu 5 Agustus 2026. Menyiar umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan untuk seluruh wilayah Maluku Utara dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km/jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 70 hingga 90%. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari diperkirakan secara umum cerah berawan. Dan informasi perkiraan tinggi lemah signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Mungkin informasi yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh masyarakat yang menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Mbak Yustia untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Titi bersama teknik montase Adrian, des editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Penghormatan kepada.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua. Kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Masih kami temani Anda mendengar di Ternate Malam untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Saya Titi dan juga ada Bung Adrian menemani Anda sampai nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya mendengar pada pukul 18.44 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muhammad ZA membacakan Quran Surah At-Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
2: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur, saya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah salat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

0: Masih kami temani Anda di Ternate Malam pendengar di 5 Agustus 2026 bersama saya Titi dan juga Bung Adrian hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ikuti cek fakta terlebih dahulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar Cek Fakta, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Cek Fakta mendapati sebuah klaim OJK, Otoritas Jasa Keuangan, menghapus tagihan dan data pinjaman online bagi nasabah yang telat bayar. Informasi tersebut diunggah di salah satu akun Facebook pada 16 Juli 2026. Unggahan tersebut berbentuk video yang memperlihatkan sejumlah orang sedang mengikuti rapat kegiatan diikuti sejumlah orang. Salah satunya adalah Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai. Dalam video tertuliskan, OJK resmikan penghapusan tagihan pinjol dan data pinjol secara online bagi nasabah yang telat bayar berlaku seluruh Indonesia. Dan di postingan tersebut disertai dengan caption, yang mau konsultasi silakan DM kami. Unggahan juga disertai menu kirim pesan. Lalu benarkah klaim OJK menghapus tagihan dan data pinjol bagi nasabah yang telat bayar? Penelusuran dari Cek Fakta. Pendengar Cek Fakta menelusuri klaim OJK menghapus tagihan dan data pinjol bagi nasabah yang telat bayar. Penelusuran mengarah pada pernyataan OJK melalui website resminya berjudul Awas Penipuan Pemutihan Data Pinjaman Online mengatasnamakan OJK. Di dalam artikel tersebut, OJK meminta masyarakat hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online. Pastikan kebenaran informasi yang mengatasnamakan Otoritas Jasa Keuangan ke kontak OJK melalui layanan telepon 157 dan email konsumen@ojk.go.id. Kesimpulannya, hasil penelusuran Cek Fakta, klaim OJK menghapus tagihan dan data pinjol bagi nasabah yang telat bayar adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Demikian untuk Cek Fakta Pro 1 RRI Ternate.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk hari ini 5 Agustus, Rabu ya, 5 Agustus 2026. Dan untuk Anda yang masih setia bersama kami di 101,8 FM, terima kasih. Yang baru bergabung juga, ya mudah-mudahan bisa bertahan hingga nanti ya jam 12 malam. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti Kiprah Desa. Malam ini Kiprah Desa masih bersama dengan Bibi Desa dan Om Vino ya. Dong dua akan bercerita tentang hidup sehat sehari-hari. Hidup sehat sehari-hari seperti apakah? Yuk kita dengarkan terlebih dahulu Kiprah Desa, Bibi Desa bersama dengan Om Vino. Dari studio kami sampaikan selamat malam, selamat mendengarkan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita orang pe om-om, bibi-bibi, jujaro dan ngungare di daerah pedesaan, di mana saja dorang berada untuk saat ini. Kembali kita orang baku dapat lagi dan dorang semua ini selalu Kita orang harapkan mudah-mudahan torang pe warga tani maupun nelayan selalu dalam keadaan yang sehat bugar, sehingga dorang selalu mengikuti kita orang pe acara kesayangan Kiprah Desa. Nah, warga tani dan nelayan di daerah pedesaan di mana saja dorang berada untuk saat ini. Tentunya dorang ketahui kita orang pe cuaca saat ini panas. Orang bilang semulai musim kemarau. Ha. Musim kemarau ditambah dengan kita orang ini sudah berada di bulan Agustus. Nah, dorang bilang bulan kemerdekaan. Untuk itu, Bibi Desa selalu kasih ingat pe dorang. Semulai dari tanggal 1 itu, 1 Agustus itu dorang harus kasih naik bendera merah putih. Kasih turun itu bendera-bendera bola itu, kasih turun. Tunggu 4 tahun yang akan datang lagi baru ngoni pasang. Tapi kalau sampai saat ini bulan Agustus ini, ngoni so musti kasih naik bendera merah putih. Nah, itu dia. Itu salah satu kita orang sebagai orang bilang apa nih? Masyarakat atau rakyat yang cinta akan kita orang pe negara ini, dengan selalu kita orang mengutamakan kita orang pe kepentingan, yaitu kasih naik bendera merah putih di setiap bulan kemerdekaan, yaitu bulan Agustus. Begitu warga tani dan nelayan di daerah pedesaan di mana saja orang berada. Nah, kembali ini Bibi Tuti atau Bibi Desa dan kita orang pe Om Vino bacarita bagaimana pola hidup sehat sehari-hari, sehingga kita orang ini orang bilang cari yang gampang-gampang, yang mudah-mudah, sehingga orang ini tetap sehat. Begitu om-om, bibi-bibi, jujaro dan ngungare di daerah pedesaan di mana saja orang berada. Nah, bagaimana cara ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ampun, ini bebi yang ya sehat saja turun semangat.
0: Iyo harus dalam hidup ini kan harus semangat baru kita orang sehat, harus tetap bahagia.
1: Oh begitu, bibi desa, saya mau tanya nih. Kung ini peti yang bendera suka senai?
0: Sudah, kita peti yang bendera itu kita pasang paten. Toh, jadi kalau sampai tanggal 31 Agustus itu tong suka kasih turun bendera. Nah, tong peti yang bendera tara turun.
1: Oh begitu.
0: Tetap.
1: Tetap. Memang mau dicinta tanah air sekali.
0: Ya harus dong.
1: Yo, jangkung tuh bola tuh ngoni bersemangat sampai dikirimi ngoni pe. Apa tiang listrik ngoni ganti deh.
0: Ganti deh ini apa tiang bendera.
1: Yang bendera.
0: Ngoni pe bendera besar-besar ngoni pasang. Model ngoni pe apa nih spring bed.
1: Itu terada.
0: Begitu. Iya, ngoni pe bed cover begitu tuh.
1: Saya
0: tapi giliran kita orang pe hari kemerdekaan kita orang pe apa nih hari kemerdekaan ini 17 Agustus dia ngoni mulai beli bendera sacubi. Model yang ngoni pilih paling so.
1: Saya, kok bibi desa ngoni su pasang tiang bendera dengan apa?
0: Sudah sisa.
1: Dengan apa dong bilang bendera apa? Pelangi?
0: Bendera pelangi, oh. Bendera pelangi me sudah. Itu dia. Pokoknya mulai dari tanggal 1 itu harus dorang ini tetap deng semulai kasih naik bendera merah putih sudah. Kasih turun itu bendera-bendera bola kaki itu kasih turun sudah.
1: Oh begitu ya Bibi Desa?
0: Iya begitu memang.
1: Yang kondong cuma pasang bendera bola.
0: Iya.
1: Baru bendera merah putih itu orang simpang.
0: Simpang sampai.
1: Bagimu. Tidak boleh.
0: Tidak boleh harus. Terutama di bulan-bulan kemerdekaan ini. Toh Vino.
1: Saya betul.
0: Kok ngana mau pergi mana ini?
1: Saya ada cari tiang bendera nih.
0: Ngoni ya Joe ya. Ya. Saya ini beli di muka kantor. Don jual itu tiang bendera yang socet 25 ribu.
1: Memang
0: ini promosi gua. Pasang iklan.
1: Saya Bibi Desa. Kalau misalkan keterada tiang bendera tuh, tuh kadara ambil saja tuh.
0: Iyo, kobong sana.
1: Asal yang orang punya saja.
0: Jangan dapat teto.
1: Dapat kuti talinya di desa toh. Di desa ada informasi apa nih? Ini kan sebulan kemerdekaan nih, mau sampaikan
0: saya,
1: apa kok?
0: Ini kita orang sampaikan ini terutama ini kita belum sampaikan yang ini. Yang orang bilang yang serius, tapi ini Bibi Desa mau sampaikan pada orang, kita orang ini kan musim kemarau,
1: betul,
0: alias panas, kemarau, sampai. Kemarau alias panas.
1: Oh saya.
0: Nah, itu dia, kita orang ini harus menerapkan hidup sehat, sehingga kita orang ini dengan apa nih orang bilang kita harus terapkan hidup sehat, sehingga kita orang ini orang bilang tersakit-sakit.
1: Oh, iya betul.
0: Iya,
1: harus jaga kesehatan.
0: Iya.
1: Musim panas bukan cuma musim hujan sih yang bikin orang cepat sakit. Musim panas memang orang damang sampai itu.
0: Iya memang. Itu orang bilang kalau kita orang hidup berpola hidup sehat ini, dia kunci ini kita bisa umur panjang. Dalam arti ini kita orang harus semakin bahagia.
1: Saya.
0: Jangan kalau banyak berpikir.
1: Stres.
0: Iyo. Ada alhamdulillah.
1: Tidak ada
0: pada diang sudah.
1: Iyo. Tidak ada ya batahan.
0: Batahan dan cok.
1: Tidak usah ada tuh. Hai. Kong apa lagi di desa?
0: Iya. Jadi saya ada dengar-dengar ini dorang bilang kalau kita orang mau hidup sehat itu ada dia trik-trik.
1: Oh, dia trik-trik bagaimana tuh di desa?
0: Metrik-trik itu tuh yang anda lakukan tiap hari ini. Berjalan kaki, olahraga.
1: Oh, berjalan kaki.
0: Bukan berjalan sironda sabarang, tapi berjalan kaki terhadap olahraga.
1: Iya, betul. Saya menjaga dia nih, apa?
0: Dia apa?
1: Berjalan juga berjalan di apa sana
0: di
1: tuh?
0: Di mana?
1: Di bawah
0: perikanan. Iya, perikanan.
1: Memang rajin
0: baru
1: sekali,
0: anak kan mulai bagi sampai ke atas. Saya. Di apa nih? Bandara, Tarau. Memang ini pakai target.
1: Toh, Bibi Desa me ingin kurus toh?
0: Ya Allah, akan senyap bisa sudah. Tapi yang penting kita sehat.
1: Oh,
0: itu dia.
1: Saya betul.
0: Tara perlu orang bilang model dengan artis-artis begitu kong. Mau pergi jalan kaki deng. Tarada. Tapi yang penting itu hidup sehat tarada.
1: Betul Bibi Desa.
0: Ya
1: saya me ingin body model deng. Toh?
0: Bulu low.
1: jang body
0: dan
1: pinggang.
0: Tapi tak aku ingana ini ya.
1: Saya.
0: Bino.
1: Memang harus lupa, jaga pola makan dan pola hidup.
0: Iyo. Tuh. Ngana semula langsing.
1: Yeah. Gitu. Terus mulai Cina sudah. Yeah. Kong Bibi Desa apa lagi?
0: Nah. Bagusnya Om Vino ini ngana harus hindari stres.
1: Iya.
0: Iyo, pertama itu. Iya, memang.
1: Yang penting gitu lulus lancar tuh stres. Kalau terada tuh stres sampai.
0: Iya betul kan? Kebanyakan dong bilang begini. Bibi Desa ngana bilang kata hindari stres. Tapi kalau terada fulus, akan kita fulus tong flaut. Jadi itu dia kita orang harus hindari stres. Nah di saat kita orang stres itu, semua kita pi sistem dalam tubuh ini akan merosot. Atau dia respon ini sehingga cara yang berbeda-beda ini stres ini bisa bersifat orang bilang yang kronis toh dia berdampak juga pada kesehatan. Jadi keseluruhan jika kita orang stres cobalah untuk kita orang menghindari begitu toh. Jadi kita
1: ampun orang nonton banyak sampai
0: ada
1: Mama Eva.
0: Iya, habar do kasar.
1: Iya, dibilang jukua sampai. Terus ada Ibu Mega tuh, Ibu Mega di kolong cucu katanya solansing tuh.
0: Om Vino ini solansing.
1: Di desa me lagi. Sama lagi. Kok apa lagi Bibi Desa? Saya kalau makan tuh saya mesti lelia. Kalau baminya tuh saya kayak macam gali bagi.
0: So gali, so termawi.
1: Secara bisa.
0: Orang so atur orang pe pola hidup.
1: Memang, tuh mau so gandang tuh.
0: Sudah Bibi Desa ini yang penting Bibi Desa sehat. Hindari stres dong bilang. Tuh. Kemudian juga ini bijak untuk memilih makanan itu tadi ini Om Vino bilang
1: terus
0: pilih-pilih makanan.
1: Ah Surai sudah saya terlihat DP contekan kong.
0: Jadi kita orang makan itu menghindari ini orang bilang tadi Om Vino bilang yang santan-santan. Makan tuh ada dia punya aturan lagi. Jangan makan sampai model gunung. Gunung orang bilang gunung gak lama. Jangan. Makan sadiki yang penting kenyang. Tapi tara boleh tara makan, harus makan.
1: Oh, begitu.
0: Iya. Kasih banyak itu buah-buah. Aduh, buah-buah.
1: Aduh.
0: Sama ngana kan ngana biasa makan ini apa nih pepaya. Kalau bibi desa ini banyak. Kalau bibi desa ini kebanyakan makan pinang.
1: Buah itu yang terbisa jauh dari bibi.
0: Iya, terbisa.
1: Ampun kalau kalau doi terada tuh sudah.
0: Iya.
1: Pinang terada tuh bagaimana?
0: Mabuk.
1: Kacau.
0: Ya Allah, ini hari kita stres tambah. Padahal tadi ada bilang hindari stres. Makanya kita orang setiap hari itu setiap saat kita orang kalau pemuna. Muna ada pinang, pinang apa? Kelapa. Itu dia.
1: Itu udah stres.
0: Sudah. So senang, so enjoy.
1: Jadi, tapi kalau bicara musim panas begini, Bibi Desa, pinang kelapa batumbu ke tarada.
0: Batumbu sih dia kan coba tumbuh. Cuma itu kebanyakan begitu dia rupa orang bilang tara jadi begitu tuh dia pi buah begitu.
1: Iya, kering.
0: Kering. Akhirnya ya sudah kita batahan-batahan dan cok.
1: Pina Maruki membagi
0: sudah. Bagi sudah. Yang penting ada.
1: Saya kong.
0: Itu dia. Tadi itu kita harus pilih makanan.
1: Saya.
0: Harus itu pastikan kalau kita orang makan itu dalam piring itu harus prinsipnya harus ada gizi. Gizi yang seimbang, toh? Yang mencakup ini ada karbohidrat, serat, protein, lemak baik. Bukan lemak jahat. Kalau lemak jahat ngana tabanting.
1: Lebat jahat itu yang bikin orang pe.
0: Iya, pusing.
1: Pinggang jadi model deh.
0: Iya.
1: Tongkat pinggang.
0: Iya, bukan tinggi ke atas tapi tinggi ke melebar ke samping.
1: Ke samping.
0: Begitu.
1: Saya betul.
0: Iya,
1: Kung-kung.
0: Itu dia. Kemudian ini kita orang harus lakukan olahraga setiap hari. Itu dia. Yang Om Vino ini pagi ini dia bacalang. Dia dari rumah itu dia bacalang. Dia bacalang begini sampai orang kira maka dia setara doi.
1: Pakai adegan kas tawar lagi
0: kasih tawar.
1: Tawar. Vino mau pi mana? Di kantor. Mari sudah saya suliangan satu minggu nih bajalang. Saya kasihan mengkali kan motor bikin apa kan. Karena Om Ven saya olahraga. Sudah mari sudah. Turun kasih doi lagi.
0: Oh begitu.
1: Sanang sampai ampun.
0: Ngana pada 10 kali lewat di muka rumah sudah.
1: Bangun.
0: Om Ben. Saya Mama bangun. Eba ini masih ada di Jakarta. Kalau Mama Eba sudah di Ternate ngana dapat
1: oh,
0: lagi.
1: Oh memang. Tama jalan sister. Mama Eba muka rumah terus toh.
0: Jadi itu dia. Tara perlu kita sampai lari olahraga itu. Tara perlu orang yang orang bilang yang kasih apa nih olahraga yang keras-keras. Jangan.
1: Iya.
0: Tara boleh. Ada juga yang orang seperti itu lari sampai toh itu dong apa orang bilang pakai target. Caya. Tapi kalau kita orang begini ya jalan kaki saja orang bilang palang-palang. Betul. Kita orang berjalan palang-palang sehingga kita orang pe apa kaki-kaki ini kita otot-otot ini.
1: Betul.
0: Orang bilang terkaku begitu toh. Kemudian kita orang ini kasih keluar orang bilang yang kasih keluar itu apa nih suar-suar keringat keluar itu berarti kita orang pe metabolisme dalam tubuh ini jadi suka luar ini itu harus keringat suka luar ini penyakit-penyakit.
1: Iya.
0: Begitu. Betul.
1: Supaya penyakit-penyakit itu jangan nongkrong di
0: toh
1: jangan duduk-duduk di orang
0: badan.
1: Ya, betul lagi.
0: Iya.
1: Dengan apa lagi di desa?
0: Iya, itu dia tadi. Jadi terkadang orang bilang kita orang ini berjalan setiap hari. Terus batimbang ke sana, tara turun-turun.
1: Jangan patokan.
0: Iya.
1: Jangan
0: patokan di timbangan dari jam berpikir bahwa kita orang berjalan ini kita orang harus kurus. Tarada, terbisa.
1: Harus perlahan-lahan.
0: Perlahan. Terus dia bilang begini, kita orang berjalan ini dengan niat kita orang tetap sehat.
1: Saya.
0: Itu yang paling utama. Tara mungkin ngoni berjalan kok ngoni tara kurus. Kurus tapi dia orang bilang palang-palang.
1: Palang-palang.
0: Alun.
1: Ngoni kira itu adonan roti kong toh langsung turun
0: lagi.
1: Toh. Bukan manusia kok langsung tempes kalau tidak mungkin.
0: Iya betul. Nah kemudian ini Om Vino kurangi ini ya namanya orang bilang gula ini.
1: Ya lah.
0: Ini dia.
1: Dapat ingat itu hari tuh. Aduh setiap pagi itu memang mesti gelas tukar pinggang. lari ke sana beli panada dulu.
0: Toh? Galas tongkat pinggan sudah, baru mesti ada DP embel-embel.
1: Iya, toh? Ada apa nih penama?
0: Ada orang bilang ada panada.
1: Ada panada.
0: Terus kalau so ada
1: yang ini orang bilang itu apa nih penama?
0: Ini samosa.
1: Samosa.
0: Itu dia. Kalau terada itu minum teh juga orang bilang
1: suak.
0: Aduh, suak. Tara lancar.
1: Saya, toh?
0: Cuma palang-palang minum orang bilang ya sekedar saja.
1: Saya betul.
0: Sebenarnya harus bagusnya itu pagi-pagi itu air putih.
1: Air putih.
0: Tapi kalau bibi desa bilang, bibi desa di sini bilang, yalah bibi desa ntar bisa di air putih. Mesti ada ini apa nih teh atau Milo. Milo pitamang itu makanya ada
1: goreng. Aduh, bibi desa mulu memanjai mencarita susu zaman modern nih. Kalau zaman dulu kan toh,
0: iyo.
1: Kopi pencara gula, orang bilang.
0: Ya Allah, iya.
1: Kopi bibi desa apa lagi?
0: Jadi hampir setiap orang ini, dong punya hobi ini masing-masing toh.
1: Saya. Nah,
0: kan umpama lupa saya, setiap pagi ini mangkali minum teh, ada lagi, ada ini apa nih, ada kui. Lain kali orang punya hobi ini, mangkali pagi-pagi suka baca buku toh.
1: Saya.
0: Terus mangkali dorang yang kali yang ini orang bilang yang sehat. Jaga lihat matahari keluar, dorang semua lain sudah berjemur
1: toh.
0: Atau dorang berjalan kaki palang-palang.
1: Betul.
0: Nah, itu dia. Itu bagus. Tapi jangan lagi begitu bangun pagi, teru air panas, duduk semodel foke. Duduk model foke begini habis baru dorang ambil bikin teh kau minum. Setar berjalan sudah. Begitu matahari lihat langsung dan bilang ayo panasin dia kau.
1: Saya betul.
0: Kalau matahari pagi itu masih bagus.
1: Saya.
0: Untuk kita orang pikir kesehatan toh.
1: Betul.
0: Orang bilang kesehatan tulang ini penting.
1: Betul.
0: Jantung kropos.
1: Itu terang. Jang berjalan ke sana kakek.
0: Aduh
1: salisi.
0: Iyo.
1: Nah, itu orang bilang tuh begitu.
0: Iya.
1: Bibi Safa bilang kata. Kalau Om Vino tuh sujago kata barang. Om Vino tuh cuma ikut tutur saja toh. Kalau mau dibilang baik ya, turun bikin. Kalau tidak baik, turun jam bikin.
0: Tapi memang Om Vino ini toh dia olahraga matematika.
1: Ah, itu.
0: Akhirnya toh Om Vino ini bilang orang bilang nenek becucu saudara.
1: Bibi desa nih, oh, bikin turun hati gali. Kongko. Nenek dan cucu datang dari sidang oli.
0: Jadi itu dia kurangi itu orang bilang yang gula-gula itu kurangi.
1: Iya.
0: Dan tapong-tapong itu.
1: Butuh.
0: Kurangi. Kemudian ini kita harus perbanyak minum air putih.
1: Ah itu jangan lupa itu penting.
0: Jangan minum air kata-kata.
1: Air kata-kata itu apa lagi di desa?
0: Ya sudah jam 9 sudah. Itu pasti orang setahu sudah air kata-kata.
1: Iya.
0: Jadi harus minum air putih banyak.
1: Saya.
0: Jadi sekitar 60% dari komposisi tubuh ini, ini kita dalam tubuh ini, ini orang bilang 60% itu terdiri dari air.
1: Air.
0: Jadi setiap hari cairan dalam tubuh ini akan terus berkurang. Lewat kita orang pikir ringan.
1: Saya.
0: Toh, tong buang air kecil.
1: Saya.
0: Bahkan setiap kali kita orang bernapas. Berarti kita orang pikir cairan ini berkurang.
1: Iya. Jangan lupa pikir. Itu minum air 2 galas.
0: Iya.
1: Sedikit. Paling tidak 1,5 liter.
0: Ya.
1: 1 liter kah?
0: 1 liter kah begitu. Jadi kebutuhan cairan torang di dalam tubuh ini kalau torang tara terpenuhi ini, kita orang akan jadi dehidrasi.
1: Nah, itu.
0: Jadi kita orang harus menjaga ini ya nama dehidrasi. Kalau kita orang dehidrasi kita bisa pingsan. Maput.
1: Maput toh? Mabut mata put naik.
0: Iya, itu dia. Jadi kita orang harus banyak minum air putih.
1: Saya.
0: Air putih begitu kita di atas meja itu kalau di atas meja kerja itu mesti ada air putih.
1: Air putih.
0: Harus. Oh, di kamar tidur juga itu harus ada air putih.
1: Saya.
0: Begitu ngoni rasa aus, itu sudah bangun kau minum kah? Kita ada kerja-kerja sambil kerja kita minum air putih.
1: Saya.
0: Badiri berjalan sedikit. sedikit lagi. Jangan tinggal duduk sampai kalau sudah satu jam duduk, duduk kita ada kerja, minum air putih, bacaan dulu ke sana Kak Diki.
1: Iya,
0: baru masuk lagi lanjutkan. Begitu.
1: Gitu.
0: Kemudian ini Om Vino, jangan terlalu banyak begadang. Tapi lamping anak.
1: Saya sudah bisa tidur lewat dari jam 11.
0: Oh, bikin apa kok?
1: Sudah bisa saya mengantuk hebat nih.
0: Iya, karena anak pagi-pagi so cacu toh.
1: Betul.
0: So cacu bacalang.
1: Kalau
0: saya
1: mau olahraga tuh pasti jam 11.
0: Karena kita orang suara salah lah.
1: Saya
0: toh. Itu dia. Harus perhatikan penting, tidur. Toh? Iya. Rajin olahraga ini, maka makanan yang bernutrisi tinggi akan dia pi akhir-akhir tadi model Om Vino malam-malam semulai mata tertutup furu.
1: Sohotu.
0: Itu dia.
1: Sunai baforo.
0: Iya, sunai baforo orang bilang.
1: Kira cuma ayam, iyo. Om Vino bisa lagi.
0: Jadi tidur itu harus tidur yang cukup begitu. Ya kalau orang dewasa itu 7 sampai 9 jam per malam.
1: Jangan dibagi tidur sampai ukur tobat.
0: Iya, kadang-kadang begini Om Vino, ada orang yang kerja ini tengah-tengah malam. Pagi-pagi ini terlihat rupa.
1: Sayang.
0: Tapi kalau malam-malam lihat rupa. Ingana semudian paniki nih. Paniki kan begitu. Kalau pagi kita terlihat rupa.

0: Nah, kemudian juga ini menjauh dari kebiasaan buruk.
1: Saya.
0: Aduh, kebiasaan buruk yang bagaimana dia? Ya, itu tadi itu? Gula-gula itu harus hindari, toh. Nah, harus perlahan-lahan itu kita mengurangi itu kita orang pikir kebiasaan merokok.
1: Saya.
0: Nah, itu yang isap-isap rokok itu kan terbagus.
1: Nah, itu.
0: Orang bilang isap-isap itu apa itu anak-anak sekarang tuh suka
1: bahasa. Feb.
0: Oh, feb.
1: Dia bernama feb.
0: Iyo, itu terbagus.
1: Bagus.
0: Iya, harus kita orang hindari itu.
1: Lah bengon isap remason.
0: Ye. Mana lagi le? Le besok ngana bila Rica? Lah kita mimis-mimis. Ngana ini remason kok ngana mimis?
1: Isap apa yang bagus nih bibi desa?
0: Pinang.
1: Oh, pinang. Oh, ya jo pinang lagi. Pinang isap dia apa dia pemayang?
0: Pinang pis itu kan sedap begitu.
1: Yalah.
0: Nah, siapa ada pohe sana itu dia.
1: Ada kakak Uli dan kakak Linda.
0: Oh, begitu.
1: Dong,
0: hohe, iya, hohe sudah terpapa. Asa jang, ngoni lia kamari ko. Jadi itu dia, karena rokok ini kan ada depi tembakau, toh menyebabkan penyakit ini suka menular.
1: Iya.
0: Kadang-kadang kan kalau kita orang isap rokok itu kan langsung kita orang bilang ini babatuk begitu toh. Kemudian itu Om Vino kita orang harus jaga kebersihan rumah.
1: Saya.
0: Kebersihan rumah itu diutamakan.
1: Betul. Saya di desa.
0: Jangan ini terperhatikan asal orang bilang keluar sepatu mengkilat padahal masuk rumah abul.
1: Abu menyelimuti.
0: Iya. Nah, kemudian Om Vino ini apa kita orang harus periksa kita orang kesehatan, kondisi kesehatan ini secara rutin.
1: Iya.
0: Kita orang harus periksa itu tompi gula darah,
1: ya.
0: Kolesterol, asam urat.
1: Nah, itu harus rutin.
0: Asam pedis juga harus periksa.
1: Asam pedis itu yang penting.
0: Iya. Nah, itu dia, Kemudian ini yang paling bagus ini, Om Vino.
1: Hah?
0: Kita orang harus cuci-cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan.
1: Saya nih tuh, saya nih kalau cuma pegang teh ino sedikit saya cuci tangan.
0: Cuci tangan, harus cuci tangan. Toh? Karena orang ini, bagara di mana kita orang juga ada batahan, kita orang terlihat, tertahu.
1: Saya.
0: Itu makali kita orang ada pegang, ada karena apa ke apa. Jadi begitu kita orang ada duduk begini, kau tidak ingat kesana cuci tangan.
1: Saya.
0: Cuci tangan tuh jangan cuma di air kun cuma begini-begini.
1: Saya.
0: Jangan harus pakai sabun. Seka di sela-sela.
1: Dulu tuh saya suka sekali cuci tangan tuh karena
0: iyo.
1: Karena saya kalau ini rasa kayak ada pasir-pasir gitu kalau mau makan kalo, tuh saya
0: pinene tersedap.
1: Saya pinene ini jaga bilang nih laki-laki belagu tuh semua cuci habis. Begitu.
0: Iyo, iyo kalau nenek kan udah kaki belagu, belagu.
1: Sama cuci habis. Ini tuh ngerasa kotor kok.
0: Iyo, itu dia terada. Nah itu dia itu sering cuci-cuci tangan itu dengan cuci tangan itu berarti kita orang menghindari ini yang namanya kotoran. Karena biasa begitu kalau kita makan kan pakai tangan itu dia harus apalagi pakai tangan kalau pakai ada sendok tuh ada orang bilang ada kurang ini.
1: Saya.
0: Tapi kalau begitu tuh pakai tangan itu tercuci itu penyakit semula iko-iko.
1: Tapi kalau orang tuh dulu-dulu tuh maksudnya kalau orang makan tuh pasti cuci tangan.
0: Iya, harus cuci tangan. Kasana cuci tangan. Itu dia tapi kita ingin bercerita lama tapi tadi saya so lihat tujuh jaro Wati dan tujuh jaro Ridin so bilang so boleh sudah
1: barang bagi apa kok
0: barang sudah pe waktu terada nanti dong kasih lagu
1: bercerita gitu. Saya pinjam ngoni pe bulu yang samping rumah dulu
0: pinjam sudah lah ngana mau bikin itu apa sudah tiang bendera sudah itu ambil
1: saya,
0: sudah
1: saya berjalan dulu
0: saya,
1: desa
0: saya,
1: makasih
0: saya,
1: lagi
0: saya,
1: assalamualaikum
0: saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warga tani dan nelayan di daerah pedesaan di mana saja orang berada untuk saat ini, itu dia tadi kita orang so dengar, kita orang pibibi desa deng Om Vino bacarita menyangkut dengan pola hidup sehat sehari-hari. Itu pola hidup sehat itu mudah saja, gampang. Toh, tapi tergantung kita orang mau ke tarada. Kalau kita orang mau berarti kita orang akan hidup sehat. Begitu, om-om, bibi-bibi.

Jaro dan Ngungare, di mana saja dorang berada. Nah, satu lagu yang akan kitorang piju Jaro 2 ini kasih hibur kitorang pe warga tani dan nelayan di daerah pedesaan di mana saja dorang berada. Akhirnya, Bibi Desa mohon pamit. Wassalamualaikum.

Masih kami temani Anda pendengar Ternate Malam ya. Sudah kita ikuti bersama tadi kiprah desa Bibi Desa Om Vino yang bercerita tentang hidup sehat ya. Mudah-mudahan kita semua pendengar ya bisa mempraktekkan hidup sehat di keseharian kita. Pendengar ya, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Malam ini kumandang azan Isya pada pukul 19:55 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan Isya terlebih dahulu, lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Ternate Malam Pro 1 RRI Ternate.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

0: Pendengar utamanya untuk anda umat muslimin dan muslimah, saya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: masih kami temani Anda di Ternate Malam, program 1 Radio Republik Indonesia. Ternate pendengar, saya Titi dan juga Bung Adrian masih akan menemani Anda hingga nanti jam 12 malam ya, 24.00 waktu Indonesia Timur. Saat ini pendengar sudah pukul 20 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda kilas malam di 5 Agustus 2026.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Senang sekali kami kembali hadir menemani waktu istirahat Anda melalui kilas malam. Hadirkan rangkuman berbagai informasi aktual dan terpercaya dari Maluku Utara, nasional hingga mancanegara. Bersama saya Sisi, inilah kilas malam edisi Rabu 5 Agustus 2026. Berikut tajuk utama malam ini.
2: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengingatkan masih banyak masyarakat yang hidup dengan diabetes tanpa menyadari kondisinya. Karena itu, Dante mendorong masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis untuk mendeteksi penyakit tidak menular sejak dini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkapkan momentum Piala Dunia 2026 dimanfaatkan oleh jaringan judi online untuk meningkatkan aktivitas taruhan sepak bola. Selama pertengahan Juni hingga Juli 2026, PPATK mencatat nilai deposit judi online terkait ajang tersebut mencapai 1,2 triliun rupiah dalam 6.1352 transaksi. Presiden FIFA Gianni Infantino kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai meningkatnya ketekanan terhadap kepemimpinannya di FIFA. Sejumlah media Eropa menyebut beberapa konfederasi sepak bola tengah mempertimbangkan langkah bersama untuk menantang arah kebijakan organisasi tersebut. Demikian tajuk utama malam ini, berikut informasi selengkapnya.
2: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengingatkan masih banyak masyarakat yang hidup dengan diabetes tanpa menyadari kondisinya. Karena itu, Dante mendorong masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis untuk mendeteksi penyakit tidak menular sejak dini. Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan penyakit seperti diabetes kerap berkembang tanpa gejala yang jelas atau dikenal sebagai silent killer. Akibatnya, banyak penderita baru mengetahui penyakitnya setelah muncul komplikasi serius. Karena itulah program cek kesehatan gratis harus dimanfaatkan masyarakat, jangan hanya mengandalkan gejala, karena silent killer yang terlambat terdeteksi hingga memicu stroke, gagal ginjal atau amputasi. Selain itu, Dante juga menilai perubahan pola hidup masyarakat juga ikut meningkatkan resiko penyakit tidak menular. Kemudahan memperoleh makanan siap saji dan kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya angka obesitas di Indonesia. Dengar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan momentum Piala Dunia 2026 dimanfaatkan oleh jaringan judi online untuk meningkatkan aktivitas taruhan sepak bola. Selama pertengahan Juni hingga Juli 2026, PPATK mencatat nilai deposit judi online terkait ajang tersebut mencapai 1,2 triliun rupiah dalam 6.1352 transaksi. Kepala PPATK Ivan Yusti Vandana mengatakan pihaknya telah menghentikan sementara transaksi pada 2.815 rekening dengan total saldo sebesar 325,43 miliar rupiah. Langkah ini katanya sebagai bagian dari upaya penanganan aktivitas keuangan yang diduga berkaitan dengan perjudian online. Secara keseluruhan pada semester 1 2026, PPATK mencatat perputaran dana judi online mencapai 86,82 triliun rupiah. Menurut PPATK, lonjakan jumlah transaksi tidak hanya menunjukkan aktivitas judi online yang masih tinggi, tetapi juga mencerminkan semakin optimalnya sistem deteksi transaksi keuangan mencurigakan berulang yang sebelumnya sulit teridentifikasi kini dapat terdeteksi lebih efektif.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Presiden FIFA Gianni Infantino kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai meningkatnya tekanan terhadap kepemimpinannya di FIFA. Sejumlah media Eropa menyebut beberapa konfederasi sepak bola tengah mempertimbangkan langkah bersama untuk menantang arah kebijakan organisasi tersebut. Sejumlah petinggi konfederasi tersebut membentuk aliansi yang bertujuan mendorong perubahan kepemimpinan di FIFA. Langkah tersebut dikabarkan muncul setelah berbagai kebijakan Infantino memicu perdebatan di kalangan anggota. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah rencana penjualan sebagai hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta.
2: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Pendengar, fokus malam ini mengangkat tema pendaftaran masyarakat menghadiri upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka dibuka mulai hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Proses pendaftaran berlangsung selama 3 hari dengan kuota undangan terbatas setiap harinya. Upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia akan berlangsung di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2026. Masyarakat dapat mendaftarkan diri melalui laman Pandang Istana di pandang.istanapresiden.go.id. Pendaftaran dibuka pada 5 sampai 7 Agustus 2026 dengan waktu registrasi dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Panitia menutup pendaftaran setelah kuota undangan pada hari tersebut terpenuhi. Pemerintah menyediakan kesempatan itu untuk memperluas akses masyarakat mengikuti prosesi upacara secara hikmat di Istana Merdeka. Antusiasme masyarakat menghadiri peringatan hari kemerdekaan diperkirakan tetap tinggi seperti penyelenggaraan pada tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, kuota undangan yang tersedia diperkirakan akan segera terpenuhi. Registrasi KTP, alamat email yang masih aktif, nomor telepon, dan swafoto formal terbaru sambil memegang identitas diri. Kabar daerah, pendengar, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara mengejak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan pengaduan apabila menemukan dugaan maladministrasi maupun pelayanan publik yang belum optimal. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Utara Iriani Abdul Kadir. Ombudsman dapat melakukan langkah koordinatif dan mekanisme tersebut dinilai lebih cepat karena dilakukan langsung dengan instansi terkait melalui koordinasi maupun komunikasi secara langsung. Dalam dialog tersebut turut dibahas juga keluhan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh Pertalite di sejumlah SPBU di Kota Ternate. Berikut cuplikan dalam Halo RRI.
3: Baik, berkaitan dengan isu Pertalite ini di bulan Juni ya, kalau tidak salah akhir Juni. Nah itu kami pernah mengcover isu yang kita muat juga di media cetak dan media online. Sehingga kita melakukan pertemuan langsung di kantor di Pertamina Patraniaga dan bertemu langsung dengan para pimpinan dan pihak-pihak yang berkewenangan. Sama secara langsung jawabannya juga sama seperti yang tadi Mbak Sisi sampaikan bahwa masih aman stoknya, hanya saja di lapangan ini kan dia berbanding lurus dengan informasi yang mungkin saja bisa pihak Pertamina tidak mengcover secara langsung. Sehingga pada saat itu kita mempertanyakan juga bagaimana sistem atau mekanisme pengawasan dalam terutama dalam BBM bersubsidi ini. Betul tadi yang disampaikan adanya di Batu Anteru. Saat itu juga kami merespon karena isunya di pas di Batu Anteru ada beragam persoalan di sana. Nah, pada prinsipnya Ombudsman punya kewenangan juga di situ, punya tanggung jawab dan fungsi pengawasan juga di situ berkaitan, apalagi ini diperuntukkan ya untuk masyarakat. Hanya saja pada proses distribusinya juga ini masih memunculkan banyak masalah. Nah, sementara pada prinsipnya kan kita ketahui bersama bahwa ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi ini merupakan bagian dari pelayanan publik ya yang harus dijamin oleh pemerintah
1: betul.
3: Terutama bersama PT Pertamina dan seluruh pihak ya yang memiliki kewenangan dalam rantai distribusi. Masyarakat juga berhak memperoleh pelayanan yang mudah, adil dan tidak diskriminatif dalam mengakses BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun ketika kita berbicara soal ketentuan ini memang rasa-rasanya itu yang tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa tidak akan berbanding lurus di lapangan. Nah, untuk itu Ombudsman juga punya peran di situ, punya peran fungsi dalam fokus melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi, apalagi di Kota Ternate. Kan cuma dua tempat tuh yang bisa apa namanya dilakukan penjualan itu. Nah ini memang sudah, kalau dipertanyakan apakah Ombudsman sudah pernah kami sudah melakukan itu di akhir awal Juli kalau tidak salah. Nah itu kita menyambangi langsung, sehingga kita meminta fokus soal mekanisme pengawasan, belum lagi pada saat penjualan atau pembelian kita tidak tahu saat itu ada mungkin tangki-tangki yang dimodifikasi.
1: Iya ya. Betul.
3: Waktu itu ada tangki-tangki yang dimodifikasi yang mungkin apa namanya ruang penyimpanan BBM ini lebih besar yang harusnya normal kan, sehingga proses distribusi ini bisa lebih adil ya. Kita mesti mengedepankan itu. Namun kalau yang kita lihat sampai saat ini, sebagaimana tadi Mbak Sisi sampaikan, bahwa masih terjadi itu satu faktor yang masih lemah adalah fungsi pengawasan. Kita belum terlalu berkolaborasi atau sinergitas kita antar beberapa pihak, terutama pemerintah, itu belum terlalu kuat, masih lemah dalam konteks itu.
1: Pendengar, Indonesia ingin mengajukan salah satu habitat laut paling langka di dunia sebagai situs warisan dunia UNESCO, habitat ikan purba raja laut di Pulau Talise, Sulawesi Utara, diusulkan setelah rangkaian penelitian menunjukkan kawasan tersebut menjadi rumah penting bagi spesies yang telah bertahan sekitar 400 juta tahun. Rencana itu disampaikan peneliti Pusat Riset Biosistematik dan Evolusi Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Augie Syahilatua, bersama Profesor Kawilara Moro Alex Masengi dari Fakultas Pertanian Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi dalam Simposium Marine Future Unlock from Insight to Impact di Jakarta. Usulan tersebut bertujuan untuk melindungi spesies langka sekaligus menjaga ekosistem laut dalam yang menjadi habitatnya. Pulau Talise sendiri berada di kawasan Sangihe, kawasan segitiga terumbu karang atau coral triangle, wilayah yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Sebelum diajukan ke UNESCO, kawasan perairan Pulau Talise lebih dahulu harus ditetapkan sebagai kawasan konservasi nasional pada Juli 2026. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menyerahkan dokumen persetujuan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan wilayah tersebut sebagai Taman Suaka Habitat Kolen, menetapkan wilayah tersebut sebagai Taman Suaka Habit Ikan Purba Raja Laut. Menteri Koordinator bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Juwanda dan Kepala Daerah Maluku Utara di Bela Hotel Ternate pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Julkifli Hasan. Rapat tersebut dihadiri Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, anggota DPR RI Eko Patrio, Porkomvinda Maluku Utara, serta para bupati dan wali kota. Untuk agenda besok di Pro 1 akan dijaksa menyapa dan pendengar ikuti terus perkembangan informasi melalui RRI Pro 1 dan berbagai kanal resmi RRI. Demikian kilas malam edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Pro 1. Terus ikuti siaran kami yang menghadirkan berbagai informasi. Saya Sisi beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa pada edisi berikutnya.

Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate ya, untuk hari ini 5 Agustus 2026 menyisakan berapa hari lagi ya? 12 hari lagi kita akan ada di hari H, kan hari H untuk detik-detik proklamasi ya pendengar ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini yang ke-81. Kita ya udah semakin menua. Mudah-mudahan ya harapan kita semuanya pendengar ya, kita sebagai masyarakat Indonesia benar-benar bisa menikmatilah kemerdekaan yang sesungguhnya ya. Nah, di Ternate Malam nanti kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta pendengar pada pukul 22 waktu Indonesia Timur jam 10 nanti. Kita akan mengikuti program jaringan nasional ya, ada Ruang Rindu Nasional. Jadi kita gabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta belum saat ini, nanti jam 10 malam. Sebelumnya juga kita akan update terlebih dahulu informasi-informasi nasional, mancanegara, olahraga juga di Warta Sentral bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional. Nah, sambil menanti kita gabungan sama Jakarta ya pendengar ya, masih akan kami coba informasikan ke Anda informasi-informasi dari daerah ya, dari portal kami rri.co.id. Hey, udah tanggal 5 nih pendengar, kenapa? Udah berkibar gak benderanya di depan halaman rumah Anda pendengar ya? Tadi juga ada di beberapa kelurahan juga antusias yang di, ya yang ini sih, yang di jalan-jalan utama ya pendengar ya, antusias warga masyarakat mengibarkan apa ini, bendera pelangi. Jadi ramai di jalanan. Tadi kelurahan mana ya, lupa saya ya. Lupa terus. Heeh deh. Ya pasti Semarak atau semangat kemerdekaan ya harus kita gaungkan lah pendengar ya. Anginnya kencang lagi loh. Malam hari ini memang untuk informasi cuaca kecepatan angin nanti kita akan coba cek kembali ya dari teman-teman BMKG ya. Apakah kecepatan angin masih kenceng? Aku coba cek dulu ya pendengar ya. Oke, informasi dari teman-teman BMKG di hari ini ya. Oke, udah ada. Ini juga sudah ada. Kapan dikirimnya? Oh, tadi hampir jam 6 ya pendengar ya. 17.50 teman-teman BMKG memberikan kabar updatean perkiraan cuaca pendengar ya untuk hari ini 5 Agustus 2026. Untuk malam ini pendengar, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, dan dini hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Nah, ini juga disampaikan peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Nah, ini kan, jadi sudah diingatkan teman-teman BMKG, ditingkatkan lagi kewaspadaannya pendengar ya. Apalagi yang sementara ini ada di jalan gitu ya. Anginnya kencang ya, berarti cepat ngantuk kan biasanya. Hati-hati saja. Nah, suhu udara sendiri kisaran 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 70 hingga 90%. Angin pendengar dari arah tenggara menuju ke barat dengan kecepatannya 5 hingga 50 km per jam. Tuh kan, lumayan kenceng. Nah, gelombang sendiri 0,5 sampai 2 meter. Ini juga teman-teman BMKG memberikan peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Ada di antara dari Anda yang malam hari ini rencananya mau nyebrang, mendengar, hati-hati ya, anginnya lumayan kenceng. Jadi kalau bisa ditunda besok keberangkatannya ya, bentuk ikhtiar kita ditunda aja dulu pendengar ya. Jangan sampai ada sesuatu yang hanya penyesalan yang akan kita rasain gitu loh pendengar ya. Karena memang teman-teman BMKG juga sudah mengingatkan, anginnya juga lumayan kenceng. Jadi harap lebih waspada. Itu dulu, nanti kita akan berkabar kabar-kabar lainnya, kabar daerah ya, khususnya di wilayah Maluku Utara, apa yang terjadi dan informasi apa sih yang baru
didapatkan oleh teman-teman reporter kami, teman-teman reporter

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, terdapat 5 nilai dasar bela negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cinta tanah air, melestarikan budaya, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan menjaga kelestarian lingkungan. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, taat hukum, menghargai keragaman, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3. Setia kepada Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa di tengah dinamika global. 4. Rela berkorban, memiliki semangat tanpa pamrih untuk membantu sesama, membela kepentingan rakyat dan mengabdi kepada negara. 5. Kemampuan awal bela negara, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memiliki kedisiplinan dan semangat pantang menyerah. Penerapannya tidak selalu bersifat militer dan fisik. Kita bisa mewujudkannya sesuai profesi kita masing-masing, seperti pelajar yang rajin belajar dan aparatur sipil negara yang berintegritas.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
3: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
1: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
2: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
4: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
4: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
3: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
5: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%. Sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
6: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
5: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
7: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
8: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
9: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
8: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Akhir Desember dan kemudian sampai
11: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
12: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
11: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
13: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
11: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Presisi, boleh ya, Bapak?
1: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
16: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
15: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, Jargas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
16: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
17: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
16: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
19: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
18: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
20: Dan penyelenggara Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
18: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, di antaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwan Arsirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, di antaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit kelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari, selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Begitu sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, apakah Paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum.

0: Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk buih.

Sesaat lagi kami akan mengajak Anda pendengar bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Ruang Rindu ya. Dan untuk malam ini di 5 Agustus 2026 Ruang Rindu bersama dengan biasalah Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail pendengar ya, dengan gestarnya ada Neni, ada Neni Triana, ada Yana, ada Awaludin. Ini bintang-bintang tahun 80-an ya. Mungkin Anda tahu lah lagu-lagunya seperti apa. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: 02727-912 Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul Yana banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocoknya nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia Aris. Terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, 10 malam. Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja, saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini, Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Oh oke, okay. Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau gak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene bang? Aku bilang, 4 scene, kamu ke sinetron, mau gak? Mau, tapi saya gak ngerti. Masih gak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke. Okay.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang,
0: okay.
3: di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ, saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu.
0: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini enggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Yeah. Mbak Ida ikut
0: itu
2: hadir.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Sudah ketemu tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah, ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, wah, ini bagus banget, Pak.
0: Siap.
2: Konsepnya kalo bagus ya, Bang Owe.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Wanita, Winata ini memang suka.
0: Sangat tertarik. Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita lah, terakhir ketemu kakak
2: dengan
3: saya ini,
2: kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik. Yaudah. Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni. Halo, Mbak Ita, aku udah datang, Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya.
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak
0: Neni. Bunda. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
2: Mbak Neni.
1: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Neni. Nah, ya.
1: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk
2: tangan.
1: Saya, saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas. Masih.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
2: Nah,
1: udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
4: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Darah Puspita, sama Puspres gitu ya, kan. Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
4: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
4: Apa itu Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
4: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
4: Wah, luar jadi, biasa kalau, ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
4: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu. Neni, ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya,
4: untuk pastinya,
1: seperti itu.
0: Siap. Nah, setelah kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
4: musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
4: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen ngobrol.
4: Udah
0: pada antri. Kita terima telepon dulu
4: dari
0: ya.
4: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Halo, selamat malam.
4: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
4: Iya. Betul, ya, betul Pak Ahmad.
5: Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
5: Merdeka.
4: Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
4: Ada mau disampaikan?
5: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
4: Silakan Pak
0: Ahmad. Langsung kenalan.
5: Bunda Neni.
4: Ada Bunda Neni, Bunda Yana dan Bang Awe.
5: Salam kenal dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
5: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
5: Dan makanan apa yang digemari?
4: Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad ya.
5: Ya, salam boleh ya?
4: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, di RNI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti dan Miati. Salam hormat, selamat malam. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
5: Salam hormat, salam sehat.
4: Siap.
5: Dan salam merdeka.
4: Merdeka. Oke Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita ke Palu.
4: Ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
6: Ini silakan ke Mbak Neni Triana.
4: Boleh,
6: dulu ya.
4: Silakan Bu Farida.
6: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
6: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadila tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
0: Betul.
6: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
4: Betul.
6: Lagu ini dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
0: Oke,
4: nanti akan dijawab ya Bu Farida.
6: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
4: Mbak Yana.
6: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap. Ini
6: yang Ibu Farida tanyakan.
0: Okay.
6: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, Pak Awaludin.
4: Ada Pak Awaludin,
6: Awe. Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Oh, siap. Ya.
4: Nanti
0: ditunggu,
4: akan
0: ya.
4: Dijawab, Bu Farida.
6: Iya, iya, mau kirim salam, Mbak Ita ya.
0: Silakan.
6: Iya, salamnya ada yang di Denpasar, Mas Wandi. Mm-hmm. Terus ada Mas Adi di Jambi.
0: Okay.
6: Ada yang di Jepang ya. Dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Senusantara.
0: Siap.
6: Merdeka, sekali merdeka. Tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
4: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
7: sehat
4: apa kabar?
7: Ya?
0: Alhamdulillah sehat
4: Oma.
0: Dong.
4: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Iya. Salam merdeka aja.
4: Merdeka.
7: Deh.
0: Siap.
7: Belum waktunya gitu.
4: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
4: Boleh.
7: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
7: Katanya tadi di tahun 68 apa? Di tahun 68
4: ya, nanti, nanti akan
0: dijawab ya.
4: Jawab ya.
7: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
4: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
7: Enggak, nanti deh ketemunya.
4: Okay, ya,
7: jangan
4: siap.
7: Mas Yudi. Mas Yudi kan dibilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
7: Okay. Iya. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
4: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
7: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
0: Umur berapa
7: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
4: Iya iya Oma, siap.
7: Perasaannya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh dong kirim salam enggak Mas Yudi?
4: Boleh, silakan Oma.
7: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
4: Siap.
7: Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
4: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita
4: dari
0: jawab
4: Palembang
0: satu persatu
4: kita
0: ya.
4: Ke Bogor.
0: Ada yang masuk
4: ya.
0: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
4: Dengan Pak Hasanuddin.
8: Selamat malam Mbak Ita.
4: Selamat malam
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
8: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
4: Silakan Pak Hasan.
8: Senior-senior semua nih diborong sama
4: legend.
8: Satu ini Masya Allah.
0: Saya junior kan.
4: Legend keren.
8: Keren. Benar-benar ini.
4: Mangga tuh.
8: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
4: Bang Awaludin.
8: Luar biasa.
4: Iya.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
4: Okay. Sing ada lawan.
8: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
4: Silakan Kang.
8: Ke buat Bunda Neni nih.
4: Iya. Yeah.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK deh, gitu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
8: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
4: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia?
4: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
8: Oke, okay, buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
4: Alhamdulillah. Aduh.
0: Siap. Terima kasih ya.
8: Kangen banget nih.
4: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
8: Oh, deket. Pak Hasanuddin. Iya. Udah Ita.
0: Siap. Terima kasih ya. Pak Hasanuddin. Oke. Okay. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
4: Ada, mau ada acara.
0: Siapa yang
4: juga
0: mau jawab?
4: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo, Mbak Yana.
2: Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
4: Cukup lama, cukup lama ya.
2: Starina aja 24 tahun.
4: Wow.
2: Sebelum di Starina.
4: Udah puluhan tahun.
2: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
4: Ya.
2: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
2: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
4: Ya.
0: Oke. Okay. Wow. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
2: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
2: tidak suka sayur tidak.
0: Oh
2: suka.
0: Begitu Bunda Neni.
4: Tidak suka kuah ya. Bayana, waduh.
1: Saya orang Sunda ya.
4: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
1: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
4: Okay. Teteh mau bisa aja, aduh.
0: Kemudian, Bunda Yana.
2: Kalau saya sukanya bakso.
4: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor 1.
2: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
4: Rujak cingur.
0: Rujak Surabaya
4: ta? Mbak Yana orang Surabaya.
2: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
4: Oh sama dong Mbak Yana.
2: Oh, habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
0: Oh iya iya iya.
2: Rujak cingur enak banget.
0: Lo pastinya lontong balap ya.
2: Oke. Ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
4: bang
0: apa nih?
4: Apa bang?
3: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong.
4: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
4: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
3: Rupanya nggak ketemu.
4: Bang Awi mah bisa aja.
3: Jadi 11 hari di situ.
4: Lontongnya
3: badan saya turun.
0: Karena nggak makan.
4: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya makanya waduh, karena nggak makan lontong iya, siap iya. Kalau
4: apalagi
0: begitu.
4: Lontongnya gurih mas ya.
0: Oke. Okay. Mantap. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain ya. Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
4: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
1: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
4: Tahun 70-an.
0: 71 ya.
1: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
1: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
4: Nah,
1: itu
4: terjawab ya Mbak Farida ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
2: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
4: Apa itu Bunda? Bunda
2: yang dengan Susana, Titisan Dewi Ular.
0: Uih, terus?
2: Waduh, Mat Pelor.
4: Waduh.
2: Kalau ya, actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
4: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
2: Ya
4: zaman
2: masih diputer, muda.
4: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
2: Masih terus diputer. Waduh. Dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
4: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka.

0: gitu. Terjawab sudah.
1: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Tadi. Ini dari Pak Hasanul, oh dari Oma Ana gitu Ana ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Ini gitu kan ya. Legend termasuk kita. Enggak apa-apa.
2: Saya saya justru bangga ya.
0: Oh iya iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
2: Iya iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
0: Luar biasa Mbak Neni.
2: Bisa ngerok-ngerok gitu.
0: Pastinya
2: iya.
0: Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Iya dong.
0: Karena aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
2: Oh iya iya pernah
0: iya.
2: Ya.
0: Oh, luar biasa deh pokoknya.
1: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
0: Ketemu Tante Titi.
2: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil. Ya.
0: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
2: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu mengarahkan apa namanya diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada power.
0: Ya,
2: power masih ada gitu alhamdulillah gitu ya.
1: Siap kalau
2: wajah
1: begitu.
2: Juga alhamdulillah di 71 ini.
0: Wow, awet pol ini. Mbak Neni mah awet pol.
1: Kalau Bunda Yana.
3: Kenapa tuh?
1: Umurnya berapa atau lahir
3: saya,
1: tahun berapa?
3: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
0: Wah, wow. Aduh. Ini mah
1: masih remaja
0: senior.
1: Semua ya. Ya
0: mukanya ini remaja semua.
3: Remaja
0: loh.
3: Kolot.
0: Duh. Awet muda ini Bunda ya, ya, ya Bunda
1: ya, ya,
0: Neni.
1: Ya, ya, ya.
3: Nah. Terima kasih.
1: Kalau Bang Awaludin?
4: Saya Mei kemarin 61.
0: Oh. Waduh, benar Mas.
1: Kepala 6 semua ya.
0: Kepala 6
1: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
0: Iya dong, luar biasa.
1: Oke, okay, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
2: Oke, okay, saya jawab ya.
1: Boleh.
2: Oke. Okay. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
1: Okay.
2: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia, jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan? Karena katanya, menurut ceritanya dulu rambut saya tuh kuning emas.
1: Oke. Okay.
2: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah ini mesti jadi bintang.
0: Wah ini boneka Barbie dong, Mbak Neni. Aduh keren.
1: Oke oke oke.
2: Jadi
1: okay.
2: Pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek juga. Saya. Iya. Iya betul.
0: Luar biasa.
1: Oke kita ngobrol panjang sekali, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
0: Yes.
1: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
0: langsung
1: dengerin dari
0: memori kita langsung.
1: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Tahu nggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya. Bang Awe tadi ya.
0: Siap, kita ngobrol dulu sebentar ya. Karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani. Lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Semoga cucunya
1: sehat kembali ya Mamani ya.
2: Amin.
0: Pendengar Pro Satu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh, ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan? Ya. Bunda, ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak.
2: Acaranya padat-padat banget. Iya.
1: Ada aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara itu nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh. Dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Sisi Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju.
1: Adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mamani
2: baju Padang.
1: Iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni ya benar, Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Aduh, betapa.
2: Aduh, jangan begitu. Ini loh, ngomong aja juga.
1: Mamani, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok enggak diundang Ita lagi yang waktu acara cek kanker.
0: Oke.
1: Mamani bisa aja. Nanti next ya. Mamani ya. Siap, kita
0: ruang agendakan rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya
1: ya, ini
0: loh.
1: Ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan full joy aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia. Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat. Amin. Dalam keadaan yang nggak usah disebutlah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin Mamani. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya.
2: Tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mamani.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya Mamani ya.
2: Oke. Okay. Iya. Okay. Iya sama-sama.
1: Terima kasih banyak
0: Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai yuk. Ketemu lagi Mamani. Siap. Sukses selalu, sehat yuk, selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: menampilkan. Tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi, itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain dah. Untuk bisa ketemu, melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya. Ya.
3: Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru
3: mempertemu
1: ya, Bang.
3: Kembali ya. Artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia, pas banget dengan acara RRI.
0: Siap, kalau begitu, Bunda Yana. Boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja,
0: Bunda Yana. Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad. Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi Pak penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
0: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: pakaian baju adat
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Ya. Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Lilin. Mak Cece. Cece wah cocok nih sama Mbak Neni, cocok banget. Masih seru.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain
1: ya.
5: Film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: seru, lama sekali.
1: Lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya ya,
1: bintang
0: siapa
1: filmnya
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
0: Okay.
1: Oh, Alicia Johar Mbak Alicia. Iya,
5: ya, ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
5: Ida Leman.
1: Mbak Ida ada di sini.
5: Pemain antagonis ya. Dakti Manulang.
1: Okay. Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Mas.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso.
1: Oh, iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Ya, oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso.
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
6: Pak Putra. Hai, selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya yang saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Okay, merdeka. Amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas Arif.
1: Oh iya, oh, iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar.
1: Selamat malam Bang Oscar.
0: Halo.
1: Bang Oscar.
0: Bang Oscar. Oke, okay, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, okay, ya ya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya,
7: yes, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
7: Kalau hari secara lagi teknis nih? Kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke okay lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
7: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
7: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Ya. Wah siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
0: atau di mana
1: mungkin
0: aja
1: mungkin di Facebook ya. Ya.
7: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ kemudian juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
7: Nama saya
1: Awaludin.
7: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tokia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
7: Pagelaran Budaya.
0: Pagelaran Budaya.
7: Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Satu Nusantara.
1: Pagelaran Budaya, Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10
0: kita
1: Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Benny Jo di Manado.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
8: Memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik Bang Benny.
8: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
8: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
8: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni? Oh, kedengeran kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
8: Disampaikan ya, oleh Mbak Neni. Siap, pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih? Ya, film yang dibintangi sudah oleh Mbak Neni.
1: Terus,
8: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
0: okay, siap, oke.
1: Nanti dijawab ya, Bang Beni.
8: Untuk Bang Awaludin, ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
8: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
0: Siap.
8: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
8: Leman di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Selamat Oscar.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
9: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat.
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, oke. Siap.
9: Dari Sumenep ini,
1: Mbak. Lihat
9: semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
9: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab siap, ya, Mas Hendra ya.
9: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
9: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nidiana.
0: Siap, terima
1: kasih. Kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
9: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
0: Gak salam apa-apa. Buat Bu Isti.
9: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
9: Ya,
0: itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
9: Yang penting kita sehat, barangkali nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
9: Dekat dengan Astatinggi, cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
9: Ya, titip salam ya.
0: Oke. Okay.
1: Boleh, silakan Mas Hendra.
9: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, kayaknya. Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti,
1: 10 Agustus di
0: termasuk Hotel yang di Ruang Rindu. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi. Ada Bunda loh. Ida Lema.
1: Bunda Ida Lema.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiyo.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewiyo.
1: Sama Mas Matias Mucus.
2: Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener. Itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah barakallah.
1: Aduh,
2: masyaallah. Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana si kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Ida Leman.
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iyalah
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi Messi Ria Ernest semua deh dulu saya.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, saya tuh terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi, atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin iya. Juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya gak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit, desain saya.
1: Aduh.
2: Enak banget, masakan saya.
0: Aduh. Siap
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau gak salah nyanyi juga pernah ya? Rame-rame.
1: Pernah nyanyi rame-rame.
2: Pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan arisannya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: apalah. Waduh, banyak banget Ida.
2: Gitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Lema tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asro Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mula-mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandoang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ini kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artis-artis yang bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap ya, okay.
2: Itu akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Saya satu-satunya yang lagi.
1: Wah benar-benar raja minyak ini loh. Raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang yang
3: mendesain hotel Borobudur,
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap.
1: Masih,
0: ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, iya. Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
0: Lagu. Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya.
1: Pastinya. Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Betul. Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Akbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
4: Ini Johan, ini Mbak Yana, ada Bang Awe, selamat malam semuanya. Iya, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
1: Ayo nonton,
0: oh, iya dong.
1: Mbak Dinda, iya, ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah masing-masing daerah,
1: keren. Iya, kebayangkan itu, seru Awe, dan kerennya, iya.
4: Bang Awe, Bang Awe.
0: Yes.
4: Iya. Pengawet. Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Okay. Ditunggu ya. Bang Awe. Oh, ya. Siap.
1: Nanti akan dijawab Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
0: Oke. Okay.
1: Oke, siap.
0: Siap, ya. Ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ece-ece, kapan muda.
0: Oke.
1: Tadi agak
4: kaget juga, ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lalapan. Makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Terus siapa? Mbak Pur,
1: Mbak Ida. Ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
2: Bali
4: namanya
2: Sidang,
4: ya?
2: Balai Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang.
0: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
0: Oke. Okay.
4: Alhamdulillah. Siap. Sukses buat acara nanti.
0: Terima
1: kasih Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
2: Bagi lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
5: Ya, selamat malam Pak Awaludin Awe.
3: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama
5: Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya sama, sama Mbak Ita gitu.
1: Iya Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Neni silakan.
5: Oh gitu. Mm-mm. Ya walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya rambut poni dan baju coklat, pas lagi baju putih
0: marun
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, okay. Untuk Bang Awaludin Awe, yeah, sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan itu kan, jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke,
0: siap,
1: nanti dijawab
0: gitu ya.
5: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Okay.
5: Mbak Ida Leman.
0: Iya,
5: gitu. Siap. Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik Pak Sarman Budi untuk kakak saya Tiadi Pendoso Putra Genda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih
5: Indonesia gitu.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan.
0: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus. Iya.
0: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah
1: ya, atau ditulis bang?
3: Oke.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar.
1: Ya. Dokar. Mm-hmm. Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap.
3: Nah, begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Oke.
3: Okay. Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan waktu.
0: Penyair sekolahan.
1: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
0: Oke. Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di.
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap. Dan kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke.
3: Okay. Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena
0: novel itu
3: muncul memicu reaksi-reaksi yang.
1: Emang apa. Temanya apa novelnya bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan. Yeah. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya, dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran nih.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
2: Oke. Kalau film ada 36.
1: Wah,
0: wow, ya?
1: Banyak sekali.
0: Siap.
2: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
2: Okay. Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang saya takut papa marah, enggak, aduh tak apa-apa. Karena apa, tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Nah, rupanya sutradara yang kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke. Okay.
2: Terus saya main sinetron udah banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Satu tinggi itu kejauh ke Jawa kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun ya.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni.
1: Sekolah seni ya.
2: SMKK, jurusan di sana.
0: Oke.
2: Jadi pemain lo endorsement itu drama seri itu rambutnya semua saya yang desainnya nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh ya.
2: Saya mendesain kebaya, tapi kan dia Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart, sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik, jadilah busana losmen Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini yang sasa itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul losmen itu sekarang populer. Apa karena saya wallahualam saya kena mal usah sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
1: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di losmen gimana ceritanya?
1: Baik dia orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
2: Matur nuwun. Dilar manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut ngomongin kalau idol ya, ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang Mbu itu gak boleh Mbu ya. Mbu gitu. Kain Mbak Pur tuh kain kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri. Rupa salah yang benar itu Jawa itu kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke, siap.
2: Senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka kami losmen diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Pak Kasiman.
0: Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil sekali.
0: Selamat malam. Ya. Oke, silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
6: Ya, tolong di anu sekali lagi. Ya, halo. Ah, ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
6: Ada tamunya nih.
1: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
6: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
1: Awe, Pak Awe. Novelnya Bang Awe.
6: Ah, kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen, nah ini apa ada nih di novel ini. Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
0: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman.
6: Ya, kemudian ya tahunnya tahun berapa itu ciptanya diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
6: 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman.
6: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Bang Ari.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
7: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
7: Di album pertama itu usia berapa ya?
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
7: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, pendengar Pur 1 nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026 album, ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini ya Pak, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
2: Siap. Satu lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, penatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Itu mimpi saya seperti itu.
1: Semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
0: Ada salah satu keinginan barangkali, kalau gak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Nini, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu. Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi, yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas. Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya dalam seni budaya, seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu ya. Tempat sudah ada tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya, iya. Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya. Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke.
1: Okay. Masih sehat, semangat, wes. Ya, mantap.
2: Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah. Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap. Yuk, siap,
1: rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Terima kasih Bunda Neni. Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat terus.
0: Selamat istirahat. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang. Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya daerah yang kayak yang danau keren banget sama gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasaraya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi tidak saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta. Itu kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yeni Maman, Yati Octavesi, Yesi Guzman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti
1: benar Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya, artis-artisnya siapa.
0: Betul, betul.
3: Masih ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia sebenarnya. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Betul. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Okay. Ya.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Udah
4: kebayang tuh yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di
4: Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya Satu Nusantara, Satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum
0: ya.
4: Ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya, tapi Mbak Yadi kan dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
0: Itu seru.
1: Aduh, agak seru nih.
3: Tapi pakai daerah semua.
0: Oke, okay, okay.
4: Kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Jajanan Nusantara komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini, dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Ya,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Ida Lemon dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Nah, itu.
0: Nah,
4: itu.
0: Kita, jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional yeah. Itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Ya, ya, baik ya. Kalau
1: waduh,
0: begitu.
1: Sukses.
0: Sukses kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
0: amin.
3: Yang kita
0: kerjakan.
1: Amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses amin. Sampai.
4: Ya, saya kalau siap. Boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke. Okay.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih Bang
0: Pak Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana Bali dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah,
0: baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

musik ini maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini dari Rabu 5 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami yang bertugas saya Titi dari studio Bung Adrian serta rekan-rekan di pemancar kami mereka sampaikan terima kasih. Selamat malam, selalu istirahat dan sampai jumpa esok hari pukul 5:00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masatora di Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar 101,8 FM dan edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambut salam ke bangsa kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Pendengar untuk penantian sang subuh pada pukul 5:14 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat Al-Waqiah yang dibacakan oleh Omar Hisam.

Peringat kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5:14 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wa hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Alangkah nestapa, jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Kuliah Subuh untuk hari ini edisi 6 Agustus 2026, di mana untuk hari ini pendengar akan diisi oleh Ustadz Usman Muhammad dengan judul Manfaat dan Kesempatan bagian kelima. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan ya pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon Persatu RRI Ternate. Kepada Ustadz Usman, dipersilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunzi qa'ilaha minad dunya ila daris salam. واشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, curahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Sehingga di pagi hari ini, alhamdulillah, setelah kita sama-sama menikmati salah satu nikmat yang tak terhingga kalau kita mau hitung-hitungnya, yaitu nikmat tidur nyenyak beberapa jam setelah kita menikmati nikmat itu, kemudian atas kehendak dan ketentuan Allah tergerakkan hati kita, kita terbangun dan kemudian sebagai seorang yang beriman mengawali seluruh aktivitas hidupnya dengan memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam wujud melaksanakan salat subuh. Insyaallah apa yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam tidak henti-henti selalulah kita tujukan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi'innya. Beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah dan juga para malaikat akan bersalawat kepadanya 10 kali setiap hari. Luar biasa kalau kita melaksanakan, mengucapkan, membaca salawat kepada Nabi, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak lagi dari itu. Sehingga insya Allah

0: Wasehati kakak bahasa kamika, gunakan masa sehatmu sebelum kamu jatuh sakit. Kemudian wagina kakak belafakerika, gunakan masa kayamu sebelum jatuh miskin. Wafaraga kakak belasugulika, dan gunakanlah masa sempatmu, masa lowongmu, sebelum datang berbagai macam kesempitan, kesibukan. Dan yang terakhir ini adalah wahayata kakak belamautika, gunakan masa hidup sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa kematian bagi kita umat manusia khususnya dan makhluk-makhluk hidup lainnya adalah merupakan sesuatu yang pasti. Nah, namun waktu, kapan dan di mana sebabnya itu adalah merupakan rahasia Allah. Yang jelas bahwa kita sebagai orang beriman harus meyakini bahwa kematian itu datang kapan saja. Makanya ketika kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan dunia ini, ya manfaatkanlah masa hidup itu dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan segala aktivitas yang bermanfaat, atau yang dalam istilah agama itu amal soleh, ya, amal ibadah. Kita melaksanakan semuanya itu, karena apa? Semuanya itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita lakukan itu sebenarnya itu adalah kembali kepada diri kita sendiri, karena sekali kelak kita ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itu yang kita lakukan itu amal saleh, amal ibadah yang baik, yang positif, yang berguna bagi diri, masyarakat, keluarga, bangsa dan negara. Itulah nanti akan menjadi bekal hidup kita di sana. Dan perlu kita ketahui, para pendengar sekalian yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kematian itu datang sebagaimana tadi saya katakan, kita tidak tahu kapan. Yang jelas bahwa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah dalam Al-Quran. Apabila datang ajal seseorang, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan sedetik pun. Dan perlu kita ketahui bahwa orang meninggal itu syaratnya harus sakit dulu tidak, tua dulu juga tidak. Nah, karena kita lihat dalam kenyataan hidup ini banyak orang yang sakit sampai bertahun-tahun, ya belum juga meninggal. Tapi ada juga orang yang sehat-sehat, sehat walafiat, ya, sedang melaksanakan berbagai macam aktivitas. Tiba-tiba sedang berolahraga dan lain sebagainya, tiba-tiba jatuh, meninggal. Dan itu sebenarnya merupakan suatu peringatan bagi kita semua. Maka manfaatkanlah hidup ini selama masih diberikan kehidupan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Para pendengar sekalian, malah di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa innal malakal maut la yanjuru fi wujuhil ibadi kulla yaumin sab'ina nazarat. Artinya sesungguhnya malaikatul maut, yang kita tahu bahwa sebagai orang beriman kan salah satu rukun iman kita kan beriman kepada para malaikat. Dan para malaikat itu punya tugasnya masing-masing. Nah, salah satu malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia adalah malaikatul maut atau Izrail. Nah, ya, kita terima dulu, nanti kita sambung lagi. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Oh, ini orang suara aja. Mbak jauh nih.
2: Dari Bandung.
0: Bandung ya.
2: Ini Pak Ustadz ya.
0: Iya.
2: Masalah ini barusan dipaparkan, gunakanlah waktu sebaik mungkin.
0: Iya. Yeah.
2: Makanya di sini sengaja bangun jam 3. Kalau di sini Pak jam 3, kalau di sana mungkin jam 5 ya.
0: Iya, jam 5 di sini ya, di Ternate.
2: Berarti setelah kita tidur nyenyak, nikmat yang tidak apa, yang tidak bisa di
0: terhitungannya.
2: Apapun juga terus, yeah, mengikuti acara kuliah subuh ya. Itu suatu kenikmatan Pak bagi saya. Itu,
0: yeah, kan
2: kenikmatan, walaupun sekarang dalam kenikmatan dan meraih ilmu ya Pak ya.
0: Yeah.
2: Nah di sini Pak, kalau saya jujur aja Pak ya, terbuka sama Bapak, saya sebetulnya dulu ketika saya masih ekonomi masih dalam keadaan timapan, kemudian fisik masih

0: makan yang lebih baik, makanan di sini lebih nikmat hidup sekarang yang ekonomi sudah tidak seperti dulu lagi. Kenapa mendengar tidak banyak godaan, Pak? Tidak banyak ujian. Ya, pasti itu pas dunia itu kan. Pas dunia. Kalau saya apa beginilah, ujian saya dulu. Kalau saya menahan dalam arti badan saya bersih, Pak, dari miras, betul sebelum pernah tersentuh dengan miras, us narkoba atau perjudian atau bagaimana. Cuman saya godaan yang terberat dulu adalah wanita. Di sini jujur aja, Pak. Tapi sekarang saya sudah tidak seperti yang dulu lagi. Makanya saya mengambil hidup sendiri, Pak, udah mau 3 tahun. Karena banyak muhasabah, kalau kan saya punya anak berapa, Pak? Punya anak itu kan 7 lah, minimal 1 tinggal 6. Dari 5 istri itu kan sampai 8 kali saya. Makanya sekarang gunakanlah hidup seperti hidup. Jadi nikmati sekarang dalam keadaan kondisi sudah tidak seperti dulu lagi. Nikmat sekarang, ekonomi sekarang pas-pasan, tidak banyak sebab, fokus kepada sekarang mencari ilmu dalam arti mencari kuliah, dalam arti kuliah sebut juga dalam arti mencari ilmu, dan saya lebih mendekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang yang berilmu sekarang, Pak. Akhirnya sekarang bagaimana,
1: alhamdulillah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa, Pak Ahmad Irwan, ya. Jadi ada orang, ada satu ungkapan mengatakan begini, Pak Ahmad Irwan di Bandung, ya, bahwa lebih baik menjadi bekas preman, mantan preman, mantan pejina dan lain sebagainya, daripada mantan kiai atau mantan santri, ya. Ya kalau mantan preman berarti sekarang sudah sadar, nah sehingga sudah kembali kepada jalan Allah, itu lebih baik, ya, daripada katanya tadi mantan ustaz, mantan kiai, tapi kemudian sekarang ini yang namanya mantan itu berarti sudah lewat, ya. Nah, jadi oleh sebab itu luar biasa. Memang kita dalam hidup, perjalanan hidup ini, Pak Ahmad Irwan, ya, bahwa godaan, ujian, cobaan itu memang selalu datang silih berganti, ya. Jadi tanpa mengenal siapa itu, ya, apa nama jabatannya, apa kedudukannya, apa dan lain sebagainya. Tapi jelas bahwa godaan, ujian itu pasti datang. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an begini. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal jo'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Artinya kamu akan diuji dengan sesuatu. Ujian sesuatu itu bisa berupa ketakutan, kekurangan harta benda, kehilangan anggota keluarga, ya, dan lain sebagainya. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi itu semua. Nah, tapi perlu kita ketahui, ujian dan cobaan itu bukan hanya berupa, ya, hal-hal yang tadi sebutkan, kekurangan harta, ya, kehilangan anggota keluarga, rasa takut dan lain sebagainya. Tapi bisa juga ujian dan cobaan itu bisa berupa tadi seperti harta yang melimpah, kedudukan, jabatan yang menggiurkan, ya. Akhirnya kadang-kadang orang ketika diuji dan dicoba dengan sesuatu yang tadi disebutkan pertama, rasa takut, kekurangan harta benda dan lain sebagainya, itu malah kadang-kadang semakin membuat manusia itu dekat kepada Allah. Tapi kadang-kadang atau ujian itu dalam bentuk melimpahnya harta benda, kedudukan, jabatan dan lain sebagainya, ya, harta yang banyak, status sosial yang luar biasa, ya, itu kadang-kadang ujian-ujian semacam itu malah justru tidak, manusia tidak mampu menghadapi ujian itu. Malah semakin punya harta banyak dimanfaatkan untuk memperlancar dia melakukan berbagai macam perbuatan maksiat. Nah, tapi kalau umpamanya yang sebagaimana dialami oleh Pak Ahmad Irwan tadi luar biasa, berarti sudah Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat kembali kepada jalan yang benar, ya. Nah, maka sekarang ini dengan pas-pasan tapi alhamdulillah masih bisa hidup dengan tenang dan tenteram dan lain sebagainya. Dan oleh sebab itu tentunya makanya Allah SWT, Rasulullah mengatakan bahwa ibtanim khamsan qabla khamsin, gunakanlah, manfaatkanlah 5 hal sebelum datang kepadamu 5 hal, termasuk tadi, ya, usia yang masih muda, ya, kemudian kekayaan yang masih bagus, ya, kemudian kesempatan yang ada, ya, kemudian, ya, sehat sebelum sakit, dan yang terakhir tadi bahwa gunakanlah masa hidup sebelum mati. Maka tadi alhamdulillah dalam perjalanan hidup yang begitu panjang, Pak Ahmad Irwan, Allah masih sayang sehingga memberikan kesempatan kepada Bapak. Sehingga akhirnya sekarang ini kembali kepada jalan yang benar. Itu luar biasa ya. Jadi saya kira hal itu perlu kita renungkan. Karena apa? Karena tadi saya katakan bahwa kematian itu datang tidak mengenal apa nama sakit dulu atau apa namanya tua dulu juga tidak. Itu hanya merupakan Allah katakan ketika datang ajal tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan.
2: Ustaz, mohon maaf, ada telepon dari Pak Jojo.
1: Oh, silakan.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jojo.
3: Halo, waalaikumsalam Ustaz.
1: Berarti bagi Jojo oli pakap harewa. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Marawin ini Ustaz, wangi sahur ini. Ya. Mega yang bisa kasih turun ujang kalau tidak. Koi batu ciko surai rai. Kira-kira salat apa yang tong harus minta kepada sang pencipta Ustaz?
1: Ya.
3: Dalam lima perkara tadi kira-kira antara satu mungkin tong doakan kepada Allah.
1: Pak Turun Ujang,
3: insyaallah.
1: Ya. Jadi begini Pak, memang ada tuntunan dalam Islam, dalam agama Islam itu luar biasa, sangat paripurna ya. Ketika terjadi musim kemarau yang panjang, kita disunatkan salah satu amalan kita itu salat meminta hujan atau apa nama minta turunkan hujan ya. Nah, oleh sebab itu makanya tentunya ada tuntunan itu, tinggal kita bagaimana memanfaatkan. Saya ingat dulu tahun berapa dulu pernah terjadi apa musim kemarau panjang sampai banyak sekali cengkeh yang mati. Yang kita lihat di bawah di Gambesi itu satu kebun cengkeh yang begitu mati semua ya. Nah, sehingga waktu itu apa namanya dilaksanakanlah salat sunnah, salat minta hujan itu. Dan kebetulan ya apa waktu itu saya pas sedang berada di Tidore, pas apa namanya kita sedang melaksanakan itu di Tidore di Masjid Nurul Bahar di Temalo, dan alhamdulillah kemudian beberapa saat kemudian apa namanya Allah turunkan hujan. Dan oleh sebab itu maka tentunya kita ini seharusnya banyak bertobat ya, artinya bahwa segala kejadian yang terjadi yang menimpa kita manusia ini sebenarnya kita yang minta ya, kita yang minta. Termasuk dalamnya tidak turun-turun hujan yang dalam apa namanya jangka waktu yang panjang sehingga terjadi kalau kita di sini alhamdulillah masih belum terlalu berdampak ya, tapi beberapa daerah di Jawa sana kita lihat orang sampai kasih yang apa namanya pikul cergen ember cari air ya, kalau kita di sini masih alhamdulillah masih bisa. Jadi oleh sebab itu makanya tentunya kita minta salat minta hujan itu salah satu anjurannya diperintahkan oleh agama kalau ketika terjadi. Nah, oleh sebab itu makanya nanti insya Allah kalau pamannya ini masih berkepanjangan ya kita bisa ya dikoordinir, apakah dikoordinir oleh ulama, oleh majelis ulama ataupun pengurus-pengurus masjid tertentu supaya bisa apa namanya melaksanakan salat minta supaya diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya di samping itu kita harus bertobat. Bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas segala dosa dan salah kita ya. Soal begini, ada salah satu hadis Rasulullah mengatakan begini bahwa apabila perbuatan zina dan riba itu sudah merajalela di suatu kampung atau suatu daerah, maka sebenarnya masyarakat di daerah itu sudah meminta menghalalkan dirinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita berbicara tentang lima hal atau lima perkara ini ya, itulah kita manfaatkan. Nah, salah satu yang poin terakhir yang kita bahas pada pagi hari ini adalah wahayataka qabla mautika. Gunakanlah masa hidupmu sebelum kematian datang menjemputmu. Yang tadi saya kutip salah satu hadis Rasulullah tadi bahwa innal malakal maut layanju fi wujuhil ibadi kulla yaumin sabi'ina nazarat. Artinya sesungguhnya malaikatul maut itu setiap hari mendatangi manusia itu dan melihat-lihat wajah itu selama sebanyak 70 kali. Nah, cuma Pak Jojo, kita di sini, kita ini manusia ini tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat malaikatul maut. Jadi setiap hari dia datang, dia lihat tumpuk muka 70 kali itu kalau hitung-hitung ya. 1 jam itu 24 jam 24 apa? 1 jam satu hari 24 jam. Nah, 1 jam itu 60 menit kalau dikali dengan 24 itu kan 1400 menit. Nah, 1400 menit itu kalau kita bagi dengan 70 tadi, itu dia dapat setiap hari rata-rata itu 20 menit 57 detik, ya. Atau kita kasih genap setiap 21 menit malaikatul maut itu datang lihat tompo muka. Nah, cuma tadi saya bilang, ya, cuma kita tidak diberi ilmu oleh Allah untuk bisa melihat malaikatul maut. Coba kalau umpamanya Pak Jojo diberi ilmu bisa melihat malaikatul maut, kalau tiba-tiba satu waktu dia datang berdiri di muka pintu baru dia lihat kadang-kadang unip dalam rumah, kira-kira unip responnya seperti apa. Itu jadi dalam sambil itu, makanya di dalam hadis itu, di akhir hadis itu Rasulullah mengatakan faida dahika, ya, faida dahikal abdu, ya, apabila malaikatul maut datang setiap 21 menit itu kan lihat kita orang ini hura-hura tertawa terbahak-bahak, ya. Ya, apa namanya, tidak hiraukan suara azan di menara-menara masjid untuk mengingatkan, memanggil kita sholat itu tidak diperhatikan, malah kita tertawa terbahak-bahak, ya. Kemudian maka di situ malaikatul maut bilang, "Ceh, ini orang ini benar saya ada di sini ke bawah kondom model begini ini. Kalau seandainya pada saat ini Allah perintahkan suruh cabut nyawa mereka, kira-kira mati dalam keadaan apa?" Makanya kemarin saya waktu masih Piala Dunia itu kan sering-sering dalam ceramah, baik ceramah langsung di apa nih masjid-masjid, di ibu pengajian dan lain sebagainya, saya mengatakan sekarang ini malaikatul maut geleng-geleng kepala setiap malam ini. Bayangkan orang salat subuh, tentara salat, tombak teriak, gol dan lain sebagainya. Jadi sebab itu para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan masa hidup sebelum kematian datang menjemput kita. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat begini, "Jadilah kamu orang yang bijaksana atau orang yang cerdas." Ya. Lalu para sahabat bertanya, "Bagaimana menjadi orang cerdas, orang bijaksana itu ya Rasulullah?" Lalu beliau mengatakan, "Aktsaruhum dzikrul lil maut." Artinya orang-orang cerdas, orang bijaksana itu pertama aktsaruhum dzikrul lil maut. Artinya orang-orang yang suka banyak mengingat mati. Jadi istilahnya kalau bahasa tempat orang tua-tua di sini bilang kerja melasin sini nggak sone ya liwa jojo ya. Nah, hidup ini mesti pasti akan sone juga ya, akan mati juga. Jadi oleh sebab itu lompat sana lompat kemari segala aktivitas boleh tapi ingat mati. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, "Wa aktsaruhum istidada lil maut." Dan orang-orang yang selalu banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Nah, jadi kedua itulah kata Nabi, ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas, orang-orang bijaksana. Dahabu syarafad dunya wa karamatil akhirah. Mereka akan mendapat kemuliaan di dunia dan juga kehormatan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Jadi ya. Jadi oleh sebab itu karena waktu membatasi kita, insyaallah ya, mudah-mudahan penjelasan-penjelasan yang singkat ini mudah-mudahan kita berprinsip berkomitmen tahun 1448 Hijriah yang sekarang sudah satu bulan lebih kita masuk ini, mudah-mudahan harus lebih baik daripada tahun 1447 yang lalu. Insyaallah, amin rabbil alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, Pak. Terima kasih Pak Muhammad Irwan di Bandung. Kemudian Pak Jojo di Toloko, ya insya Allah mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Usman Muhammad yang sudah mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini, pendengar. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan warta berita pagi untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Khairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita.

0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan dan barang bersubsidi agar tepat sasaran. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate optimisme dapat mencapai target penerima tahun 2026 yang ditargetkan berada di angka 4,3 triliun rupiah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MOBA di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita sengatnya di si Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, Saudara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan dan barang bersubsidi agar tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Desa Yandri Susanto membantah informasi yang beredar di media sosial terkait dengan isu penutupan warung desa. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Oleh karena itu kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menindak secara tuntas, karena kalau kita lihat dari netizen ya, itu banyak yang kemakan dengan informasi salah itu.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, koperasi desa, kelurahan maupun nelayan Merah Putih akan menjadi ujung tombak pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan berbagai kebutuhan bersubsidi kepada masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan kepada awak media di sela-sela Seminar Nasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di lapangan Perikanan Bastion Kota Ternate pada Rabu siang. Menurut Zulkifli, penyaluran bantuan seperti beras, minyak goreng, program keluarga harapan, pupuk, gas bersubsidi, hingga alat dan mesin pertanian akan dilakukan melalui koperasi desa. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki akurasi penyaluran bantuan yang selama ini dinilai masih banyak tidak tepat sasaran.
3: Dengan kopdas di desa itu nanti bisa dilihat tepat sasaran atau tidak. Jadi kalau orang komplain yang miskin belum dapat, yang nggak dapat itu bisa di desa itu sudah ada pelayanannya. Itu namanya untuk mereka.
2: Selain sebagai penyalur bantuan, koperasi desa juga akan berfungsi sebagai off-taker atau pembeli hasil panen petani dan tangkapan nelayan. Dengan demikian, pemerintah berharap harga gabah maupun hasil perikanan tetap terjaga dan masyarakat tidak dirugikan akibat keterbatasan akses pasar. Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto menegaskan, informasi yang beredar di media sosial mengenai rencana penutupan warung desa atau larangan membuka warung dalam radius 2 km adalah berita bohong. Ia memastikan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun pernyataan terkait penutupan warung desa. Bahkan, informasi yang disebut dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
1: Oleh karena itu, kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menindak secara tuntas, karena kalau kita lihat dari netizen ya, itu banyak yang kemakan dengan informasi salah itu. Itu informasi sangat menyesatkan.
2: Yandri menambahkan, kehadiran koperasi Desa Merah Putih justru dirancang untuk memperkuat kolaborasi dengan pelaku UMKM, badan usaha milik desa atau BUMDes, serta usaha kecil lainnya di desa. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi karena berpotensi memicu keresahan dan mengganggu kehidupan masyarakat di desa. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menyatakan, koperasi desa nantinya akan menjadi pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Hal ini diungkapkan saat resmi membuka Seminar Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berlangsung di Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastion Kota Ternate. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Asosiasi Desa Seluruh Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan mengatakan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih menjadi pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
4: Dan kantor pos dia hanya sampai di Kopdes. Jadi kantor pos kirim barang ke desa sampai di Kopdes, Kopdes yang akan kirim ke desa-desa, ke rumah-rumah. Akan menyalurkan seluruh bantuan pemerintah, baik PKH, bantuan tunai, bantuan beras, semua bantuan bersubsidi, semua melalui koperasi. Gas melon melalui koperasi. koperasi desa. Fungsi koperasi desa nanti akan sangat kuat.
0: Ia menjelaskan, KDKMP ditargetkan mulai beroperasi secara efektif pada akhir Agustus atau September 2026. Menurutnya program tersebut merupakan pekerjaan besar pemerintah karena menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia. Yulkifli Hasan menambahkan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih akan berperan sebagai off-taker atau menjadi infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan berbagai barang dan program subsidi kepada masyarakat. Kita ke informasi lainnya. Saudara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate optimisme dapat mencapai target penerimaan tahun 2026 yang ditargetkan berada di angka 4,3 triliun rupiah. Hingga Juli 2026, realisasi penerimaan Kantor Pajak Ternate telah berada di angka 2,69 triliun. Berikut laporan Davi Baba.
5: Untuk kontribusi terbesar ini berasal dari sektor.
6: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Ternate telah merealisasikan penerimaan pajak sebesar 2,69 triliun hingga 31 Juli 2026. Capaian tersebut setara dengan 62,3% dari target penerimaan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 4,3 triliun rupiah. Kepala KPP Pratama Ternate Rehbina Sukmasari mengatakan capaian tersebut menjadi modal positif untuk mengejar target penerimaan hingga akhir tahun. Menurutnya, masih terdapat 37,7% target yang harus dipenuhi selama sisa periode 2026. Rehbina menjelaskan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Ternate berasal dari sektor transportasi dan penyimpanan. Sektor ini menyumbang 69,42% dari total penerimaan pajak yang telah dihimpun.
5: Untuk kontribusi terbesar, ini berasal dari sektor transportasi dan penyimpanan sebesar 69,42%, diikuti dengan sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jaminan sosial wajib ini sebesar 11,08%. Selebihnya semua tersebar di beberapa sektor.
6: Dari sisi pertumbuhan, penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 menunjukkan tren yang sangat positif. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 71,46%.
5: Kami mengharapkan di tahun 2026 tentunya target penerimaan sebesar 4,3 triliun rupiah ini bisa tercapai sampai dengan akhir tahun. Artinya sampai dengan periode Desember kami masih harus mencapai menambah 37,7% lagi. Dan harapan kami para wajib pajak ini juga bisa melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dari segi pelaporan maupun pembayaran.
6: Selain itu, KPP Pratama Ternate berharap sektor-sektor yang selama ini menjadi penyumbang utama penerimaan, khususnya transportasi dan penyimpanan, serta administrasi pemerintahan dapat terus menunjukkan kinerja yang positif. Dengan dukungan seluruh wajib pajak, KPP Pratama Ternate optimistis target penerimaan pajak sebesar 4,3 triliun rupiah pada akhir 2026 dapat direalisasikan. Davi Baba melaporkan.
0: Berita terakhir, saudara, bagaimana suka duka usaha musiman bendera merah putih bagi pedagang musiman di Ternate? Berikut laporannya bersama reporter Nia Ayesyah.
7: Payah, tompe bareng juga bisa laku, tra. Kalau begini, aduh, payah.
8: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, para pedagang bendera musiman mulai menjamur di sepanjang tepi jalan kota Ternate. Meski menjadi tradisi tahunan, para pedagang merasakan dinamika dan tantangan tersendiri dalam menjalankan usaha musiman tersebut. Salah satu pedagang bendera asal Gorontalo, Anti, mengungkapkan bahwa tingkat penjualan pada tahun ini terasa cukup sulit dan cenderung sepi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebutkan pada tahun lalu, pendapatan yang diperoleh bisa mencapai 10 juta rupiah lebih. Sedangkan tahun ini hingga memasuki awal Agustus, penjualan belum mengalami peningkatan yang signifikan.
7: Belum datang ini, tuh dia apa, dia rame kan. Paya, tompe bareng juga bisa laku, tra. Kalau begini, aduh, paya, belum, bendera saja belum laku nih.
8: Kondisi berbeda dirasakan oleh Ibu Aja, pedagang bendera lainnya yang berjualan sejak tahun 2018 di sekitar kawasan Jalan Merdeka, mengaku barang dagangannya langsung dari Bandung dan telah menggelar lapaknya sejak tanggal 26 Juli. Menurutnya, keramaian pembeli baru mulai terlihat memasuki awal bulan Agustus.
9: Kan sepi, masih tanggal tua tuh kemarin, ramenya baru tanggal 2 sampai ini tanggal 4, baru 3 hari ini rame. Kemarin masih sepi, uangnya sudah hampir 2 juta lebih lah.
8: Sementara itu, dari sisi konsumen, warga menyambut momen tahunan ini dengan tetap berbelanja langsung di pinggir jalan. Norman, salah satu pembeli, mengatakan memilih membeli bendera secara langsung karena memudahkan akses di Ternate serta menghindari risiko keterlambatan pengiriman jika memesan melalui platform toko online.
10: Ya, karena di Ternate lebih banyak itu di pinggir jalan yang jual. Kalau online, mesti pesan dari bulan-bulan lalu. Karena takutnya kelamaan.
8: Bagi para pedagang maupun pembeli, hadirnya penjual bendera musiman ini tidak hanya menjadi saran mengais rejeki, tetapi juga bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus nanti. Reporter Diesa melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan teknik montase Bung Dani dengan des editor Davi Baba menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat pagi, mendengar, kami ucapkan kembali untuk Anda yang bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Tentunya terima kasih Anda sudah memilih Pro 1 RRI Ternate untuk menemani aktivitas Anda ya, pendengar. Di pagi hari ini bersama dengan saya Safira Safitri dan juga ada Teri Studio Bung Dani yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar di Ternate pagi hari ini tentunya beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Kemudian pendengar, kamu juga sudah siapkan ya beragam program untuk Anda di Ternate pagi hari ini, spesial edisi Kamis 6 Agustus 2026. Di antaranya pendengar, sesaat lagi pada pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan Kiprah Desa, yaitu bersama dengan Bibi Desa dan juga Om Vino dengan mengangkat judul Hidup Sehat Sehari-Hari. Kemudian mendengar pada pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti, kami akan hadirkan program dialog interaktif pagi hari ini, yaitu Aspirasi 1000 Pulau Maluku Maluku Utara Korwil Nusantara 3 bersama dengan Ambon Tual Somlaki dan juga Bula. Untuk kali ini akan diselenggarakan oleh Ternate pendengar dengan nanti akan mengangkat judul mengenai jelang injury time sensus ekonomi 2026. Data ini untuk siapa? Begitu ya. Nanti akan dibahas bersama dengan PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Kepala KPP Pratama Ternate dan juga akademisi, dan juga nanti akan dipandu langsung oleh rekan saya Devi Baba. Untuk nanti pendengar Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kemudian pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 9 waktu Indonesia Timur ya, tentunya untuk mengupdate sejumlah informasi di daerah di Indonesia, kemudian juga informasi internasional. Dan selanjutnya pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, pendengar, ini menjadi program terakhir ya di Ternate pagi hari ini. Kita akan hadirkan program Jaksa Menyapa, di mana nanti program Jaksa Menyapa pada hari ini akan membahas mengenai tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset, dan nanti akan dipandu langsung oleh saya sendiri. Dan nanti pendengar Anda juga bisa ya bergabung di dialog interaktif bersama dengan Jaksa di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Itu dia pendengar sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk Anda di Ternate pagi hari. Tentunya lagu-lagu hiburan masih akan menemani Anda juga di pagi hari ini ya. Semoga semua apapun kegiatan Anda di pagi hari ini pendengar diberikan kemudahan, kelancaran. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar, tepat pukul 6:30 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan Kipra Desa bersama dengan Bibi Desa dan juga Om Vino dengan tema Hidup Sehat Sehari-Hari. Selamat mendengarkan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita orang pe om-om, bibi-bibi, jujaro dan ngungare di daerah pedesaan, di mana saja dorang berada untuk saat ini. Kembali kita orang baku dapat lagi dan dorang semua ini selalu Kita orang harapkan mudah-mudahan torang pe warga tani maupun nelayan selalu dalam keadaan yang sehat pugar, sehingga dorang selalu mengikuti kita orang pe acara kesayangan Kiprah Desa. Nah, warga tani dan nelayan di daerah pedesaan di mana saja dorang berada untuk saat ini. Tentunya dorang ketahui kita orang pe cuaca saat ini panas, orang bilang semulai musim kemarau. Ha, musim kemarau ditambah dengan kita orang ini sudah berada di bulan Agustus. Nah, dorang bilang bulan kemerdekaan. Untuk itu, Bibi Desa selalu kasih ingat pedorang, semulai dari tanggal 1 itu, 1 Agustus itu dorang harus kasih naik bendera merah putih, kasih turun itu bendera-bendera bola itu, kasih turun, tunggu 4 tahun yang akan datang lagi baru ngoni pasang. Tapi kalau sampai saat ini bulan Agustus ini, ngoni so mesti kasih naik bendera merah putih. Nah, itu dia, itu salah satu kita orang sebagai orang bilang apa nih, masyarakat atau rakyat yang cinta akan kita orang pe negara ini, dengan selalu kita orang mengutamakan kita orang pe kepentingan, yaitu kasih naik bendera merah putih di setiap bulan kemerdekaan, yaitu bulan Agustus. Begitu warga tani dan nelayan di daerah pedesaan di mana saja orang berada. Nah, kembali ini Bibi Tuti atau Bibi Desa dan kita orang pe Om Vino bacarita bagaimana pola hidup sehat sehari-hari, sehingga kita orang ini orang bilang cari yang gampang-gampang, yang mudah-mudah, sehingga kita orang ini tetap sehat. Begitu om-om, bibi-bibi, jujaro dan ngungare di daerah pedesaan di mana saja orang berada. Nah, bagaimana cara ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ampun, ini bebi yang ya sehat saja turun semangat.
0: Iyo harus. Dalam hidup ini kan harus semangat, baru kita orang sehat, harus tetap bahagia.
1: Oh begitu, bibi desa, saya mau tanya nih. Kok ini peti yang bendera suka senai?
0: Sudah, kita peti yang bendera itu, kita pasang paten. Toh, jadi kalau sampai tanggal 31 Agustus itu kita suka kasih turun bendera, nah kita peti yang bendera tara turun.
1: Oh begitu.
0: Tetap,
1: Memang mau dicinta tanah air sekali.
0: Ya harus dong.
1: Yo, jangkung tuh bola tuh ngoni bersemangat sampai dikiriki ngoni pe. Apa tiang listrik ngoni ganti deh.
0: Ganti deh ini apa tiang bendera.
1: Yang bendera.
0: Ngoni pi bendera pasar ngoni pasang. Model ngoni pi apa nih spring bed.
1: Itu terus.
0: Begitu. Iyo, ngoni pi bed cover begitu tuh.
1: Saya
0: tapi giliran kita orang pi hari kemerdekaan, kita orang pi apa nih hari kemerdekaan ini 17 Agustus, dengoni mulai beli bendera sacubi, kemudian dengoni pergi palengso.
1: Saya, kok bibi desa ngoni pasang dia bendera dengan apa?
0: Sudah sisa.
1: Dengan apa dong bilang bendera apa? Pelangi?
0: Bendera pelangi, bendera pelangi sudah. Itu dia. Pokoknya mulai dari tanggal 1 itu harus orang ini tetap deng semulain kasih naik bendera merah putih sudah. Kasih turun itu bendera-bendera bola kaki itu kasih turun sudah.
1: Oh begitu ya,
0: Bibi Desa? Iya, begitu memang.
1: Jangkau tuh cuma pasang bendera bola.
0: Iya.
1: Baru bendera merah putih tuh orang simpang
0: sampai
1: bakimu.
0: Tidak boleh. Harus, terutama di bulan-bulan kemerdekaan ini. Tuh Vino.
1: Saya betul.
0: Kok ngana mau pi mana ini?
1: Saya ada cari tiang bendera nih.
0: Ya jauh ya. Ya. Saya ini beli di muka kantor. Don jual itu tiang bendera yang socet 25 ribu.
1: Memang
0: ini promosi gua. Pasang iklan.
1: Saya Bibi Desa, kalau misalkan terhadap tiang bendera tuh, tuh kadang ambil saja tuh.
0: Iyo, kobong sana.
1: Asal jangan orang punya saja.
0: Jangan dapat teto.
1: Udah berkuti talinya bibi desa tuh. Oh, bibi desa ada informasi apa nih? Iyo. Ini kan sebulan kemerdekaan nih, mau sampaikan
0: saya,
1: apa kok?
0: Ini kita orang sampaikan ini, terutama ini kita belum sampaikan yang ini. Yang orang bilang yang serius, tapi ini bibi desa mau sampaikan pada orang, kita orang ini kan musim kemarau, toh, aduh,
1: betul,
0: panas, alias panas, kemarau, kemarau alias panas.
1: Oh saya.
0: Nah, itu dia, kita orang ini harus menerapkan hidup sehat, sehingga kita orang ini dengan apa nih orang bilang contoh terapkan hidup sehat, sehingga kita orang ini orang bilang tersake-sake.
1: Oh, iya betul.
0: Iya,
1: harus jaga kesehatan.
0: Iya.
1: Musim panas bukan cuma musim hujan sih yang bikin orang cepat sakit. Musim panas memang orang damang sampai itu.
0: Memang. Itu orang bilang kalau kita orang hidup berpola hidup sehat ini, dia kunci ini kita bisa umur panjang. Dalam arti ini, kita orang harus semakin bahagia.
1: Saya.
0: Jangan terlalu banyak berpikir.
1: Jangan terlalu stres.
0: Iya. Ada, alhamdulillah.
1: Tidak ada
0: Pak Diang sudah.
1: Tidak ada ya, batahan.
0: Batahan deh, cok. Tidak
1: usah ada, toh. Kong apa lagi di desa?
0: Iya, jadi saya ada dengar-dengar ini, dorang bilang kalau kita orang mau hidup sehat itu ada dia trik-trik.
1: Oh, dia trik-trik bagaimana tuh di desa?
0: Metrik-trik itu tuh yang anda lakukan tiap hari ini. Bajalan kaki, olahraga.
1: Oh, bajalan kaki.
0: Bukan bajalan sironda sabarang, tapi bajalan kaki terhadap olahraga.
1: Iya, betul. Saya menjaga dia nih apa?
0: Dia apa?
1: Bajalan juga bajalan di apa sana tuh?
0: Di mana?
1: Di bawah
0: perikanan. Iya, perikanan.
1: Memang rajin
0: baru
1: sekali,
0: kan mulai bagi sampai ke atas di apa nih? Bandara Tarau. Memang pakai target,
1: toh bibi desa me ingin kurus toh.
0: Ya Allah, akan sengnya bisa sudah. Tapi yang penting kita sehat.
1: Oh,
0: itu dia.
1: Saya betul.
0: Tidak perlu orang bilang model dengan artis-artis begitu kong. Mau pergi jalan kaki deng. Tarada. Tapi yang penting itu hidup sehat tarada.
1: Betul bibi desa.
0: Ya Allah.
1: Saya ingin body model deng toh.
0: Bulu low.
1: jang body dan tetap pinggang.
0: Tapi tak aku ingana ini ya.
1: Saya. Memang harus lupa, jaga pola makan dan pola hidup.
0: Iyo. Ngana semulai langsing.
1: Iya. Gitu. Semulai Cina sudah. Kong bibi desa apa lagi?
0: Nah, bagusnya Om Vino ini ngana harus hindari stres.
1: Iya.
0: Iyo, pertama itu. Iya, memang.
1: Yang penting gitu lulus lancar tuh stres. Kalau terada tuh stres sampai.
0: Iya betul kebanyakan dong bilang begini. Bibi desa ngana bilang kata hindari stres. Tapi kalau terada fulus, akan kita fulus tong falaut. Jadi itu dia, kita orang harus hindari stres. Nah, di saat kita orang stres itu, semua kita orang sistem dalam tubuh ini akan merosot. Atau dia respon ini. Sehingga cara yang berbeda-beda ini. Stres ini bisa bersifat orang bilang yang kronis toh. Dia berdampak juga pada kesehatan. Jadi keseluruhan jika kita orang stres, cobalah untuk kita orang menghindari begitu toh. Jadi kita
1: ampun orang menonton banyak sampai
0: Ya Allah.
1: Ada Mama Eva tuh.
0: Mama Eva.
1: Iya,
0: habar do kasar.
1: Iya, dibeli jukua sampai. Terus ada Ibu Mega tuh, Ibu Mega di Kolong Cucu. Katanya so langsing tuh.
0: Memang. Om Vino ini so langsing.
1: Dia sama lagi.
0: Sama
1: lagi. Kok apa lagi bibi desa? Saya kalau makan tuh saya mesti lelia. Kalau baminya tuh saya kayak macam gali bagi.
0: So gali, so termau.
1: Bisa.
0: Orang so atur orang pola hidup.
1: Memang.

0: Anganak-anganak biasa makan ini apa nih, pepaya. Kalau bibi desa ini kebanyakan kalau bibi desa ini kebanyakan makan pinang.
1: Buah itu yang terbisa jauh dari bibi.
0: Iya, terbisa.
1: Ampun kalau kalau doi terada tuh sudah.
0: Iya.
1: Pinang terada tuh bagaimana?
0: Eh, mabuk.
1: Kacau.
0: Ya Allah, nah ini hari kita stres tambah. Padahal tadi ada bilang hindari stres. Makanya kita orang setiap hari itu, setiap saat kita orang kalau pemuna. Muna ada pinang, pinang apa? Kelapa. Itu dia.
1: Itu udah stres.
0: Sudah. Susah nang se enjoy.
1: Tapi kalau bicara musim panas begini, Bibi Lisa, pinang kelapa batumbu ketarada.
0: Batumbu sih dia kan sobat tumbuh. Cuma itu kebanyakan begitu dia rupa orang bilang tara jadi begitu tuh dia pi buah begitu.
1: Iya, kering.
0: Kering. Akhirnya ya sudah kita batahan dan cok.
1: Pina maruki me
0: bagi sudah. Yang penting ada.
1: Saya kong.
0: Itu dia. Tadi itu kita harus pilih makanan. Harus itu pastikan kalau kita orang makan itu dalam piring itu harus prinsipnya harus ada gizi. Gizi yang seimbang, toh, yang mencakup ini ada karbohidrat, serat, protein, lemak baik, bukan lemak jahat. Kalau lemak jahat nggak ada tabanting.
1: Lebat jahat itu yang bikin orang pe.
0: Iya, pusing.
1: Pinggang jadi model deh.
0: Iya.
1: Tongkat pinggang.
0: Iya, bukan tinggi ke atas tapi tinggi ke melebar ke samping. Begitu.
1: Saya betul.
0: Iya. Kung-kung. Itu dia. Kemudian ini kita orang harus lakukan olahraga setiap hari. Itu dia. Yang Om Vino ini pagi ini dia berjalan. Dia dari rumah itu dia berjalan. Dia berjalan begini sampai orang kira maka dia strada doi.
1: Pakai adegan kasih tawar lagi.
0: Kasih tawar.
1: Om Ben pakai kasih tawar. Vino, di mana? Di kantor. Mari sudah saya suliang anda satu minggu nih berjalan. Saya kasih yang kali ada motor bikin apa. Karena Om Ben saya olahraga. Sudah mari sudah. Turun kasih doi lagi.
0: Oh begitu.
1: Sanang sampai ampun.
0: Nggak ada pada 10 kali lewat di muka rumah sudah.
1: Bangun. Om Ben.
0: Saya Mama Eva ini masih ada di Jakarta. Kalau Mama Eva sudah di Ternate, nggak ada apa lagi.
1: Oh memang. Tama jalan sisir. Mama Eva muka rumah terus.
0: Jadi itu dia. Tidak perlu kita sampai lari olahraga. Tidak perlu orang yang orang bilang yang kasih apa nih olahraga yang keras-keras. Jangan. Tidak boleh. Ada juga yang orang seperti itu lari sampai toh itu dong apa orang bilang pakai target. Tapi kalau kita orang begini ya jalan kaki saja orang bilang palang-palang. Kita orang berjalan palang-palang sehingga kita orang pe apa kaki-kaki ini kita otot-otot ini orang bilang terakaku begitu toh. Kemudian kita orang ini kasih keluar orang bilang yang kasih keluar itu apa nih suar-suar keringat keluar itu berarti kita orang pe metabolisme dalam tubuh ini jadi suka luar ini itu harus keringat suka suka luar ini penyakit-penyakit.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Toh? Supaya penyakit-penyakit tuh jangan nongkrong di
0: toh
1: jangan duduk-duduk di orang ibadah. Betul lagi.
0: Iya.
1: Dengan apa lagi di desa?
0: Iya, itu dia tadi. Jadi terkadang orang bilang kita orang ini berjalan setiap hari. Terus batimbang ke sana, tara turun-turun.
1: Jangan patokan.
0: Iya.
1: Timbangan.
0: Jangan patokan di timbangan. Dari jam berpikir bahwa kita orang berjalan ini kita orang harus kurus. Tarada, terbisa.
1: Harus perlahan-lahan.
0: Perlahan. Terus dia bilang begini, kita orang berjalan ini dengan niat kita orang tetap sehat.
1: Saya.
0: Itu yang paling utama. Tara mungkin ngoni berjalan kok ngoni tara kurus. Kurus tapi dia orang bilang palang-palang.
1: Palang-palang.
0: Alun.
1: Ngoni kira itu adonan roti kong toh langsung
0: pakai
1: turun.
0: Pakai
1: buka manusia kalau langsung timpis kalau mungkin.
0: Iya betul. Nah kemudian ini Om Vino kurangi ini ya namanya orang bilang gula ini
1: ya lah.
0: Ini dia
1: dapat ingat itu hari tuh aduh setiap pagi tuh memang mesti gelas tongkat pinggang. lari ke sana beli panada dulu.
0: Toh? Galas tongkat pinggan sudah, baru mesti ada dia embel-embel
1: sedikit. Iya, toh? Ada apa nih penama?
0: Ada orang bilang ada panada.
1: Ada panada.
0: Terus kalau ada, so ada
1: yang segitiga itu apa nih?
0: Ini samosa.
1: Samosa.
0: Itu dia. Kalau terada itu, minum teh juga orang bilang,
1: suak.
0: Aduh, suak. Tara lancar.

0: Saya toh
1: cuma palang-palang minum, ya orang bilang ya sekedar saja.
0: Saya betul.
1: Sebenarnya harus bagusnya itu pagi-pagi itu air putih.
0: Air putih.
1: Tapi kalau bibi desa bilang, bibi desa di sini bilang, yalah bibi desa ntar bisa di air putih. Mesti ada ini apa nih, teh atau Milo.
0: Ah,
1: Milo pitamang itu makanya ada goreng.
0: Aduh, bibi desa mulu memanja mencarita susu zaman modern itu. Kalau zaman dulu kan toh,
1: iyo,
0: kopi pencara gula, orang bilang.
1: Ya Allah, iyo.
0: Kopi bibi desa apa lagi?
1: Jadi hampir setiap orang ini dong punya hobi ini masing-masing toh.
0: Saya.
1: Kita kan umpama lupa saya, setiap pagi ini mengkali minum teh, ada lagi ada ini apa nih, ada kui. Lain kali orang punya hobi ini mengkali pagi-pagi suka baca buku toh.
0: Saya.
1: Terus mengkali dorang yang kali yang ini orang bilang yang sehat, jaga lihat matahari keluar, dorang semua lain sudah berjemur, atau dorang berjalan kaki palang-palang.
0: Betul.
1: Nah itu dia, itu bagus. Tapi jangan lagi begitu bangun pagi teru air panas duduk semodel foke. Duduk model foke begini, habis baru dorang ambil bikin teh, kau minum. Setelah berjalan sudah, begitu matahari lihat langsung dorang bilang begini, ayo panasin dia kau.
0: Saya betul.
1: Kalau matahari pagi itu masih bagus.
0: Saya.
1: Untuk ketoran pe kesehatan, toh.
0: Betul.
1: Orang bilang kesehatan tulang ini penting.
0: Betul.
1: Jantung kropos.
0: Itu ternyata, jangan berjalan ke sana kakek, aduh salisi.
1: Iyo,
0: aduh. Itu orang bilang tuh, kayak
1: gitu. Iya.
0: Bibi Safa bilang kata, kalau Om Vino tuh sujago kata barang. Om Vino tuh cuma ikut tutur saja toh. Kalau mau dibilang baik ya, turun bikin. Kalau tidak baik, turun jam bikin.
1: Tapi memang Om Vino ini toh dia olahraga matematika.
0: Ah, itu.
1: Akhirnya toh Om Vino ini bilang, orang bilang nenek
0: pe
1: cucu saudara.
0: Bibi desa nih. Toh bikin orang hati gali. Kongko. Nenek dan cucu datang dari sidang oli.
1: Jadi itu dia kurangi itu, orang bilang yang gula-gula itu kurangi.
0: Iya.
1: Dan tapong-tapong itu.
0: Butuh.
1: Kurangi. Kemudian ini kita harus perbanyak minum air putih.
0: Itu jangan lupa itu penting.
1: Jangan minum air kata-kata.
0: Air kata-kata itu apa lagi di desa?
1: Ya sudah jam bilang sudah. Itu pasti orang setahun sudah air kata-kata.
0: Iya.
1: Jadi harus minum air putih banyak.
0: Saya.
1: Jadi sekitar 60% dari komposisi tubuh ini, ini kita dalam tubuh ini, ini orang bilang 60% itu terdiri dari air.
0: Air.
1: Jadi setiap hari cairan dalam tubuh ini akan terus berkurang. Lewat kita pikiringan.
0: Saya.
1: Toh, tong buang air kecil.
0: Saya.
1: Bahkan setiap kali kita orang bernapas, berarti kita orang cairan ini berkurang.
0: Iya. Jangan lupa pikir, itu minum air 2 galas.
1: Iya.
0: Sadiki.
1: Paling terakhir
0: 1,5 liter.
1: Ya.
0: 1 liter
1: kah? Begitu. Jadi kebutuhan cairan torang di dalam tubuh ini kalau torang tara penuhi ini, kita orang akan jadi dehidrasi.
0: Itu.
1: Jadi kita orang harus menjaga ini ya, nama dehidrasi. Kalau kita orang dehidrasi, kita orang bisa pingsan, maput.
0: Maput toh? Maput mata put naik.
1: Iya, itu dia. Jadi kita orang harus banyak minum air putih.
0: Saya.
1: Air putih begitu kita orang di atas meja itu, kalau di atas meja kerja itu mesti ada air putih.
0: Air putih.
1: Harus. Iya, di kamar tidur juga itu harus ada air putih.
0: Saya.
1: Begitu ngoni rasa aus, itu sudah bangun kau minum kah. Kita ada kerja-kerja, sambil kerja kita minum air putih.
0: Saya.
1: Berdiri berjalan sadiki lagi. Jangan
0: saya.
1: Tinggal duduk sampai kalau sesuatu jam duduk kita ada kerja, minum air putih, bacaan dulu ke sana kan.
0: Iya,
1: baru masuk lagi lanjutkan. Begitu. Kemudian ini Om Vino, jangan terlalu banyak begadang. Tapi lampingan.
0: Saya sudah bisa tidur lewat dari jam 11.
1: Oh, bikin apa kok?
0: Sudah bisa saya mengantuk hebat nih.
1: Iya, karena ngana pagi-pagi so cacu toh.
0: Betul.
1: So cacu bacaan.
0: Kalau olahraga tuh pasti jam 11.
1: Karena kita orang serasa lelah. Itu dia harus perhatikan
0: penting,
1: tidur
0: toh?
1: Iya, rajin olahraga ini maka makanan yang bernutrisi tinggi akan dia akhir-akhir tadi model Om Vino malam-malam semulai mata tertutup furu.
0: Ah, sohotu.
1: Itu sunai dia. Sunai baforo. Iya, sunai baforo orang bilang.
0: Kira cuma ayam, iyo. Om Vino me bisa lagi.
1: Jadi tidur itu harus tidur yang cukup begitu. Ah. Ya kalau orang dewasa itu 7 sampai 9 jam per malam.
0: Ah, jangan dibagi tidur sampai ukur tobat.
1: Iya, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini Om Vino. Ada orang yang kerja ini tengah-tengah malam. Pagi-pagi ini terlihat rupa. Sayang. Tapi kalau malam-malam lihat rupa, ingat semudian paniki. Paniki kan begitu. Kalau pagi kita terlihat rupa. Sayang. Nanti malam baru lihat rupa. Iya. Itu paniki terada.
0: Saya betul. Betul paniki.
1: Dia, eh.
0: Saya betul bibi desa.
1: Jadi itu dia warga tani dan nelayan. Ah, ini kita orang perlu kerja-kerja, olahraga-olahraga. Tapi kita orang harus ingat juga kita orang harus istirahat begitu.
0: Betul bibi desa.
1: Istirahat dengan jalan apa? Bobo.
0: Bobo.
1: Hotu.
0: Itu harus.
1: Iya.
0: Harus imbangi.
1: Harus imbangi. Kalau tidak imbangi, nah sudah. Kita orang bilang bapak diri begini kayak orang bilang orang saka mekali kita orang dapat apa dah orang lihat begini orang serta banting. Nah, kemudian sayang. Juga ini menjauh dari kebiasaan buruk.
0: Saya.
1: Aduh, kebiasaan buruk yang bagaimana dia?
0: Yang itu bagaimana
1: tadi
0: itu?
1: Gula-gula itu harus hindari, toh. Harus perlahan-lahan itu kita mengurangi itu kita orang pikir kebiasaan merokok.
0: Saya.
1: Nah, itu yang isap-isap rokok itu kan terbagus.
0: Itu.
1: Orang bilang isap-isap itu apa? Itu anak-anak sekarang tuh suka
0: bahasa. Feb.
1: Oh, feb.
0: Dia bernama
1: feb. Iyo, itu terbagus.
0: Bagus.
1: Iya, harus kita orang hindari itu.
0: Tapi ngono isap remason.
1: Ye. Mana lagi le? Le besok ngana bilang Rica. Lah kita mimis-mimis. Ngana ini remason kok ngana mimis?
0: Isap apa yang bagus nih bibi desa?
1: Pinang.
0: Oh, pinang. Oh, ya jo pinang lagi. Pinang isap dia apa dia pemayang?
1: Pinang pis itu kan sedap begitu.
0: Yalah.
1: Nah, siapa ada pohe sana itu dia.
0: Ada kakak Uli dan kakak Linda.
1: Oh, begitu.
0: Dong,
1: hohe, iya, hohe sudah tidak apa-apa. Asa jang, ngoni lihat kamari kok. Jadi itu dia, karena rokok ini kan ada depi tembakau, toh menyebabkan penyakit ini suka menular.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kan kalau kita orang isap rokok itu kan langsung kita orang bilang ini babatuk begitu toh. Kemudian itu Om Vino kita orang harus jaga kebersihan rumah.
0: Saya.
1: Kebersihan rumah itu diutamakan.
0: Betul. Saya di desa.
1: Jangan kita perhatikan asal orang bilang keluar sepatu mengkilat padahal masuk rumah abul.
0: Abu menyelimuti.
1: Iya. Nah, kemudian Om Vino ini apa kita orang harus periksa tentang kesehatan, kondisi kesehatan ini secara rutin.
0: Iya,
1: kita orang harus periksa itu tentang gula darah,
0: ya.
1: Kolesterol, asam urat.
0: Ah, itu harus rutin.
1: Asam pedis juga harus periksa.
0: Asam pedis itu
1: yang penting. Iya. Nah, itu dia, Kemudian ini yang paling bagus ini Om Vino.
0: Hah?
1: Kita orang harus cuci-cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan.
0: Saya itu, saya nih kalau cuma pegang teh ino sedikit saya cuci tangan.
1: Cuci tangan, harus cuci tangan. Toh? Karena kita orang ini bagara di mana kita orang juga ada batahan, kita orang terlihat, tertahu.
0: Saya.
1: Cuma kali kita orang ada pegang, ada karena apa ke apa. Jadi begitu kita orang ada duduk begini kok tetap ingat ke sana cuci tangan.
0: Saya.
1: Cuci tangan tuh jangan cuma di air kun cuma begini-begini.
0: Saya.
1: Jangan harus pakai sabun. Seka di sela-sela.
0: Dulu tuh saya suka sekali cuci tangan tuh karena
1: iyo.
0: Karena saya kalau nih rasa kayak ada pasir-pasir gitu makan
1: tuh
0: saya penene ini jaga bilang nih laki-laki belagu tuh, semua cuci habis begitu.
1: Iyo kalau nenek kan laki-laki belagu belagu
0: semua cuci habis itu ngerasa kotor kok
1: itu dia terada. Nah itu dia itu sering cuci-cuci tangan itu dengan cuci tangan itu berarti kita orang menghindari ini yang namanya kotoran. Karena biasa begitu kalau kita makan kan pakai tangan itu dia harus apalagi pakai tangan kalau pakai ada sendok tuh ada orang bilang ada kurang ini.
0: Saya.
1: Tapi kalau begitu tuh pakai tangan itu tercuci itu penyakit semula iko-iko.
0: Tapi kalau orang tuh dulu-dulu tuh maksudnya kalau orang kalau torang makan tuh pasti cuci tangan.
1: Iya, harus cuci tangan. Cuci tangan. Gini, eh, kasana cuci tangan. Itu dia, eh, tapi kita ingin bercerita-bercerita lama. Tapi tadi saya so lihat tujuh jaro Wati dan tujuh jaro Ririn so bilang, eh, so boleh sudah.
0: Oh, barang bagi apa kok?
1: Barang sudah pe waktu, terada nanti dong kasih lagu.
0: Eh, bercerita-bercerita, saya pinjam ngoni pe bulu yang samping rumah dulu,
1: eh. Eh, pinjam sudah lah, ngana mau bikin itu apa sudah, eh, tiang bendera sudah itu, eh. Ambil
0: saya,
1: sudah.
0: Saya berjalan dulu, di desa, saya, makasih saya, lagi saya, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warga tani dan nelayan di daerah pedesaan di mana saja dorang berada untuk saat ini, itu dia tadi kita orang so dengar, kita orang pibibi desa deng Om Vino bacarita menyangkut dengan pola hidup sehat sehari-hari. Itu pola hidup sehat itu mudah saja, gampang. Toh, tapi tergantung kita orang mau ke tarada. Kalau kita orang mau berarti kita orang akan hidup sehat. Begitu, eh, om-om, bibi-bibi, jujaro dan ngungare, di mana saja dorang berada. Nah, satu lagu yang akan kita orang piju jaro dua ini kasih hibur kita orang pe warga tani dan nelayan di daerah pedesaan di mana saja dorang berada. Akhirnya, bibi desa mohon pamit. Wassalamualaikum.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN akan membentuk forum diskusi rutin guna menindaklanjuti masukan pakar bagi penyempurnaan program MBG. Forum tersebut diharapkan memperkuat kolaborasi dan perbaikan pelaksanaan program berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menyebut diskusi bersama dengan Kementerian Kesehatan menghasilkan rekomendasi pengaturan porsi, prinsip 3T, dan keamanan pangan. Rekomendasi juga memperkuat perlibatan ahli gizi serta kolaborasi lintas kementerian dan juga pemerintah daerah. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara kembali menangkap terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis. Kali ini personel unit 2 di Tres Narkoba ringkus satu pemuda berinisial IT, 29 tahun bertempat di Desa Lelif di Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Di tangan terlapor, polisi menyita barang bukti berupa satu saset berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 12,81 gram serta satu unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Pengungkapan hal ini dilakukan berdasarkan informasi atau laporan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh anggota opsional unit 2 di Tres Narkoba Polda Maluku Utara. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, anggota menemukan satu paket narkotika jenis tembakau sintetis yang berada dalam penguasaan terlapor yang diperoleh dari seseorang berinisial J di Jakarta dengan harga sekitar 1 juta rupiah. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Perumda AG Gale memberikan promo pemasangan sambungan rumah atau SR baru untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat Kota Ternate. Direktur Perumda AG Gale, Firman Mudafar Rasyah, ini mengatakan program promo tersebut berlaku mulai 17 Juli hingga 31 Agustus 2026. Sementara itu, pendengar, Perumda AG Gale juga memberikan promo khusus bagi calon pelanggan di Pulau Hirida dan juga Pulau Moti yang merupakan wilayah terluar. Selama Agustus 2026, biaya pemasangan sambungan rumah baru di kedua wilayah tersebut hanya sebesar Rp1.700.000 ya, pendengar. Dan Firman menjelaskan program ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus upaya memperluas layanan air bersih dengan biaya yang lebih terjangkau. Untuk tarif normal ya, pendengar, untuk pemasangan sambung rumah baru ini sebesar Rp2.500.000, dan melalui promo HUT RI pelanggan memperoleh potongan harga sebesar Rp619.000 sehingga hanya membayar sekitar Rp1.881.000, begitu ya pendengar. Ini kabar bagus ya untuk Anda ya pendengar yang ingin memasang sambungan rumah begitu ya, yang baru begitu di Kota Ternate. Ini ada promo, dan juga tadi disebutkan di Pulau Hiri dan juga Pulau Moti yang merupakan wilayah terluar ini juga diberikan promo khusus begitu ya pendengar. Untuk Anda yang berminat begitu ya, silahkan untuk memanfaatkan promo ini. Tentunya di menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini pastinya banyak promo-promo ya begitu ya pendengar, dan ini salah satunya. Dan mungkin Anda bisa memanfaatkannya pendengar yang tertarik untuk melakukan pemasangan sambungan rumah. Pendengar, untuk informasi lainnya tentunya masih akan kami hadirkan ya di Ternate pagi hari ini. Kami masih akan temani Anda tentunya dengan lagu-lagu hiburan, juga dengan lagu berikutnya dari Coklat dengan Bendera.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Jika kami bersama di hari Superman is Dead ya, pendengar menemani kita di pagi hari ini tepat pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Dan ini tentunya semoga bisa menambah semangat Anda pendengar di pagi hari ini ya, yang mungkin Anda baru bersiap-siap untuk bekerja begitu ya, ataupun yang sudah dalam perjalanan menuju tempat kerjanya begitu. Semangat semuanya hari ini, ataupun juga yang Anda hari ini mau kemana ya, ke pasar mungkin ya pendengar, ataupun menyiapkan segala apapun aktivitas Anda. Pokoknya di pagi hari ini semoga semangat terus ya pendengar, dan semoga hari ini juga lancar. Kami sapa juga untuk Anda pendengar yang mungkin baru bergabung bersama kami ya. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Dan juga untuk Anda yang bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital ya, dimanapun berada, di luar Maluku Utara bahkan ya. Selamat pagi pendengar, semoga segala aktivitas Anda hari ini lancar begitu, amin. Dan di Ternate yang mendengar pada pagi hari ini ya, ini nampaknya ini akan cerah ya, ini karena matahari sudah terlihat sudah terlihat sangat terang benderang gitu ya. Dan bagaimana untuk perkiraan cuaca hari ini pendengar ya, ini kita akan mengupdate informasinya untuk Anda untuk edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Untuk pagi hari pendengar ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari umumnya juga cerah berawan begitu ya di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk peringatan dini cuaca sendiri, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 80%. Kemudian angin tenggara ke barat laut 10 hingga 50 km per jam. Kemudian untuk gelombang pendengar 0,5 hingga 2 meter dan peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin ya. Demikian pendengar ya informasi perkiraan cuaca hari ini kami update dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Semoga bisa menjadi acuan untuk Anda di hari ini ya pendengar, dan nampaknya tidak ada curah hujan begitu ya di hari ini seperti hari-hari sebelumnya. Pendengar, untuk informasi lainnya masih akan kami hadirkan tentunya tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pendengar, ternyata tidak hanya Indonesia yang mengalami musim panas ya, atau ini adanya fenomena El Nino. Namun di negara-negara lain di Asia Tenggara ini juga diperkirakan akan menghadapi kondisi yang lebih panas dan kering dalam beberapa bulan mendatang seiring dengan menguatnya fenomena El Nino ini. Peringatan tersebut disampaikan oleh Pusat Meteorologi Khusus ASEAN atau ASMC dalam perkiraan musim terbaru yang dirilis pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Melansir dari Sinsua, pendengar, ini menurut ASMC, El Nino diperkirakan terus menguat hingga beberapa bulan ke depan, dan El Nino juga akan mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah selatan ASEAN ya, selama periode Agustus hingga Oktober. ASMC menjelaskan musim angin barat daya diperkirakan berlangsung sepanjang periode tersebut dengan arah angin dominan dari Tenggara dan juga barat daya. Pada saat yang sama, pita hujan musim muson ini diperkirakan tetap berada di utara garis khatulistiwa. Kondisi tersebut juga berpotensi mempercepat pengeringan lahan serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan juga lahan. ASMC juga memperingatkan bahwa kondisi kering yang berkepanjangan ini dapat memicu peningkatan jumlah titik panas atau hotspot. Dengan dukungan angin dominan dari Tenggara dan barat daya, risiko terjadinya kabut asap lintas batas diperkirakan ikut meningkat. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kualitas udara di sejumlah negara di ASEAN. Oleh karena itu, pendengar, negara-negara di kawasan diimbau untuk meningkatkan pemantauan terhadap titik panas serta memperkuat langkah-langkah pencegahan kebakaran. Pengelolaan lahan yang baik dan juga koordinasi lintas negara dinilai penting untuk meminimalkan dampak kabut asap terhadap masyarakat dan juga lingkungan. ASMC menegaskan bahwa penguatan El Nino menjadi faktor utama untuk meningkatkan potensi cuaca panas dan kekeringan di Asia Tenggara dalam beberapa bulan mendatang. Kondisi tersebut juga diperkirakan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap lintas batas. Nah, ini namun tidak hanya di Asia Tenggara ya, pendengar, ini ternyata juga di Asia Timur, tepatnya di Korea Selatan ya. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung juga menetapkan gelombang panas ekstrim yang melanda negaranya ini sebagai bencana nasional. Status tersebut ditetapkan setelah cuaca terik tersebut menyebabkan sedikitnya 19 orang meninggal dunia. Dalam rapat kabinet pada Selasa 4 Agustus, Lee meminta seluruh instansi terkait meningkatkan dukungan bagi masyarakat yang terdampak. Lee juga meminta seluruh instansi terkait mengambil langkah cepat untuk melindungi keselamatan warga. Ini Lee juga memerintahkan ini para pejabat memeriksa kesiapan sistem kelistrikan di tengah meningkatnya penggunaan pendingin udara ya. Menurutnya kondisi cuaca yang tidak normal berpotensi membuat gelombang panas berlangsung lebih lama. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu merombak sistem penanggulangan bencana agar lebih siap menghadapi cuaca ekstrim di masa mendatang. Administrasi Meteorologi Korea, pendengar, melaporkan kota Yangsan ya, mencatat suhu 42,5 derajat Celcius pada hari Minggu 2 Agustus.

Oh, pemerintah juga telah memindahkan sebagian warga ke tempat penampungan sementara yang dilengkapi dengan pendingin udara. Sementara itu, pendengar, petugas pemadam kebakaran juga menyemprotkan air ke jalan-jalan dan memantau kelompok rentan untuk mencegah penyakit akibat panas. Meski demikian, banyak tunawisma yang masih bertahan di kawasan permukiman murah dan menghadapi resiko tinggi akibat cuaca ekstrim. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea melaporkan jumlah korban tewas akibat gelombang panas meningkat menjadi 19 orang, pendengar. Sejak 15 Mei, sebanyak 2.025 orang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan paparan panas. Demikian pendengar informasinya ya untuk Anda. Memang ini cuaca panas melanda beberapa negara ya pendengar, tidak hanya di Asia Tenggara atau tidak hanya di Indonesia saja, ternyata juga ke di Asia Timur, bahkan juga di Eropa juga mengalami cuaca panas ekstrim seperti itu ya. Dan ini untungnya di Indonesia tidak sepanas itu ya pendengar, bahkan di Korea ini mencatat suhu tertinggi itu 42,5 derajat Celcius begitu ya. Dan di Indonesia sendiri sudah ada himbauan begitu ya pendengar, dari pemerintah daerah, dari kepolisian begitu ya, dari BPBD juga menghimbau untuk kita untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang itu bisa mengakibatkan adanya kebakaran lahan dan juga hutan begitu ya pendengar. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di portal kami di radio.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Lintas Pon Posip pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memastikan harga Pertalite tetap aman hingga Desember 2026. Ia mengatakan kebijakan tersebut telah masuk dalam buffer pemerintah. Airlangga mengatakan pemerintah terus menjaga ketahanan bahan bakar minyak atau BBM di tengah ketidakpastian akibat konflik di Selat Hormuz. Menurutnya, APBN berperan sebagai shock absorber untuk menjaga resiliensi BBM. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar, pasukan pengibar bendera Kota Ternate mendapat edukasi budaya tertib berlalu lintas pada Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan dilaksanakan Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Ternate melalui program Polantas Karib. Edukasi diberikan sebagai langkah preventif menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar. Kegiatan juga bertujuan membangun kesadaran generasi muda sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas. Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olina Harahap melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar menjelaskan tujuan kegiatan tersebut menurutnya menjadi wujud kepedulian Polri membangun budaya tertib berlalu lintas sejak dini. Dan materi yang disampaikan meliputi tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, peserta juga diingatkan larangan mengendarai kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, seperti yang diinformasikan sebelumnya, pada pagi hari ini ya pendengar, kami akan hadirkan program siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku Maluku Utara bersama dengan Ambon, Tual, Somlaki dan juga Bula. Pendengar, pada pagi hari ini kita akan menghadirkan dialog pagi hari ini dengan judul Jelang Injury Time Sensus Ekonomi 2026, data ini untuk siapa? Untuk itu pendengar, di pagi hari ini saya akan hadirkan dialog ini dengan dipandu langsung oleh rekan saya Bung Davi. Silakan Bung Davi.
1: Baik, terima kasih Safira dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Senang sekali pagi hari ini saya Davi Baba dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog interaktif Ternate pagi ini. Aspirasi Seribu Pulau Maluku Maluku Utara. Dapat kami informasikan pendengar, dialog pagi ini juga disiarkan oleh rekan-rekan kami di Korwil Nusantara 3 meliputi RRI Ambon, RRI Tual, Saumlaki dan juga Bula. Dan untuk edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, topik menarik yang kami coba suguhkan di ruang dengar Anda pagi ini adalah Jelang Injury Time, Sensus Ekonomi 2026, data ini untuk siapa? Ada pertanyaan besar di benak masyarakat berkaitan dengan keberlangsungan Sensus Ekonomi 2026. Dan mengapa pendengar kami sengaja mengangkat topik ini, Jelang Injury Time, karena kita tahu bersama bahwa Sensus Ekonomi 2026 sudah berlangsung sejak beberapa bulan kemarin dan pada akhir Agustus ini akan berakhir proses pendataan yang dilakukan oleh mitra-mitra BPS di seluruh provinsi dan salah satunya termasuk di Provinsi Maluku Utara. Baik pendengar, saya akan mengenalkan para narasumber yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama tentunya ada PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Pak Harim Arosid. Selamat pagi Pak Arosid.
2: Selamat pagi Bang Davi dan kabar. Para pendengar sekalian.
1: Alhamdulillah kabar baik Bapak ya.
2: Alhamdulillah baik sekali, luar biasa.
1: Baik sekali memang terlihat dari wajahnya pagi ini cukup bersemangat. Dan tentunya kita akan membahas banyak hal berkaitan dengan sensus ekonomi bersama dengan BPS Provinsi Maluku Utara. Pendengar, di studio juga sudah ada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate atau Kantor Pajak Ternate, Ibu Rehbina Sukmasari atau yang kerap disapa dengan Ibu Sari. Selamat pagi, Bu.
3: Selamat pagi, Bung Davi. Terima kasih sudah diundang hadir dalam acara pada pagi hari ini.
1: Baik, kabar baik, Ibu ya.
3: Kabar baik tentunya, Bang.
1: Kabar baik dan tentunya Bu Sari ini juga belum terlalu lama memimpin Kantor Pajak Ternate. Untuk itu tidak ada salahnya jika kita menyapa lebih dalam. Kurang lebih berapa lama Ibu sudah bertugas di Ternate?
3: Ya, saya bertugas di Ternate sejak Maret 2026, Bang Davi.
1: Maret 2026 menggantikan
3: Ibu Dewi Lestari, Kepala KPP sebelumnya.
1: Kepala sebelumnya juga perempuan dan kali ini tongkat estafetnya juga diberikan kepada perempuan dan luar biasa.
3: Ya, secara kebetulan seperti itu ya, gendernya sama.
1: Alhamdulillah, betah Ibu di Ternate.
3: Luar biasa, Ternate indah sekali. Ini yang membuat saya takut ya. Saya takut betah di sini, takut Pak Davi. Betah. Iya.
1: Baik, sudah diajak kemana saya sama Bang Halim dan kawan-kawan?
3: Wah, luar biasa ya. Mulai dari kantor sampai dengan memutar seluruh Ternate ini sudah semua.
1: Betul. Termasuk nanti jangan lupa diajak ke Kepulauan Sula yang menjadi salah satu wilayah layanan dari KPP Pratama Ternate.
3: Iya, betul. Iya, Kepulauan Sula termasuk salah satu wilayah kerja kami di KPP Pratama Ternate.
1: Biar bisa merasakan bagaimana badai gelombang di Provinsi Maluku Utara. Baik, pendengar, di studio kami juga sudah kehadiran Dr. Hairullah Amin, merupakan akademisi dari Universitas Hairun. Ini wajah-wajah lama yang sudah biasa suaranya terdengar di Pro 1 RRI Ternate. Dr. Hairullah, gimana kabar Bapak?
4: Alhamdulillah baik Bang Davi.
1: Alhamdulillah baik. Dan ya pendengar, perlu kami sampaikan juga dialog interaktif Ternate pagi ini selain dapat Anda dengarkan melalui FM di 101,8 MHz, Anda juga tentunya dapat mendengarkan sekaligus menyaksikan langsung melalui aplikasi RRI Digital. Selain aplikasi RRI Digital, kami juga menyiarkan secara langsung dialog ini melalui pemancar relay kami yang berada di Maba, Kabupaten Halmahera Timur dan pemancar relay RRI Ternate yang berada di Kabupaten Pulau Morotai. Anda juga dapat menyaksikan di kanal YouTube RRI Ternate serta melalui Program Masatu RRI Ambon, RRI Tual, dan juga RRI Saumlaki serta RRI Bula. Dan pendengar, kita akan langsung saja memulai dialog pagi hari ini terkait dengan topik Jelang Injur Time, Sensus Ekonomi 2026, data ini untuk siapa? Namun sebelumnya saya ingatkan, Anda juga dapat berpartisipasi aktif melalui layanan telepon di 3125-521 dan 0821, mohon maaf, 0811-400-10182. Kita akan lebih dulu memulai dialog pagi ini dengan BPS atau Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara yang baru kemarin juga sudah merilis angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara yang kalau saya tidak salah secara year on year atau secara tahunan berada di angka 15,35%. Datanya baru saya cek tadi malam, Pak Rosid.
2: Siap.
1: Baik, pendengar, di awal ini saya akan mengajak diskusi ataupun dialog dengan Pak Harim Ar-Rosid atau Pak Rosid yang merupakan PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara. Pak Rosid, kita tahu bersama bahwa pemerintah telah melakukan sensus ekonomi, di mana sensus ekonomi ini dilakukan setiap 10 tahun sekali. Nah, apa perbedaan dengan sensus penduduk atau survei-survei lainnya? Mungkin di awal ini kita lebih dulu mengenalkan apa itu sensus ekonomi, walaupun memang sensus ini sudah berjalan, sudah beberapa waktu.
2: Oke, baik Bang Davi dan para pendengar. Jadi sensus atau aktivitas statistik yang dilakukan oleh BPS itu ada dua macam. Yang pertama adalah sensus, yang kedua adalah survei. Kalau sensus itu mencakup keseluruhan objek yang akan kita teliti, gitu ya. Sensus penduduk berarti seluruh penduduk akan kita lakukan pendataan. Sensus pertanian berarti seluruh objek yang terkait dengan pertanian akan kita data. Begitu juga dengan sensus ekonomi, seluruh objek yang terkait dengan usaha atau perekonomian pasti akan kita data. Berbeda dengan satu lagi kegiatan statistik, yaitu survei. Kalau survei itu bersifat sampel, gitu ya. Jadi tidak semua objek akan kita teliti atau kita amati atau kita data. Kita mengambil sampel secara representatif sehingga nanti bisa mengambil kesimpulan dalam suatu cakupan tertentu, gitu. Misalnya kesimpulannya di level Maluku Utara, kita tidak akan mendata seluruh objek di Maluku Utara, tapi hanya sampel tertentu saja. Misalnya kita survei harga di suatu pasar, kita tidak akan melakukan pendataan ke seluruh pedagang pasar, tapi kita hanya sampel ke pedagang pasar, tentunya dengan metodologi statistik, berapa jumlah sampel yang representatif bisa diambil dan sebagainya. Itu perbedaan sensus dengan survei. Kemudian pada saat ini sensus ekonomi sedang berlangsung. Nah, memang itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 97 bahwa BPS itu menyelenggarakan sensus setiap 10 tahun sekali. Jadi setiap akhiran 0 kita melaksanakan sensus penduduk, setiap tahun yang berakhiran angka 3 kita melaksanakan sensus pertanian, dan setiap tahun yang berakhiran angka 6 kita melaksanakan sensus ekonomi. Pada tahun 2026 ini kita melaksanakan sensus ekonomi yang kelima, karena yang pertama kali kita laksanakan di tahun 1986 gitu ya. 1986, 1996, 2006, kemudian 2016, dan saat ini yang kelima adalah 2026. Memang tentunya sekali lagi sangat itu jelas tadi berbeda dengan survei. Nah, sensus ekonomi di tahun 2026 ini pastinya sangat berbeda dengan sensus ekonomi dengan yang sebelumnya. Karena ini merupakan sensus ekonomi yang pertama kali pasca pandemi COVID-19. Karena COVID-19 ini kan benar-benar merubah perilaku baik sosial, ekonomi, budaya kita gitu ya. Dulu misalnya kita berbelanja sering ke pasar, sering ke mall, sekarang kita cukup secara online. Dulu kita pembayaran mungkin hanya menggunakan tunai gitu ya, dan transfer. Sekarang sudah menggunakan kris, lebih banyak ke situ, dan non tunai lainnya. Kemudian dulu kita tidak ada yang namanya WFH gitu ya. Kebanyakan kita dulu ya kerja ya di kantor saja, tapi setelah pasca pandemi ini benar-benar ya WFH masih tetap ada yang berjalan, WFH, WFA, dan lain sebagainya. banyak sekali perilaku-perilaku ekonomi kita yang memang benar-benar berubah ya. E-commerce itu benar-benar kita ya secara apa, secara nyata memang tampak terlihat, bisa dilihat lah. Mungkin kalau Bang Davi ke mal-mal di Jawa pasti ada perbedaan yang tidak sama ketika dulu sebelum COVID dengan saat ini setelah COVID, karena memang ada perbedaan atau perilaku baik sosial ekonomi yang tidak sama dengan sebelumnya.
1: Baik, ya. Saya ingin menggali satu pertanyaan lagi Pak Rosid sebelum kita kembangkan dialog interaktif Ternate pagi ini bersama dengan narasumber lainnya. Nah, Pak Rosid, berkaitan dengan data, apa saja yang kemudian dikumpulkan oleh petugas sensus ekonomi? Apakah di dalamnya ada data yang mungkin bersifat rahasia, mungkin misalnya berkaitan dengan NPWP ataupun dengan rekening dan sebagainya? Data apa saja Pak Rosid bisa ditegaskan?
2: Tentunya dalam sensus ekonomi ini banyak sekali data yang akan kita kumpulkan. Tentunya data sebelum ke data-datanya, kami ingin menegaskan tadi terkait dengan kerahasiaan. Jadi memang data yang dikumpulkan oleh BPS dari dahulu sampai sekarang itu selalu bersifat rahasia. BPS tidak pernah namanya mempublish data individu atau data pribadi, karena memang secara undang-undang statistik nomor 16 tahun 97 kita memang dilarang untuk mempublish data pribadi. Selalu BPS kalau publish ya data agregat gitu ya, data agregat. Selama ini BPS selalu melakukan pendataan atau survei ya, setiap tahun 90 survei lebih kita lakukan, ada 6 juta lebih responden yang dilakukan seluruh Indonesia gitu ya. Untuk melakukan survei ini tidak pernah namanya ada bocor data. Apakah kita pernah mendengar itu data bocor dari BPS? Kan tidak pernah. Jadi memang jangan pernah ragu itu. Apalagi sensus ekonomi sekarang gitu ya. Kita beda dengan sensus ekonomi sebelumnya. Sebelumnya kita menggunakan PEPI atau basic paper gitu ya. Nah, pendataannya menggunakan kuesioner manual yang diwawancara oleh petugas kemudian ditulis dalam bentuk kertas. Kita sekarang menggunakan moda PEPI atau menggunakan gadget. Jadi setiap data di-entry oleh petugas dalam gadget langsung masuk ke server BPS, itu lebih aman. Kemudian BPS juga menggunakan enkripsi berlapis, dan juga BPS juga sudah bekerjasama dengan BSSN, kemudian dengan Peruri, yang memang itu menjamin bagaimana data kita akan tetap rahasia. Dan juga perlu diingat bahwa kita punya kontrak kerja dengan petugas, di mana salah satunya adalah petugas di lapangan yang memang notabene bukan pegawai BPS, kita rekrut ya mitra, itu tidak boleh membocorkan rahasia terkait dengan data yang dia ambil dari responden yang dia kunjungi. Itu jelas, kalau memang ada mitra kami yang melanggar itu pasti akan dikenakan sanksi. Kemudian terkait dengan data apa saja, Bang Davi, tentunya banyak gitu ya. Yeah. Terkait dengan karakteristik usaha, kemudian terkait dengan profil usaha itu sendiri. Kemudian selain kita objeknya adalah usaha, kita juga melakukan pendataan dengan terkait dengan keluarga. Kenapa dengan keluarga? Karena kita pahami bahwa era sekarang ini usaha itu tidak hanya dalam bentuk apa establishment atau dalam bentuk memang badan bangunan khusus usaha gitu, tapi juga dia ada di dalam keluarga-keluarga yang kadang-kala kita tidak kasat mata gitu. Seperti misalnya dia seorang influencer, kemudian konten kreator, makanya kita seluruh baik bangunan yang dalam bentuk usaha ataupun yang ada plangnya maupun bangunan-bangunan yang tidak ada plangnya, artinya rumah-rumah di seluruh Indonesia akan kita kunjungi, memang untuk menggali apakah ada usaha dalam keluarga tersebut atau tidak, karena kan memang sekarang ekonomi digital juga marak itu untuk menggali itu juga gitu.
1: Baik.
2: Jadi jangan khawatir tentang kerahasiaan, dan data apapun yang kami minta itu tidak akan bocor.
1: Baik. Baik Pak Rosid, Anda beberapa kali menyinggung berkaitan dengan usaha, data usaha ini mungkin berkaitan secara langsung dengan UMKM, karena kita tahu UMKM khususnya di Maluku Utara juga sudah sangat-sangat menjamur, bukan saja UMKM yang offline mungkin yang kita lihat sehari-hari, tapi juga online yang bahkan kita tidak tahu bahwa mereka ternyata berjualan di dalam rumah. Nah, ada isu kemudian di media sosial yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi BPS, data-data UMKM dikaitkan dengan penarikan pajak atau isu-isu lainnya. Anda menjawab ini seperti apa sebelum nantinya kita akan mendapat penegasan dari Kantor Pajak Ternate?
2: Ya, siap. Ini syukurnya ada Ibu Sari selaku Kepala KPP Pratama Ternate gitu ya. Nanti akan juga mungkin menguatkan mudah-mudahan gitu. Jadi terkait dengan pajak ini, sekali lagi sensus ekonomi ini benar-benar tidak ada kaitannya dengan penetapan pajak gitu ya. Ini murni kegiatan statistik yang nantinya akan digunakan untuk baik perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Contohnya seperti ini, dari hasil sensus ekonomi BPS itu selalu ada kebijakan baru yang muncul. Contohnya ketika di tahun 2006 hasil sensus ekonomi itu menunjukkan bahwa 99,8% usaha yang ada di Indonesia itu berskala UMKM. Sehingga kemudian dia memunculkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Nah, dari situ juga ternyata kita akhirnya kan muncul yang namanya KUR dan seterusnya. Kemudian di tahun 2016 dari hasil sensus ekonomi itu juga mendapatkan informasi bahwa 98,6% usaha kita berskala UMKM. Nah, 93,45%-nya itu ternyata tidak berbadan usaha gitu ya. Sehingga muncullah PP nomor 24 tahun 2018 yang menyederhanakan perizinan usaha. Nah, itu salah satu efek kebijakan dari pelaksanaan sensus ekonomi. Dari 2016 itu juga kita ketahui bahwa 44% UMKM di Indonesia itu mengalami kesulitan terkait dengan akses modal. Sehingga itu bukan karena pengusaha UMKM-nya malas, tidak, tapi karena memang ada kesulitan dalam mendapatkan hak permodalan itu, sehingga ada perluasan yang namanya perluasan KUR. Nah, itu salah satu manfaatnya. Sekali lagi, kita tidak ada kaitannya dengan pajak.
1: Baik, justru memberikan manfaat munculnya KUR dan lain-lain.
2: Betul,
1: itu tadi seperti
2: sekali
1: yang Pak Rosid sampaikan. Baik, kita langsung saja ke Ibu Sari, Kepala KPP Pratama Ternate, sebelum nantinya kita akan memberikan kesempatan kepada penelpon yang saat ini sudah bergabung. Bu Sari, Direktorat Jenderal Pajak, apakah memperoleh data individu hasil sensus ekonomi ini untuk menetapkan besaran pajak seseorang, termasuk pelaku usaha atau UMKM di dalamnya seperti yang kita sudah sebutkan tadi?
3: Ya, baik. Terima kasih Pak Davi. Jadi sebelum kita masuk menjawab pertanyaan tersebut, ya, apakah kami mendapatkan data pribadi yang sudah dilaporkan oleh masyarakat dalam sensus ekonomi, dapat kami sampaikan di sini bahwa ada mekanisme tertentu untuk kami di Direktorat Jenderal Pajak memperoleh data. Kalau kita bicara aturan, ini sudah kita ketahui bahwa ada aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menyebutkan bahwa ada rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Bisa kita sebutkan PMK nomor 8 tahun 2026 dan ini merupakan perubahan dari PMK nomor 228 tahun 2017. Jadi tidak serta-merta setiap data yang dikoleksi atau dikumpulkan oleh instansi pemerintah dan lain sebagainya itu langsung disetorkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Tidak seperti itu mekanismenya. Jadi demikian juga dengan data di sensus ekonomi. Dapat kami sampaikan pada saat ini bahwa data itu tidak kami gunakan. Tidak kami gunakan untuk memenuhi tanggung jawab kami yang diberikan amanah untuk mencapai penerimaan negara. Jadi sama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rosid bahwa ini memang benar-benar dijaga keamanannya dan tentunya ada mekanisme tersendiri data yang kami dapatkan untuk dilakukan penggalian potensi. Demikian.
1: Baik, Bu Sari, mungkin isu-isu atau informasi yang kami kemas ya, kami dapati dari media sosial juga dan media-media lainnya, tentunya banyak pelaku UMKM yang kemudian merasa khawatir ketika didata oleh mitra BPS. Mereka khawatir usahanya akan langsung dikenai pajak setelah didata. Nah, dari KPP Pratama sendiri, apa penjelasan terhadap kekhawatiran tersebut, Ibu?
3: Ya, berangkat dari kekhawatiran tentunya kita merasa ada sense of urgency terkait dengan edukasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Kami ingin sampaikan beberapa data, ada wajib pajak UMKM ya, jumlah wajib pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Ternate, kalau kita lihat pertumbuhannya itu bertumbuh. Dari tahun 2023 ini 4.467, kemudian 2024 7.073, dan kemudian di 2025 ini ada 7.345. Ketika 7.345 UMKM kita ini ternyata memiliki persepsi yang salah begitu, bahwa oh data kami akan dipakai untuk kewajiban perpajakan, untuk penetapan perpajakan, maka alangkah kasihannya gitu ya UMKM kita. Nah, jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Davi terkait dengan ini kira-kira bagaimana pajak ini menyikapi data tersebut begitu ya. Yeah. Nah, kami sebenarnya di Direktorat Jenderal Pajak ini punya 4 pilar. Ada pelayanan, ada pengawasan, ada pemeriksaan, dan ada penegakan hukum. Jadi tidak serta-merta wajib pajak UMKM langsung kita tetapkan. Ini harus bayar pajak sekian. Kita ketika kita melihat bahwa ternyata omsetnya sudah banyak nih, sudah lebih dari 4,8 miliar begitu, langsung ditetapkan tidak. Tapi kita punya mekanisme sendiri ya. Ada pengawasan terlebih dahulu. Kami mungkin bisa sedikit mendetailkan, ketika kita ingin melakukan himbauan kepada wajib pajak, kami melakukan penelitian terlebih dahulu di belakang meja ya tentunya. Kemudian ini kita akan keluarkan surat himbauan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung kita keluarkan produk hukum ya, ketetapan perpajakan begitu Anda harus membayar sekian. Jadi untuk wajib pajak UMKM tidak perlu khawatir, karena kita punya mekanisme tersendiri untuk menetapkan berapa jumlah pajaknya. Dan tentunya ini semua bisa dikomunikasikan. Ada kekhawatiran di lapangan ketika wajib pajak khususnya yang UMKM ini menerima surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan, mereka langsung berpikir bahwa wah, saya langsung ditetapkan sebesar sekian miliar seperti itu. Tapi bukan seperti itu mekanisme yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Kita komunikasikan. Kami memiliki data dari pihak ketiga seperti ini di lapangan, Bapak Ibu sekalian kira-kira seperti apa. Kalau ternyata tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan, maka tidak ada pajak yang harus ditetapkan untuk dibayar. Demikian.
1: Baik, ya. Baik. Itu sudah ditegaskan oleh Ibu Sari, luar biasa. Ya. Saya bergeser ke Pak Dr. Hairullah Amin. Saya punya beberapa daftar pertanyaan untuk Pak Dokter sebenarnya. Namun dari tadi saya lihat Pak Dokter sibuk-sibuk mencatat. Jadi rasanya saya tidak perlu menanyakan. Apa yang menjadi atensi Anda Pak Dokter dari ya. Narasumber Ibu Sari dan juga Pak Rasid yang sudah banyak menyampaikan berkaitan dengan sensus ekonomi dan kaitannya juga dengan data perpajakan.
4: Baik, terima kasih Bang Dap ya, para pemirsa sekalian. Ada yang menarik dari tadi penjelasan dari Pak Rasid tadi terkait dengan ada perubahan perilaku proses pendataan susenas dari tahun ke tahun, dan saat ini 2026 kita mengalami perilaku konsumen yang luar biasa, ditandai dengan era digitalisasi. Pembelian semua sekarang sudah by phone semua, dan ini pasti akan berdampak terhadap seluruh aspek, termasuk tadi dengan penerimaan pajak. Misalnya contoh, misalnya pembelian online yang sekarang ini marak terjadi itu tidak hanya di kota-kota besar, tapi sudah sampai di level pulau-pulau di kita di Maluku Utara ini. Kalau kita lihat bisnis logistik yang di mungkin datanya Bu Sari, itu luar biasa peningkatan pengangkutan dan pergudangan dan logistik, itu luar biasa sekali peningkatannya. Ini karena efek dari penjualan secara online. Nah, kita berharap susenas kali ini ada efek positif sebenarnya terkait dengan berapa sebenarnya perputaran uang dalam digital bisnis di pembelian online, sehingga ini menjadi data yang menarik bagi teman-teman di keuangan untuk bisa membuat regulasi lagi. Bagaimana memverifikasi di level nasional, di produksinya, produsen sampai di konsumen misalnya. Nah, karena ini terkait juga dengan sudah adanya PMK ya Bu ya, Bu Sarya, yang terkait mengatur ada PPN ya, PPN atau PPH Bu ya, PPH. Terkait 4 pelaku pasar online itu yaitu Tokopedia, terus
3: PPH pasal 22 ada Blibli ya, Tokopedia, ada Tokopedia Shopee, itu Shopee.
4: Nah, Lazada. Ini sebenarnya ini salah satu hal yang bisa kita nanti lihat dari hasil dari pendataan teman-teman BPS terkait dengan peraturan ini. Nah, yang kedua terkait dengan pembayaran non tunai Bang Dapi. Nah, ini ada fenomena menarik sebenarnya. Jadi ketika misalnya konsumen sekarang sudah termanjakan dengan metode kris misalnya tadi Pak Rosit, nah kita akan bisa melihat efeknya nanti terkait dengan modal misalnya. Karena semua bantuan teknologi yang tersedia saat ini juga akan berdampak terhadap kemudahan mereka tidak lagi membutuhkan banyak modal yang besar, karena semua transaksi bawa online, tidak perlu lagi ada tempat yang banyak, misalnya toko-toko sudah tidak perlu, misalnya fenomena banyak mall sekarang yang sudah tutup, terus tidak lagi banyak yang gerai-gerai yang di toko-toko besar juga sudah mulai ini. Nah, efeknya nanti ke bagaimana nanti ke basis modal pengusaha menengah ini dan kecil ini, ketergantungan mereka juga terkait dengan nanti misalnya kita ada stimulus bantuan KUR misalnya. Nah, ini yang juga berdampak semua nanti. Sehingga data yang akan dikeluarkan dirilis oleh BPS di 2026 ini efeknya luar biasa nanti bagi pembuatan regulasi terkait dengan proses transaksi yang sifatnya main online by phone. Saya akan bayangkan banyak nanti regulasi turunan nanti, dan itu akan sangat-sangat adaptif, sangat dinamis sesuai dengan tuntutan daripada kebutuhan ekonomi di era digital seperti ini. Karena basis teori kalau kita mau berperilaku konsumsi, maka tentunya ya gitu. Jadi ada batasan maksimal dan itu juga ada minimum cost itu kan. Jadi cuma dua sebenarnya, ada maksimalisasi profit dan minimalisasi cost. Kalau kita bicara di teori itu mikronya kan perilakunya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pajak, maka tentunya harapannya adalah maksimalisasi profit dan tentu juga minimalisasi cost di situ. Di level produsen, penjual dan ini, bagaimana dengan era digital ini bisa meminimalisasi biaya, tapi tentunya tidak berdampak terhadap profit misalnya. Artinya efeknya ke profit yang bisa juga lebih fleksibel. Yang menjadi khawatiran kita adalah tadi Bu Sari bilang tadi betul bahwa tantangan yang di lapangan ini adalah proses bagaimana memberikan sosialisasi, pendidikan, terus literalisasi terhadap bagaimana pajak, retribusi itu bukan bagian daripada beban biaya, tapi adalah tanggung jawab bagaimana kita bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan. Nah, poinnya adalah untuk kita di wilayah Maluku Utara, wilayah pulau-pulau di sini, wilayah Indonesia Timur adalah memang kita masih sangat jauh ya. Jadi problem pasar ya, kita sebagai wilayah kepulauan, tantangan kita adalah pasar. Jangkauan pasar kita yang masih sangat jauh dari pusat, sehingga ini implikasi terhadap harga nanti dan juga kemampuan produsen lokal pulau-pulau itu untuk bisa menguasai pasar. Nah, tentunya ini implikasinya juga bagaimana produktivitas, terus penguasaan teknologi, sumber daya manusia dan lain-lain itu akan saling berkaitan untuk bisa meningkatkan profit atau usaha di levelnya di UMKM misalnya.
1: Baik. Saya kira. Baik, Bapak, dari penjelasan Anda tadi, apakah bisa saya menarik kesimpulan bahwa secara akademik data statistik menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi? Singkat saja, Bapak, jawabannya.
4: Iya, BPS ini satu-satunya lembaga yang memang sangat perannya sangat vital bagi bagaimana proses pembangunan ke depan. Jadi 2045 harapan Indonesia menjadi Indonesia luas itu sangat tergantung dari data Susenas ini gitu. Walaupun nanti mungkin ada juga rilis dari data-data dari lembaga-lembaga lain, misalnya World Bank ataupun lembaga lain ekonomi yang sifatnya, tapi itu juga hanya sebatas pembanding. Tapi poin daripada 2026 nanti 2036 lagi misalnya, itu sampai kita mencapai 2045 misalnya sebagai target SDGs kita misalnya, dengan poin berapa indikator-indikator pembangunan lain ini. Ini menjadi vital sekali ya bagi bagaimana pengambil kebijakan di level nasional dan semua stakeholder ekonomi di level daerah terkait dengan bagaimana indikator-indikator yang lain misalnya. Nah, ini kita berharap ada rincian-rincian proses pengendalian data itu yang memang bisa dipublish juga ke publik secara akumulasi tadi secara itu ya, dan itu bisa berdampak juga terhadap bagaimana pengambil kebijakan di level daerah misalnya seperti itu.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Dokter ya. Luar biasa sekali ketiga narasumber ini pemaparan di awal. Namun tadi sempat ada yang berdering juga di saluran telepon kami. Ya, kami langsung saja terima penelpon yang sudah bergabung saat ini. Halo, selamat pagi.
5: Halo, Assalamualaikum Bung Davi.
1: Ya, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Bung Davi, lupa modulasinya.
1: Ya, dengan siapa di mana? Ya, ya. Oh ya, Bung Din di Tidore. Ya, Bung Din silakan. Bung Din silakan langsung saja.
5: Tadi saya sedikit tangkap masalah konsensus ekonomi tadi, ekonomi itu untuk apa dan untuk siapa? Dan apa nama kalau pajak itu, kalau ada radio itu, radio itu ada pajak atau tidak? Mohon dijelaskan.
1: Baik.
5: Kalau radio ada pajak juga, maka tidak bisa pakai radio lagi.
1: Baik, baik.
5: Kata dengan itu atau? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam. Saya menanggap pertanyaan dari Bung Din begini di Toloa Tidore, Pak Rosid. Banyak masyarakat, salah satunya Bung Din yang bertanya, setelah saya didata, apa manfaat yang saya rasakan? Bagaimana kemudian BPS menjawab ini, Pak Rosid?
2: Baik, terima kasih. Jadi buat apa? Seperti tadi sebenarnya sudah kami sampaikan manfaat dari sensus ekonomi, seperti tadi perjalanan dari 10 tahun sebelumnya, dia manfaatnya akan kembali lagi ke masyarakat walaupun tidak langsung per individu atau per pengusaha seperti itu, tapi berupa kebijakan yang memang dibuat oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat, bisa juga pemerintah daerah yang berbasiskan sensus ekonomi tentunya. Nah, sensus ekonomi ini bagaikan apa, kalau kita analogkan mungkin seperti medical check up gitu ya. Kita ini sedang mencari tahu apa yang terjadi dengan perekonomian yang ada di Indonesia atau di Maluku Utara khususnya gitu. Untuk mendiagnosa sesuatu pasti kita perlu diagnosa yang tepat sehingga nanti kita punya obat, punya resep yang tepat gitu. Seperti tadi ketika di 2006 ternyata kita mendapatkan hasil 99,8% usaha di Indonesia itu skalanya masih UMKM, maka muncul undang-undang yang baru terkait dengan UMKM seperti itu. Akhirnya semua data akan kembali. Jadi ini bagaikan kita menyusun puzzle-puzzle gitu. Jadi sensus ekonomi ini bukan juga petugas yang dari BPS dituntut untuk benar-benar bisa menggali pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, karena kan pertanyaannya banyak Pak ya, terkait dengan penggunaan internet juga ada, terkait dengan pengeluaran, pendapatan, kemudian aset usahanya juga ditanyakan gitu ya, karena terkait dengan digitalisasi itu juga ada, ekonomi kreatif kita juga tanyakan. Nah itu harus dijawab dengan benar, dengan jujur, dengan baik oleh semua orang, baik itu pengusaha maupun oleh keluarga yang memiliki usaha di dalam rumah, sehingga kita paham sebenarnya karakteristik ekonomi yang ada di wilayah kita itu bagaimana, kemudian jika ada masalah, masalahnya apa, sehingga nanti diagnosanya benar, kemudian kita bisa memberikan obat, memberikan solusi, istilahnya seperti itu, secara tepat jika semua warga bisa memberikan datanya secara benar dan jujur tentunya.
1: Secara benar dan jujur. Betul, Bapak, itu sekali. Yang perlu ditegaskan dan digarisbawahi oleh masyarakat. Baik, Pak Rosid, perkembangan pelaksanaan sensus ekonomi sendiri di Maluku Utara, kalau tadi kita sudah bahas secara umum, apakah ada daerah atau kelompok usaha yang masih menjadi tantangan sejauh ini? Seperti apa perkembangannya?
2: Untuk sampai dengan pagi ini kita mencapai sekitar 82% dari target yang kita tentukan ya, sampai menuju finish. Mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan di akhir bulan ini. Tantangannya tentunya banyak sekali ya, karena kita wilayah pulau-pulau gitu, karena seluruh pulau harus kita jangkau yang ada penghuninya. Tentunya tantangan yang pertama terkait dengan masalah jaringan gitu ya, jaringan internet terutama, karena kan kita pendataannya kan secara online menggunakan gawai petugas atau gadget petugas. Ketika kita sudah melakukan pendataan tentunya harus dikirim ke server pusat itu langsung menggunakan internet. Nah itu ada beberapa daerah yang terkendala dengan hal itu, walaupun kami sudah ada solusinya tentunya. Kemudian juga ada beberapa daerah yang misalnya kayak di Morotai itu beberapa waktu lalu itu jaringan listrik itu seperti ada kendala juga gitu, seperti giliran mati lampunya dan seterusnya, itu juga menjadi kendala ya, ujung-ujungnya adalah internet. Kemudian juga ada kendala juga terkait dengan usaha-usaha yang barangkali belum bisa atau belum mau menerima petugas kami gitu.
1: Iya.
2: Ada beberapa memang yang belum bersedia. Nah itu mungkin itu jadi kendala.

0: kita kaji lagi, ternyata banyak sekali di lapangan yang pengusaha menggunakan tarif ini untuk kepentingannya sendiri, padahal dia sudah tidak memenuhi ketentuan. Nah, oleh sebab itu ini perlu kita luruskan. Jangan sampai ada kekhawatiran bahwa kalau misalnya nanti di data kita mengisi dengan benar, akhirnya tiba-tiba pemerintah langsung menetapkan seperti itu. Nah, jadi tentunya akan berpengaruh kepada pendapatan PPH final kami, dan kemudian nanti ada hubungannya lagi dengan pencapaian target penerimaan begitu. Nah, oleh sebab itu ini yang harus kita luruskan. Babinsa kemarin itu juga seperti itu ya, banyak sekali masyarakat yang akhirnya tidak menerima kedatangan kami begitu, dan kemudian mereka berspekulasi bahwa sekarang ini sudah mulai main kekerasan ya, pajak ya begitu. Dia sudah bersama dengan aparat begitu untuk mendata pajak. Nah, ini kan ketakutan-ketakutan yang justru membuat masyarakat tidak berkembang. Padahal khususnya sensus ekonomi terkait dengan pelaku UMKM dengan aturan yang baru PP20, kita harapkan mereka berkembang begitu. Kita tidak memberikan lagi batasan mereka menggunakan tarif PPH final 0,5% untuk yang memang benar-benar memenuhi kriteria sebagai UMKM. Nah, kalau ini tidak kita luruskan dan kemudian datanya yang diberikan tidak valid begitu, nanti kita akan mengevaluasi PP20 ini juga jadi misleading juga seperti itu. Dan PP20 ini hadir, lahir ini karena evaluasi dari data yang kita terima. Nah, seperti itu.
1: Baik, saya ke Pak Dr. Hairullah. Tadi ada kasus bahwa tantangan dari BPS ada mitra yang masih belum diterima oleh masyarakat, ini kayaknya harus bawa beras 5 kilo baru diterima Bapak, berkaitan dengan bantuan sosial mungkin baru diterima. Apakah ada risiko, nah tadi kita berbicara tentang akurasi dan kualitas data, jika hal yang demikian terjadi seperti yang Pak Rosid sampaikan walaupun persentasenya kecil, apakah akan memiliki risiko terhadap daerah sendiri, pembangunan ekonomi di daerah, Pak Dokter?
2: Ya, kita lihat dulu case-nya seperti apa sebenarnya dalam konteks ini. Misalnya yang paling sering dikeluhkan itu sebenarnya masalah kemiskinan sebenarnya. Yang paling banyak mendapat kritik bagi teman-teman di BPS itu adalah pendataan tentang kemiskinan, tingkat kemiskinan. Semua kepala daerah itu menginginkan bahwa angka kemiskinan mereka itu menurun gitu. Atau misalnya ada penurunan garis kemiskinan misalnya.
1: Bisa request ke BPS mereka, kayaknya.
2: Itu. Nah, itu yang mereka sering perdebatkan ketika misalnya BPS merilis angka kemiskinan, oh, naik sebenarnya. Padahal ini sudah mendekati tahun politik misalnya. Jadi fenomena-fenomena indikator-indikator ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran itu sering menjadi hal yang sangat klasik. Dan itu menjadi perdebatan bagi para kepentingan-kepentingan beberapa atau semua hampir daerah. Nah, jadi begini Bang Dapi, dalam teknis pengambilan data itu teman-teman BPS sudah punya role dan punya formula sendiri, dan tentunya output yang dihasilkan dari data itu adalah cerminan bagi bagaimana kita sebagai masyarakat, pihak kampus, pemerintah daerah, dan semua pengguna data misalnya, itu melihatnya dari sisi yang mana dulu misalnya. Jadi kepentingan kita terkait dengan data ini memang sangat beragam gitu ya. Nah, tapi poinnya adalah bagaimana tetap kita harus melihat secara ilmiah dengan pendekatan ilmu pengetahuan, dan tentunya proses pendataan yang Pak Rasid tadi sudah bilang itu sudah mengalami kemajuan, tidak lagi baik manual ataupun konvensional yang selama ini, tapi ternyata sudah ada peningkatan dalam hal akurasi, terus dalam hal tingkat teknik dan segala macam, ada berlapis-lapis proses verifikasi dan segala macam. Nah, tentunya ini dalam aspek kita sebagai pengguna data, ya kita harus realistis, dan bukan realistis tapi kita harus menggunakan itu dengan baik, dan tentunya sebagai pengguna data tetap juga harus meng-cross-check sebenarnya. Jadi ada proses cross-check juga ketika misalnya data rilis, apa kan seperti itu ya. Jadi bupati-bupati itu kan heran itu, kalau kok bisa angka kemiskinan di daerah saya ini seperti ini, padahal ketika tong turun di lapangan, terhadap kok begini. Nah, itu yang hal-hal yang sebenarnya aneh. Nah, sehingga inilah daerah, pemerintah daerah harus betul-betul juga merespon secara positif, bahwa ketika misalnya angka itu muncul, refleksi itu ternyata harus juga direfleksikan dengan kebijakan. Jadi tidak langsung semata-mata angka itu tinggi dan rendah baru

0: dan itu tidak akan mengganggu kepentingan, itu juga saya kira teman-teman bagi semua di level daerah, komunitas pemerintah daerah harus melihat secara refleksi bahwa data itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai cerminan dan juga bisa merefleksikan semua kebijakan-kebijakan apakah memang ini sudah sesuai dengan sasaran atau memang belum segala macam, belum misalnya ya. Tentunya itu menjadi poinnya di situ mungkin.
1: Baik, Pak Rosid, jika masyarakat atau pelaku usaha tidak memberikan data yang sebenarnya, data yang real sesuai dengan kondisinya, adakah dampaknya?
2: Pasti sedikit banyak akan ada dampaknya. Cuma memang tergantung tadi seperti yang disampaikan dokter, case-nya bagaimana gitu ya. Ya itu yang menjadi tantangan kami. Di lapangan itu kami saat ini untuk sensus ekonomi ada 1156 petugas di Maluku Utara gitu ya, di 10 kabupaten kota. Itu mereka yang bekerja keras supaya bisa mendapatkan data. Ya yang penting kami terus berusaha ke seluruh masyarakat, baik pelaku usaha maupun di keluarga-keluarga yang kami kunjungi, semuanya kami akan upayakan supaya mereka mampu atau mau bersedia memberikan datanya. Yang lebih mudah lagi untuk sensus saat ini Bang Davi, bahwa apabila memang masyarakat atau dari pengusaha itu dia tidak mau diwawancara langsung oleh petugas kami, kami juga punya moda yang bisa mereka itu melakukan pengisian secara mandiri. Itu kami bisa fasilitasi, nanti bisa memberikan link, kemudian nanti kami pertama kali mungkin kami mintakan email atau nomor HP sehingga nanti bisa mendapatkan kode OTP dan pengusaha itu bisa melakukan pengisian secara mandiri jika memang takut atau tidak mau menyampaikan datanya kepada petugas kami. Itu lebih mudah lagi, seharusnya tidak ada lagi ketakutan. Ketika mereka mengisi sendiri, pasti datanya akan langsung masuk ke server BPS Pusat, tidak melalui petugas kami.
1: Baik, masuk langsung ke BPS Pusat, tidak melalui petugas ataupun mitra begitu ya. Baik pendengar, Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia. Ternate kita sementara membahas jelang injur time sensus ekonomi 2026. Data ini untuk siapa? Data ini untuk siapa? Rasanya tadi sudah disinggung, sudah dibahas, disampaikan oleh narasumber kita pagi hari ini. Saya masih bersama dengan Pak Rosid, Kepala PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, dan Ibu Sari, Kepala KPP Pratama Ternate, dan juga Pak Dr. Hairullah Amin, Akademisi Universitas Hairun. Dan pendengar, rasanya kita sudah berada di ujung acara. Ibu, cepat saja waktunya ya.
3: Enggak terasa ya.
1: Padahal baru dapat dua-dua pertanyaan kali ya. Di ujung perjumpaan kita ini pendengar, saya akan memberikan kesempatan juga kepada narasumber untuk memberikan penegasan dalam closing statement berkaitan dengan topik kita pada kesempatan pagi hari ini, dan tentunya penegasan-penegasan yang disampaikan sesuai dengan tupoksi dari masing-masing narasumber. Pak Rosid, tentunya berkaitan dengan sensus ekonomi secara umum dan khususnya di Maluku Utara. Ibu Sari berkaitan dengan sensus ekonomi dan juga data perpajakan, dan nanti kita akan mendengarkan bagaimana Dr. Hairullah Amin memberikan closing statement dan juga pesan-pesan kepada narasumber dan juga kepada masyarakat secara luas. Yang pertama mungkin saya ke Pak Rosid, silakan berkaitan dengan topik yang kita bahas hari ini, ada pesan-pesan kepada masyarakat jelang berakhirnya sensus ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Dari evaluasi yang saat ini sudah ada, apa yang ingin kemudian Bapak sampaikan kepada masyarakat secara luas?
2: Yang jelas jangan khawatir ketika petugas sensus ekonomi datang ke rumah maupun ke tempat usaha Bapak Ibu sekalian, dan pastikan identitasnya jelas, karena petugas kami itu mengenakan rompi sensus ekonomi, kemudian membawa surat tugas, dan ada name tag di mana ada barcode, bisa di-scan barcode-nya jika Bapak Ibu kurang yakin bahwa itu benar-benar adalah petugas BPS, karena nanti akan tersambung ketika di-scan barcode-nya, nanti tersambung dengan data-data yang ada di kami tentunya. Kemudian yang perlu diingat, kami dalam sensus ekonomi ini tiga hal saja atau tiga huruf saja, TIR, T-I-R, terima petugas sensus ekonomi, kemudian I-nya itu isikan data dengan benar dan jujur, dan pasti R-nya itu rahasia, pasti akan kami jaga. Dan saya ingat apa yang disampaikan oleh pimpinan kami, Pak Wakil Kepala BPS, menyampaikan bahwa jika tak ada sensus, masa depan menjadi hangus. Jika tak mau didata, berarti Anda tidak ada.
1: berarti Anda tidak ada. Waduh, tidak diakui dong.
4: Baik, silakan kemudian Ibu Sari Kepala KBP Pratama Ternate closing statement-nya pagi hari ini dengan topik yang tadi sudah banyak kita ulas.
3: Iya. Baik Bang Davi, tiga hal yang ingin kami tekankan untuk para pendengar sekalian. Yang pertama, jangan khawatir karena kami bekerja sesuai dengan ketentuan. Amanah yang diberikan oleh undang-undang ini akan kami laksanakan sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak ada penetapan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kedua, mari manfaatkan fasilitas perpajakan khususnya bagi para pelaku UMKM karena negara sudah memberikan fasilitas untuk para pelaku UMKM. Dan yang ketiga tentunya, mari kita juga bangga membayar pajak karena Indonesia akan maju dengan pajak yang kita bayarkan. Itu saja Bang Davi.
4: Baik, terima kasih Ibu Sari, dan terakhir mungkin Pak Dokter bisa memberikan juga semacam penegasan di closing statement ini, baik itu juga kepada BPS, kepada kantor pajak, dan tentunya kepada publik.
0: Oh, baik, oke. Jadi sekira diskusi kita pagi ini memang menarik terkait dengan bagaimana peningkatan produktivitas sebenarnya dari data yang akan dirilis oleh teman-teman BPS terkait dengan Susenas 2026 ini kita berharap berimplikasi pada peningkatan produktivitas ekonomi. Nah, kenapa? Karena kalau basis ekonomi kita itu berbasis hanya investasi modal, ini kerugian kita jangka panjang. Tapi kalau ternyata basis ekonomi itu berbasis pada produktivitas, yaitu berbasis sumber daya manusia, berbasis penguasaan teknologi, investasi pengetahuan dan lain-lain, dan karena itu kita berharap data Susenas itu bisa mengarah ke sana, maka kita akan bicara bagaimana menuju Indonesia 2045 itu akan lebih baik dan lebih mudah nanti. Karena target kita ke depan untuk jangka panjang adalah pertumbuhan ekonomi itu harus basisnya pada produktivitas human being investment sebenarnya. Itu poin yang dari kami dari kampus seperti itu. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Pak Dr. Hairullah Amin, akademisi Universitas Hairun. Terima kasih juga Pak Hari Marosid, PLT Siap, Kepala BPS kasih, Provinsi Maluku Utara. Terima kasih juga Ibu Sari.
3: Dengan senang hati Bang Davi.
4: Kepala KPP Pratama Ternate yang kemarin baru saja melaksanakan kegiatan forum konsultasi publik ya.
3: Betul sekali.
4: Dan tentunya kita doakan juga agar penerimaan pajak di KPP Pratama dapat terrealisasi sesuai dengan harapan
3: amin,
4: dan target.
3: Amin. Terima kasih doanya.
4: Baik, terima kasih dan terima kasih sekali lagi Pak Rosid, Pak Dokter dan juga Ibu Sari, dan kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Ternate yang pagi ini sudah memberikan perhatian mendengarkan dan juga menyaksikan dialog interaktif Ternate pagi ini dengan topik jelang injur time sensus ekonomi 2026. Data ini untuk siapa? Mudah-mudahan sudah sangat jelas disampaikan oleh para narasumber, dan tentunya ini menjadi semacam edukasi dan literasi kepada masyarakat, kepada publik, kepada pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja berada. Dengan demikian pendengar, saya Davi Baba bersama rekan penyiar Safira Safitri dan juga rekan-rekan yang bertugas di teknik studio pagi ini menyampaikan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai baku dapa lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
1: PPHN adalah sebuah haluan.